0: Dari Sophie Alex Baxter, Murder on the Dance Floor, sahabat Sonora, agak serem ya judulnya. Sudah kita simak pagi ini, semakin cerah mataharinya, pelan-pelan sudah mulai bersinar terang. Semoga memberikan semangat juga sahabat-sahabat Sonora, memberikan semangat juga untuk sahabat-sahabat yang harus berolahraga. Karena hari ini adalah hari olahraga nasional, silakan Anda bisa merencanakan rutinitas berolahraga. Biasanya di awal tahun aja banyak resolusi, pengen olahraga rutin, pengen weight, banyak motivasi orang olahraga ya. Ada yang pengen menurunkan berat badan, ada yang pengen menambah massa otot, ada yang ingin meningkatkan performa olahraganya, ada lagi yang ingin body goals misalnya, macam-macam tujuannya. Ya memang harus ada motivasi khusus ya, supaya kita semangat dan mencapai tujuan itu. Dibuat perencanaan yang matang, yang rinci, yang detail, sehingga tidak hanya berhenti hanya sebagai sebuah resolusi atau wacana ya sahabat Sonora. Nah, antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari misalnya terlihat dari semakin besarnya jumlah peserta berbagai event lari. Dilansir dari kompas.com, Wonder Kamala Run 2026 di Bali misalnya diikuti oleh 10.000 pelari dari dalam dan luar negeri. Dan ajang tersebut menjadi momentum mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat sport tourism. Fenomena ini menunjukkan lari ini bukan hanya olahraga tetapi aktivitas sosial dan bagian dari gaya hidup. Demam olahraga ini juga banyak ya di berbagai kota di Indonesia. Ada banyak kategori dari mulai 5K, 10K, half marathon, full marathon yang setiap kali digelar itu selalu mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat untuk ikut serta. Dan fenomena ini juga menunjukkan olahraga semakin mudah diterima berbagai kalangan. Event lari pun berkembang menjadi ruang berkumpul komunitas, menjaga kebugaran sekaligus menikmati gaya hidup. Dan ya lari sebagai sebuah bahan konten juga saya kira sih bagus juga ya, karena daripada membagikan hal-hal yang negatif, lari sebagai sesuatu yang positif ya harus ditularkan semangatnya begitu. Atau olahraga lain bukan hanya lari. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Olahraga belum nih Pak pagi ini? Joglo, Jakarta Barat, pagi ini cuacanya berdebu. Ada Engkong Jamsir, biasanya olahraga jalan kaki. Kalau mau kadang ke warung, nasi, ke toko, selalu jalan kaki. Cari warung atau toko yang jaraknya agak jauh, lumayan bikin sehat katanya. Bu Silvia, selamat pagi. Selain jalan kaki di pagi hari, ada gerakan kaki yang dilakukan sebelum tidur untuk membuang gas. Jadi jarang sakit kepala katanya. BSD cuacanya cerah, selamat hari olahraga, sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas. Ada Pak Bill, teruntuk Radio Sonora, kita sudah cukup tua untuk mempersoalkan tentang sakit hati yang harus kita jaga sekarang, sakit pinggang, sakit lutut, dan sakit otot. Makanya harus olahraga Pak, biar gak sakit pinggang, sakit lutut, dan sakit otot. Oke, kemudian juga informasi lalu lintas kita akan simak dari Lia dari Jalan Protokol Jakarta Sudirman Tamrin pagi ini. Lia, silakan.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan MH Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda akan padat di setiap menjelang lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarina, perempatan Kebon Sari maupun juga menjelang Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali. Berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda mengarah ke Gambir ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas penyeberangan orang di halte Transjakarta Balai Kota maupun juga menjelang Patung Kuda. Demikian Lemos Prof melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, Lia, terima kasih banyak. Kemudian Ibu Widya menyampaikan tol Cawang Priuk kilometer 00 pagi ini terpantau padat merayap. Ada Pak Mateus Midi, selamat pagi. Wah, selamat hari olahraga ya sahabat-sahabat semuanya katanya. Penting banget nih olahraga, aku sudah 2 tahun menekuni dunia lari. Dari pace 8 sekarang di pace 5. Mantap. Pace 5 tuh cepat sekali ya. Cepat banget ini. Dan bonusnya bisa turun berat badan sampai 25 kg dalam 2 tahun. Yang lebih happy sejak rutin berolahraga lari. Saya dulu sering kerokan, pusing, gampang flu. Puji Tuhan udah 2 tahun ini sudah gak pernah lagi. Badan terasa bugar tiap hari. Yuk mulai berolahraga. Menarik nih, inspiratif Pak Mateus. Terima kasih.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh pah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, seperti pagi ini saya lagi buka brokosmart.com, sahabat Sonora, melihat-lihat produk-produk berkualitas dari Broko untuk rumah saya ya. Dan yang pasti bisa belanja langsung di sana dengan promo-promo dan spesial, harga spesial yang Anda bisa hanya dapatkan melalui brokosmart.com. Bisa belanja langsung di sana, bisa check out langsung di sana, brokosmart.com.
6: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan baca-baca atau kita ketahui berita-berita menarik di harian Kompas yang terbit hari ini di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Oke, kita mulai dari halaman pertama di Kompas hari ini. Judul yang diturunkan adalah Bandara Dibuka Ancaman Erupsi Terus Diwaspadai. Seluruh bandara yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau telah dibuka kembali. Namun, perkembangan aktivitas vulkanik dari gunung tersebut terus dipantau dan dievaluasi. Jadi pembukaan bandara yang terdampak erupsi ini diawali dengan tiga bandara, yaitu Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara di Bandung. Ketiga bandara tersebut, ya, tiga-tiganya sudah dibuka sejak Selasa pukul 00 kemarin. Setelah itu, lima bandara lain dibuka bertahap dan menyusul pada hari yang sama, yaitu Bandara Raden Inten 2 di Lampung, Bandara Muhammad Taufik Kiemas di Lampung, serta Bandara Budiarto di Pondok Cabe, Tangerang, serta Bandara Salaka Nagara di Tanjung Lesung di Banten, sahabat Sonora. Kemudian masih di halaman pertama terkait karhutla, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mendesak digelar penyelidikan mengenai dugaan karhutla yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pasalnya karhutla ini telah menimbulkan berbagai persoalan, mengganggu lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan melanda sejumlah provinsi sejak Januari dan areanya meluas drastis pada Agustus 2026. Karhutla di antaranya melanda Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dan Puan menuntut adanya penyelidikan alih fungsi lahan. Kita ke rubrik Megapolitan di halaman 12 ya, Metropolitan. Ini terkait dengan obligasi upaya Jakarta menyiasati tekanan fiskal. Jakarta tengah menghadapi tekanan fiskal, pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun drastis dari 26,14 triliun pada 2025 menjadi sekitar 11 triliun rupiah pada tahun 2026. Dana bagi hasil pajak juga turun 14,79 triliun rupiah. Obligasi daerah tidak ujug-ujug dilirik pemerintah daerah seperti Jakarta. Opsi pembiayaan ini dijajaki karena ruang fiskal menyempit. Landasan hukum terkait pun sudah ada, meski tetap perlu rambu-rambu agar pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini menarik untuk Anda baca. Kemudian di halaman terakhir di galeri juga ada pembinaan jangka panjang untuk kejayaan olahraga. Ini dipersembahkan Kompas dalam rangka Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2026. Ada beberapa foto terkait dengan cabang-cabang olahraga yang menampilkan pemain-pemain muda yang menjadi bibit-bibit yang akan menjadi membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Kemudian di halaman berapa ini? Halaman 2 dan 3. Halaman 2 ya. Terkait dengan politik dan hukum, Presiden diminta segera turun tangan. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu lebih awal diperlukan agar substansi aturan matang dan tersedia kepastian hukum sebelum tahapan pemilu 2029. Revisi Undang-Undang Pemilu juga dibahas karena partai-partai politik di DPR masih menahan diri dan saling tunggu. Presiden Prabowo Subianto diharapkan segera turun tangan agar pembahasan perubahan regulasi kepemiluan dapat segera dibahas. Masih banyak berita menarik lainnya di harian Kompas edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Dan untuk akses digitalnya bisa langsung klik laman kompas.id.

0: Informasi Jalan Tol. Kita update informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol. Kita akan start dari tol Depok Antasari pagi ini. Kami sudah bersama dengan Pak Ali dari Sentra Komunikasi Tol Desari. Selamat pagi Pak Ali, silakan untuk informasi lalu lintas di tol Depok Antasari pagi ini.
1: Baik, selamat pagi Mas Yudi dan sahabat Sonora dimanapun berada. Kami dari Sentra Komunikasi Tol Desari akan melaporkan untuk situasi lalin di pagi hari ini. Masuki tol Desari dari arah Jakarta menuju arah Andara, Brikip, Krukut Rawajati, Sawangan maupun yang akan mengarah tol Cinere Jagorawi lalin terpantau lancar. Sementara untuk arus sebaliknya menuju arah Jakarta masuk dari arah Sawangan, Krukut Rawajati, Brikip, Andara maupun dari arah tol Cinere Jagorawi hingga KM 2.400 terpantau ramai lancar. Namun dari KM 2.400 menuju arah Gerbang Cilandak Utama dan menuju arah keluar arteri Antasari lalin terpantau padat. KM 0.800 arah keluar arteri Fatmawati lalin terpantau lancar. Sementara bagi Anda akan menuju tol Jor selepas Gerbang Tol Cilandak Utama lalin terpantau lancar. Saat ini sekitaran tol Desari cuaca terpantau cerah. Kami himbau sahabat Sonora agar selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan dan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Apabila kendaraan Anda mengalami gangguan selama melintas di tol Desari, silakan hubungi di nomor layanan kami di 021-2780-8888. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Yudi. Kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Ali. Selamat bertugas kembali. Pantauan di tol Depok Antasari sudah kita simak. Kita lanjut di ruas tol lainnya seperti tol dalam kota Cawang exit Tegal Parang padat, sebaliknya Tanjung Duren sampai exit Darmais juga padat. Tol Jakarta Tangerang Tomang Karang Tengah Tangerang hingga Bitung lancar, sebaliknya Kunciran kilometer 15 sampai 14 padat. Ini karena kepadatan yang keluar masuk rest area. Padat juga dari Karang Tengah sampai Kedoya pagi ini. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Ceger hingga Kali Cipinang padat. Ciliritan sampai Cawang juga padat. Di tol Jakarta Cikampek pagi ini padat dari Cikarang Pusat kilometer 38 sampai 39. Keberatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 sampai Cibitung kilometer 26 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah, tol Purbalenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Jawa Tengah. Sahabat Sonora akan menjadi tempat bertemunya putra putri terbaik Indonesia dalam Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 atau MTQ ke-31 tahun ini. Dari berbagai penjuru negeri, para kafilah hadir membawa semangat syiar Al-Quran, persaudaraan dan harmoni. Catat tanggalnya ya, acara ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 20 September 2026, tersebar di 12 venue ikonik di Semarang, seperti Simpang 5, Masjid Agung Baitur Rahman hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Pembukaannya meriah banget, diselenggarakan pada tanggal 11 September 2026 di venue utama Lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang. Selain menyaksikan lomba tilawah, tahfiz hingga kaligrafi secara langsung di berbagai titik di Semarang, sobat juga bisa menikmati berbagai side event seru seperti pameran, bazar, UMKM, dan job fair. Kalau Anda mau nonton dari rumah, tenang saja. Ada media center di Simpang 5 atau nonton live streaming di kanal Bimas Islam TV. Informasi lainnya juga bisa diakses melalui lptq.jatengprof.go.id dan media sosial at @diskomdigi_jateng. Makanya yuk datang langsung ke Semarang atau saksikan keseruannya secara daring. Mari sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Sonora, hari ini Hari Olahraga Nasional, 9 September. Olahraga bukan hanya soal pertandingan dan mengejar prestasi. Olahraga juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesehatan dan membangun gaya hidup yang lebih aktif. Hari ini kita memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Seperti apa sebenarnya perkembangan minat masyarakat terhadap olahraga saat ini? Dan olahraga apa yang tengah menjadi tren, dan bagaimana kita bisa menjadikan olahraga sebagai

0: meningkat drastis atau seperti apa, Mas?
1: Ya, kalau kita melihat antusiasme masyarakat Indonesia ya, dari semua generasi, kalau menurut saya itu awareness terhadap olahraga, keinginan untuk berolahraga, itu cukup drastis ya, kalau tadi ukurannya drastis ya, cukup tinggi lah. Jadi seperti menjadi sebuah, kalau nggak olahraga kayaknya nggak gue gitu. Kalau nggak olahraga kayaknya ada yang kurang kayak gitu. Jadi cukup, menurutku sih sangat-sangat fenomena yang luar biasa ya, dalam mungkin 3-5 tahun terakhir lah. Kalau menurutku seperti itu.
0: Untuk semua jenis olahraga atau cabang-cabang olahraga tertentu, Mas DJ?
1: Ya, kalau kita ngomongin cabang olahraga ya, kalau aku gini, ngelihat di komplek olahraga di GBK saja gitu ya, itu makin hari nggak pagi, nggak sore, jelang malam, itu cukup rame, cukup padat. Nggak cuma soal lari ya, tetapi juga beberapa apa namanya sarana olahraga, ada softball di sana, akuatik gitu ya, itu juga cukup rame, peminatnya cukup banyak. Dan bahkan tidak hanya orang-orang dewasa, bahkan dari anak-anak usia dini, itu orang tuanya juga ikut ngantar tuh, ikut berlomba-lomba untuk mengenalkan dunia olahraga kepada anak-anak sejak masih muda. Jadi banyak olahraga ya, kalau sekarang kita bicara mungkin padel gitu ya, padel itu kan lapangan sampai menjamur ya kan, hampir semua, bahkan rebutan untuk bisa main padel di jam-jam premium ya, jam pulang kerja, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup antusias di beberapa cabur olahraga gitu, cabang olahraga itu meningkat sih, Mas Yudi.
0: Apa yang membuat antusias masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini meningkat, Mas, kalau tadi mengatakan drastis begitu ya? Yang membuat olahraga berbasis komunitas tadi sudah dimention, lari, padel, gym, bahkan akuatik juga. Apa sih, Mas, yang semakin ini diminati masyarakat Indonesia?
1: Ya, rasanya mungkin kepenatan ya dalam keseharian gitu ya. Jadi butuh apa namanya pelampiasan di luar untuk bisa keluar dari kejenuhan juga. Itu salah satu barangkali. Yang kedua juga tentu kesadaran bahwa sebenarnya murah loh, Mas Yudi, gitu ya. Kalau udah sakit yang mahal itu sebenarnya. Jadi sehat murah itu akhirnya diimplikasikan, dinyatakan dengan ya udah kita ya olahraga, menggerakkan tubuh dari yang hal-hal sederhana, jalan gitu misalnya, jogging, kemudian ada yang lari gitu ya, atau olahraga-olahraga yang lain gitu. Ada yang punya keinginan untuk sehat, ada yang ingin nambah massa otot barangkali gitu kan, ada yang ingin meningkatkan performa, vitalitas prima gitu ya, untuk bisa beraktivitas. Jadi itu membuat olahraga tuh menjadi sesuatu yang ya apa ya, kayaknya ya tadi kalau nggak olahraga kok kayaknya ada yang kurang, ada yang nggak enak badannya, seperti itu.
0: Tadi seru
1: dan
0: banget.
1: Mungkin ya satu lagi, satu lagi kalau jadi sebuah komunitas, bertemu dengan teman-teman, ngobrol juga, selesai berolahraga, ada hal-hal yang bisa diobrolkan, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan.
0: Ada
1: kayak lari aja gitu kan, nggak sekedar cuma dapat personal best gitu. Mungkin setelah lari kita cari best place for it misalnya kayak gitu untuk ngobrol dan lain-lain. Itu juga menjadi dorongan kenapa olahraga itu semakin diminati oleh masyarakat.
0: Jadi sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial ya, Mas ya. Semoga semoga finansialnya juga sehat, karena juga nggak murah juga ya untuk membiayai gaya hidup ini ya, Mas ya. Atau gimana, Mas, melihatnya? Mas, kalau kita melihat momentum Haornas, apakah momentum ini seharusnya tidak hanya diarahkan pada pencapaian prestasi atlet? Karena tadi ada banyak orang sebetulnya yang ingin olahraga, tapi yang sadar kemudian melakukan olahraga secara rutin juga jumlahnya kan mungkin ya masih belum banyak. Ada orang yang masih mager gitu ya. Seberapa besar pentingnya sebuah motivasi, sebuah goals yang dicapai, yang kemudian akhirnya memberikan spirit, oke, saya harus konsisten, saya gak boleh mager, kalau gak olahraga, gak gue, tadi istilahnya Mas DJ menarik ya. Gimana setting goals ini berpengaruh terhadap konsistensi seseorang untuk rutin berolahraga, Mas?
1: Yang tentu saja yang pertama itu kalau olahraga harus dorongan dari pribadi ya. Harus dorongan dari pribadi ya. Tadi, kadang-kadang ada orang yang sifatnya preventif. Jadi kalau dia tahu bahwa kalau nggak olahraga bisa berdampak sesuatu yang tidak menyenangkan bagi tubuhnya gitu ya, bagi aktivitas sehari-hari, itu pasti dia akan langsung termotivasi gitu kan. Nah, tapi kalau yang buat kuratif gitu, yang kalau sudah kejadian mungkin ada sakit atau apa, ya tentu juga olahraga bagian dari bagaimana untuk memulihkan kondisi dan kesehatannya. Rasanya sebenarnya kalau di kalau kita ngomong

0: di korporasi kita aja gitu ya. Kebetulan kayak di Kompas Gramedia itu gaya hidup sehat itu adalah budaya yang ditumbuhkan gitu. Betul. Ada kegiatan-kegiatan di kita, ada fit and fun gitu ya, bagaimana teman-teman karyawan itu diperkenalkan apa namanya olahraga-olahraga yang mulai dari olahraga sederhana sampai olahraga-olahraga yang mungkin berdasarkan dari hobi dan minatnya. Seperti itu. Kemudian juga
1: ya Mas DJ, sayang komunikasi kita terputus. Halo Mas DJ. Baik, komunikasi kita sempat terputus sahabat sonora, kita akan coba hubungi kembali. Tapi menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas DJ bahwa apa namanya pentingnya komunitas. Ketika kita berada di circle yang tepat untuk berolahraga, maka itu akan menimbulkan semangat yang juga terjaga begitu ya, karena satu sama lain anggota komunitas sebuah olahraga pasti akan saling menyemangati. Bahkan setelah olahraga itu ada semacam post workout di mana misalnya mencari tempat ngopi bareng gitu ya. Jadi seru begitu olahraganya, tidak hanya tentang kegiatan olahraganya saja, tapi ada kegiatan sosial lain yang kemudian bisa ikut memberikan semangat, memberikan spirit kita berolahraga, sahabat-sahabat sonora. Oke, kita nanti akan coba hubungi kembali Mas DJ. Halo Mas DJ, sempat terputus tadi Mas. Maaf ya.
0: Iya.
1: Oke Mas, tadi terkait dengan ya habit kita di Kompas Gramedia secara korporasi ya, di mana ada fasilitas, ada komunitas juga yang dibentuk, ada program-program yang terstruktur juga. Nah, bisa dilanjutkan Mas terkait dengan program-program yang mungkin juga menjamur di company-company lain Mas.
0: Iya, sepertinya gitu ya, kan banyak juga, kalau saya dengar teman-teman saya di tempat kerjanya, di korporasi yang lain, juga ada kegiatan-kegiatan olahraga bersama, seperti itu di hari-hari tertentu, atau di jam pulang kerja gitu ya. Ya dari yang rame-rame lari ke GBK, atau menyewa lapangan padel, atau lapangan basket gitu, di lapangan ABC Senayan juga banyak, itu masih rame seperti itu. Jadi rasanya olahraga itu menjadi gaya hidup tersendiri, menjadi budaya hidup yang tersendiri di banyak tempat kerja ya. Jadi saya lupa, kalau di Kitchen Kompas Gramedia bulan September itu kita ada kegiatan turnamen olahraga gitu. Dan rasanya bulan September pas banget kan, sekaligus memperingati Hari Olahraga Nasional gitu. Hari ini banyak teman-teman karyawan-karyawan tuh berkompetisi dari sejumlah unit, sejumlah pilar gitu ya, di berbagai cabang olahraga gitu.
1: Saya tertarik ikut petang ya Mas ya. Olahraga cabur itu. Mas DJ, sebetulnya orang banyak yang sadar kesehatan itu penting, tapi ada saja challenge atau tantangan yang membuat orang kadang-kadang sulit untuk memulai olahraga. Bisa karena waktu misalnya, karena tempat misalnya, karena hal-hal teknis lain. Nah, gimana nih, apa yang bisa disampaikan kepada orang-orang dalam situasi seperti ini Mas, yang merasa masih banyak tantangan ketika akan memulai olahraga atau konsisten berolahraga Mas? Ya, sayang komunikasi kita terputus lagi sahabat sonora, tampaknya ada gangguan, dan yang pasti kita sudah dapat poin-poinnya. Yang pasti terima kasih banyak tadi Mas DJ, salah satu sport enthusiast dari Kompas Gramedia, pentingnya berolahraga dan pentingnya olahraga, manfaat olahraga tidak hanya memberikan efek secara fisik tapi juga secara mental dan juga secara sosial ya. Jadi ayo kita gelorakan olahraga ini sahabat sonora, dan menjadikan olahraga tidak hanya sebagai jargon yang kita pahami, mensana incorpore sano, tapi betul-betul menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Nah, saat ini saya juga lagi di depan komputer, lagi klik brokosmart.com. Di handphone juga bisa, sahabat Sonora. Di sana Anda bisa melihat produk-produk berkualitas dari Broko, bisa belanja langsung, dan harganya juga spesial. Termasuk ada promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan kalau Anda beli produk-produk Broko melalui brokosmart.com.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggagas gotong royong lintas kementerian bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat penanganan tuberkulosis atau TB melalui pembentukan konsorsium yang melibatkan perguruan tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan Indonesia masih menghadapi beban TB yang tinggi sesuai data Global Tuberculosis Report 2025 yang diterbitkan Badan Kesehatan Dunia. Indonesia merupakan negara dengan estimasi jumlah kasus TB terbesar kedua di dunia setelah India. Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus, mendukung rencana penyatuan dua lembaga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Badan Geologi seperti yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Lazarus, pengintegrasian kedua badan tersebut dapat mengefektifkan kinerja lembaga dalam penanganan bencana. Koordinasi dinilai akan lebih mudah jika BMKG dan Badan Geologi yang saat ini berada di bawah Kementerian SDM disatukan.
2: Demikian Sonora Update.
1: Informasi di Jalan Condet, sahabat Sonora, ada saran untuk sahabat-sahabat mewaspadai Jalan Condet Raya pada hari ini, Rabu 9 September, akan ada penutupan pendidikan di Rindam Jaya yang akan berpengaruh terhadap pantauan lalu lintas di lokasi tersebut. Pantauan lain dari Pak Habibullah ini menyampaikan tol Andara sampai exit Fatmawati pagi ini terpantau lancar.

0: Ya, Hari Olahraga Nasional 9 September hari ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus mendorong kemajuan olahraga nasional. Dan Hari Olahraga Nasional memiliki kaitan erat dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang pertama kali digelar di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 9 hingga 12 September 1948. Peristiwa tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan olahraga di Indonesia. Momentum HORNAS juga menjadi kesempatan untuk mendorong generasi muda agar lebih aktif berolahraga dan mengembangkan potensi di berbagai cabang olahraga. Dukungan keluarga, sekolah, komunitas hingga pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong masyarakat beraktivitas fisik secara rutin. Coba kita lihat nih beberapa sahabat, kira-kira apa nih yang sudah dilakukan secara rutin untuk berolahraga. Ada Bu Oriza, selamat pagi. Tanggal cantik ya hari ini katanya, 9926. Selamat Hari Olahraga buat kita semua. Kalau saya, olahraganya jalan kaki 30 menit mengitari lapangan mini, sesekali berenang dan bersepeda. Tiap habis olahraga, jangan langsung makan, sarannya. Kemudian Mbak Nenty, dulu waktu kecil suka banget main badminton karena ada banyak banget tempat penyewaan badminton. Di Mangga 2, tempat tinggal aku dulu, sekarang lebih suka jalan kaki aja. Ingat, sehat itu mudah, sehat itu murah, katanya. Pak Benyamin Henoch Matias, olahraga itu sangat penting untuk tubuh kita, yaitu olahraga kesehatan fisik dan mental, menyehatkan jantung, menguatkan tulang dan otot, menurunkan berat badan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selamat Hari Olahraga Nasional. Ada Pak Dami Atawolo, tadi update info di Tol Cililitan, gerbang Tol Cililitan arah Tol Wiyoto Wiono padat sekali pada pagi ini. Ibu Rini, selamat pagi. Info cuaca di sekitar Cibubur berawan, selamat Hari Olahraga Nasional, salam olahraga. Seberapa penting olahraga menurut saya? Sangat penting sekali. Dengan rutin berolahraga, bukan cuma badan kita yang jadi sehat, otak juga sehat dan fresh. Olahraga yang sering dan rutin saya lakukan adalah jogging. Ya, mantap Bu Rini, terima kasih banyak sudah berbagi info juga pagi ini. Kemudian informasi lalu lintas kita juga akan simak. Kali ini ada Pak Gun yang akan menyampaikan pantauannya. Selamat pagi Pak Gun, silakan.
1: Baik, selamat pagi rekan Yudi dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jatibening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama di jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan Tebet padat, selepas Tebet sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, untuk ruas tol masih ramai lancar, sedangkan di ruas arteri sedikit padat. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
0: Terima kasih Pak Gun informasinya. Kemudian dari Pak Haryono menyampaikan kecelakaan pengendara motor menabrak taksi di Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, tepatnya di depan ITC Cempaka Putih. Satu korban terlihat tergeletak di jalur Transjakarta, posisi taksi melintang dan sudah dalam proses penanganan petugas pagi ini.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Langsung saja klik brokosmart.com untuk tahu dan melihat-lihat langsung produk-produk berkualitas dari Broko untuk keperluan di rumah Anda, di kantor Anda juga bisa. Bisa belanja langsung, bisa check out langsung di sana, sahabat Sonora, dengan promo dan harga menarik. Hanya di brokosmart.com.

0: Informasi jalan tol.
1: Informasi-informasi lalu lintas kami update kembali khususnya di beberapa ruas tol, dan pastikan juga sahabat memastikan ya saldo uang elektroniknya mencukupi untuk masuk ke ruas tol pada pagi ini. Kita mulai, dan informasi-informasi ini kita teruskan dari rekan-rekan di Jasa Marga Tol Rogoman Center. Tol dalam kota Cawang hingga exit Tegal Parang terpantau padat, sebaliknya Tanjung Duren sampai exit Darmais juga padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah, Tangerang hingga Bitung lancar, sebaliknya Kunciran kilometer 15 sampai 14 padat. Kepadatan masuk keluar rest area Karang Tengah sampai Kedoya juga padat. Tol Jor W2U Meruya Joglo Ciledug Ulu Jami lancar 2 arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar 2 arah. Tol Jor E, Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar 2 arah. Kemudian Tol Jagorawi, Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Sebaliknya Ceger hingga Kali Cipinang padat. Di Tol Japek Cikarang Pusat kilometer 38 sampai 39 padat, kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 28 hingga Cibitung kilometer 26 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Layang MBZ dan Tol Purbalenyi pagi ini dua arahnya bergerak lancar di kedua arahnya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sonora FM 92 Jakarta Alayah dengan Try Again, sahabat Sonora. Kalau Anda sudah pernah mencoba salah satu olahraga yang sekarang sedang banyak digemari, selain lari, paddle, sekarang mulai ngetren nih olahraga high rocks. Bahkan seriesnya itu ada di berbagai kota di banyak negara, termasuk di Jakarta. Itu sudah sold out setiap kali ada high rocks diselenggarakan ya. High rocks ini beda dengan maraton karena menggabungkan beberapa jenis aktivitas olahraga. Ada yang menjulukinya sebagai the marathon of fitness atau maraton kebugaran, yang memang menguji para pelakunya untuk dites sampai sebugar apa nih untuk menjalani semua tahapan-tahapan, obstacle-obstacle yang ada dalam high rocks tersebut. High rocks ini sebetulnya lahir di Hamburg tahun 2017 di Jerman. Kompetisi kebugaran indoor pertama yang dirancang untuk semua orang, bukan hanya untuk atlet, tapi untuk masyarakat biasa juga banyak yang ikut. Nah, berbeda dengan CrossFit yang seringkali membutuhkan keterampilan gimnastik tingkat tinggi, high rocks ini berfokus pada gerakan fungsional alami manusia. Berlari, mendorong, menarik, melompat, kemudian membawa seperti gerakan petani ya, membawa padi. Dari laman resmi highrocks.com, format kompetisinya selalu sama di seluruh dunia. Ya, ada standarisasi yang membuat highrocks ini unik karena peserta di Jakarta bisa membandingkan waktu, capaian waktunya secara akurat dengan peserta di London, di New York, atau di Berlin, atau di kota-kota lain ya, yang sekarang sudah mulai banyak digelar. Melibatkan lari 1 km ya, diikuti satu station workout dan diulang sebanyak 8 kali, artinya total jarak larinya 8 km dengan selingan 8 jenis latihan beban yang berbeda. Ada yang fokus pada kekuatan tubuh bagian atas dan inti, ujian kekuatan kaki yang brutal, ada burpees, ada squat, sahabat Sonora, menguji juga kekuatan punggung dan daya cengkram, ada juga kombinasi pliometrik dan daya tahan, latihan full body untuk menjaga ritme jantung, biasanya ada gerakan rowing seperti sedang mendayung, ada juga untuk menjaga kestabilan tubuh,

kebugaran ya, pusat-pusat kebugaran yang tidak hanya menantang Anda secara fisik tapi secara mental, sahabat Sonora, karena diuji mentalitas kita untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian obstacle dengan baik untuk catatan waktu tertentu. Kemudian next, kalau ada event, Anda bisa lagi punya target untuk memperbaiki catatan waktu tersebut. Jadi bedanya dengan lari, kalau lari ya mungkin monoton ya untuk beberapa orang yang suka bosen dengan gerakan yang sama. Nah, Hyrox ini bisa menjadi pilihan karena melibatkan banyak menu, banyak gerakan, dan banyak target otot yang dibentuk, tidak hanya kaki tapi juga upper body, kemudian core, bagian perut, bahkan jantung kita juga ritmenya dilatih, dan juga body balance, keseimbangan. Ini satu isu yang kalau udah mulai tambah usia, semakin senior, semakin lansia, suka kehilangan kestabilan nih. Kalau rutin Hyrox mungkin bisa ya, terlatih untuk menjaga kestabilan inti tubuh. Itu dia, masih dalam rangka Hari Olahraga Nasional. Beberapa, salah satu olahraga yang sekarang sedang ngetren banget ya, sahabat Sonora. Kita tadi ada dapat WhatsApp dari Anesku dari Merauke, sahabat kita di Papua. Penting banget soal olahraga. Jalan pagi dan beberapa gerakan senam ringan rutin dilakukan. Salam dari Merauke. Selamat pagi juga untuk Ibu Willy. Apa kabar Bu Willy? Selamat Hari Olahraga. Sebagai instruktur senam, saya mengajak agar kita semua selalu sadar untuk melakukan olahraga. Dengan berolahraga, sangat banyak sekali manfaat yang kita dapat. Komunitas melakukan olahraga seperti Zumba atau senam lainnya, selesai langsung kita nongki sehat bersama sambil minum hangat. Jadi sehat, happy, dan pasti dapat semangat olahraga. Terima kasih Bu Willy dan salam sehat selalu.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Pagi menjelang siang, semakin cerah sahabat Sonora. Kita akan update satu informasi lalu lintas dari Jakarta, dari Depok kali ini, dari sekitar Boulevard Grand Depok City. Riko Marbun, selamat pagi, silakan informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora, pantauan lalu lintas. Kami lewat di Boulevard GDC dari arah Kalimulia atau dari arah KSU menuju ke arah seputar Rutan Depok atau mengarah Kampung Sawah. Kami pantau pagi ini lalu lintas bergerak ramai dan lancar. Sementara kondisi sebaliknya juga ramai lancar. Sementara dari simpang Rutan Depok menuju ke arah Kalimulia, kami dapati sedikit tersendat padat karena aktivitas keluar masuk kendaraan di sekitar Pasar Pucung. Sementara itu untuk kondisi di seputar Kalimulia Raya mengarah ke Cibinong atau lalu lintas mengarah ke seputar kawasan Cibinong, kami pantau bergerak ramai dan juga lancar dua arahnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Baik Riko, terima kasih untuk laporannya, pantauan di Tol Wiyoto Wiono lalu lintas di pagi ini. Ini ada kendaraan gangguan, kendaraan box gangguan ya, masih dalam proses evakuasi oleh petugas di kilometer 4 ya, kilometer 3800. Hati-hati untuk Anda yang melintasi titik tersebut. Sahabat-sahabat yang ingin berbagi info, melengkapi info yang kami on-airkan, kami udarakan, boleh WhatsApp langsung ya ke Studio Sonora di 0812 122 9200.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan sekitar 90% stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia telah menjual biodiesel B50. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Enia Listiani Dewi, mengatakan, dari total SPBU di Indonesia, sekitar 6.050 lokasi telah menyalurkan B50, sementara sekitar 362 SPBU masih berada dalam masa transisi dari B40 menuju B50. Dewi menegaskan implementasi B50 sudah resmi mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 lalu. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Lisman Puja Kesuma tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN sebagai penerima bantuan sosial kategori desil 4 di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lisman yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY mengaku heran namanya masuk dalam daftar tersebut lantaran dirinya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima program Keluarga Harapan maupun menerima bansos dari pemerintah.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta. Sahabat Sonora, setelah kemarin sempat dihentikan upaya pencarian terhadap beberapa jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, mereka yang akan meliput pada saat erupsi Anak Krakatau terjadi, hari ini kembali dilanjutkan untuk operasi pencarian tersebut. Dan tim SAR gabungan melaksanakan operasi sebuah speedboat yang dilaporkan hilang kontak sejak Selasa lalu di perairan Selat Sunda masuk Kabupaten Pandeglang, Banten. Speedboat tersebut dilaporkan membawa sejumlah jurnalis yang hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. 8 orang totalnya, kapten kapal, anak buah kapal, dan rombongan jurnalis yang berada di lokasi kapal tersebut hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan menyisir sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda, mulai dari Pulau Sebesi, Pulau Panjang, hingga Pulau Rakata. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, selaku SAR Mission Koordinator Al-Amrad, menyampaikan bahwa 8 orang yang berada di dalam speedboat tersebut terdiri dari 2 awak kapal, seorang pemandu atau guide, dan 5 orang jurnalis. Untuk awak kapal dalam speedboat adalah Warta 55 tahun selaku kapten kapal, Surakman 60 tahun selaku anak buah kapal, dan Herianto seorang tour guide 49 tahun. Sementara ada 5 jurnalis yang ikut serta, M. Bagus, Khairunas, Ari Basuki, Daus, dan Donald. Mereka merupakan jurnalis untuk sejumlah media, dan ada pula yang jurnalis lepas. Beberapa di antaranya merupakan pewarta foto yang akan melakukan peliputan. Dalam pernyataannya, mereka mengatakan berdasarkan laporan kronologi resmi dari Basarnas, komunikasi terakhir tercatat pada pukul 14:42 waktu Indonesia Barat saat salah satu jurnalis mengirimkan atau share log titik lokasi terakhir kepada rekan anggota wartawan yang berada di Lampung dengan lokasi di antara Pantai Carita dan Gunung Anak Krakatau sebelum akhirnya dinyatakan hilang kontak sepenuhnya pada pukul 18:13 waktu Indonesia Barat. Dan disampaikan bahwa seluruh pewarta foto dan kru media yang saat ini masih melakukan tugas peliputan di sekitar wilayah terdampak erupsi Anak Krakatau untuk memang ada anjuran ya untuk mematuhi batas radius aman yang telah direkomendasikan oleh PVMBG demi keselamatan bersama. Dan menurut Al-Amrad, hingga penyisiran terakhir, tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun 8 orang yang masih dalam pencarian tersebut. Pada sore hari kemarin, KN SAR Tetuka 247 bertolak dari pelabuhan BBJ menuju lokasi kejadian untuk memperkuat operasi pencarian. Kapal tersebut kemudian melakukan penyisiran dan pemantauan visual di sepanjang rute pencarian. Namun hingga malam hari pukul 21:05, kapal yang bertugas melakukan pencarian tersebut belum juga menemukan titik di mana ada tanda-tanda keberadaan dari tim jurnalis tersebut.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Lagu Manic Monday milik The Bangles dirilis pada tahun 1985 sebagai bagian dari album mereka yang berjudul Different Light. Di Indonesia, lagu ini juga cukup populer dan membantu mengangkat nama The Bangles. Lagu ini bahkan menduduki posisi 2 di tangga lagu Billboard Hot 100 dan posisi 3 di Britania Raya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, satu berita dari dunia ekonomi, indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Rabu pagi ini dibuka menguat 14,40 poin atau 0,22% ke posisi 6.700,84. Sementara itu, kelompok 45, saham unggulan atau indeks LQ45 juga naik 0,90 poin atau 0,14% ke posisi 666,48. Penguatan IHSG pada awal perdagangan menjadi perhatian pelaku pasar di tengah dinamika ekonomi dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari ini, sahabat Sonora.

Kalau ada rencana untuk berkegiatan di luar ruangan dalam waktu yang lama, sahabat Sonora, saran saya sih sedia masker ya. Sedia masker sebelum kita menghirup udara yang mengganggu kesehatan, terutama kesehatan pernafasan kita. Kualitas udara di Jakarta pagi ini tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif. Ini berdasarkan pemantauan dari IQR. Indeks kualitas udara Jakarta berada di angka 117 dengan konsentrasi PM polutan PM2,5 mencapai 42 mikrogram per meter kubik. Ini artinya 8,4 kali lebih tinggi dari panduan kualitas udara tahunan WHO. Sementara PM10 tercatat 27,5 mikrogram dan masyarakat terutama yang kelompok sensitif disarankan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. PM2,5 berasal dari partikel debu, asap dan jelaga yang dalam paparan jangka panjang ini berpotensi mengganggu kesehatan manusia.

Ya sahabat Sonora, hari kedua pencarian speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten kembali digelar pada hari Rabu pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dengan membagi operasi menjadi 4 SRU. Sejumlah kapal dan RIB dikerahkan termasuk KN Star Tetuka 247 dan KAL Anyer. 8 orang saat ini masih dicari, terdiri dari 3 kru dan 5 jurnalis. Pencarian menyisir sejumlah area termasuk sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang. Cuaca cerah berawan, angin 14 knot dan gelombang 0,4 hingga 1 meter. Tim SAR mengimbau nelayan dan masyarakat segera melapor jika menemukan tanda keberadaan

0: Sahabat Sonora, nilai tukar rupiah pagi ini menguat 0,9% ke level 17.615 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Seiring meredanya tekanan dolar Amerika Serikat, indeks dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang utama melemah ke level 98,8 di tengah ekspektasi inflasi Amerika Serikat yang relatif terkendali, sehingga membuka peluang The Fed mengambil kebijakan lebih dovish. Bagi rupiah, data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Jumat pekan ini akan diterjemahkan dalam ekspektasi suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate. Dengan sentimen itu, sebagian besar mata uang tercatat menguat hari ini. Won Korea Selatan menguat paling tajam 0,31%. Disusul Yen Jepang 0,27%, rupiah 0,26%, dan dolar Taiwan 0,25%. Sebaliknya, ringgit Malaysia melemah terbatas bersama dolar Hong Kong.
1: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

Sahabat Sonora, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Badan Pengadaan Federal Amerika Serikat untuk menghentikan pembelian produk buatan Kanada di tengah sengketa perdagangan yang semakin memanas dengan Ottawa. Trump meminta General Services Administration bekerja sama dengan perwakilan dagang Amerika Serikat untuk menghapus produk Kanada dari daftar vendor yang disetujui. Trump menyebut nilai kontrak melalui daftar tersebut mencapai lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 880 triliun rupiah. Trump menuding Kanada membatasi akses perusahaan Amerika ke pasar pengadaan pemerintahnya, sementara produk Kanada memiliki akses luas ke pasar pemerintah Amerika Serikat.

update dari Liga Champions, sahabat Sonora, Real Madrid mengawali fase Liga Champions tahun ini dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Selasa malam waktu setempat. Penjaga gawang Thibaut Courtois menjadi kunci kemenangan Madrid setelah melakukan 7 penyelamatan krusial. Madrid mencetak 2 gol melalui Kylian Mbappe dan Federico Valverde, sementara Inter memperkecil ketertinggalan lewat Carlos Augusto. Dengan hasil ini menempatkan Real Madrid di posisi kelima klasemen sementara dengan 3 poin. Inter Milan berada di posisi ke-34. Informasi tadi sekaligus menutup Sonora Pagi edisi hari ini ya, Rabu 9 September 2025, memperingati Hari Olahraga Nasional. Semangat untuk berolahraga, semangat untuk hidup sehat ya sahabat Sonora. Saya pamit undur diri. Ada Sonora Hits pukul 10 sampai pukul 12 menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang. Pastikan terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta.

Sonora FM. News, traffic, and music. Let's go. Menemani aktivitas Anda di pagi ini hingga menjelang siang nanti, saatnya kami hadirkan lagu-lagu hits hanya di Sonora Hits.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Sonora FM, tempatnya Anda mendengarkan lagu terayat. Fast Hit Sonora. Ada satu musisi pendatang baru dari California yang masih berusia 19 tahun mencuri perhatian lewat lagu patah hati. Namanya Alyssa Grace yang viral berkat lagu berjudul Bloodstream. Lagu ini sempat masuk ke daftar top 50 song Spotify di beberapa negara termasuk Inggris, Irlandia, Selandia Baru, dan Australia. Lagu Bloodstream sendiri berbicara tentang keterikatan emosional yang begitu kuat terhadap seseorang hingga sosok tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri sendiri. Meski hadir sebagai pendatang baru dan berstatus sebagai penyanyi indie, namun lagu Bloodstream bisa menembus chart arus utama seperti Billboard Hot 100 Amerika Serikat dan tangga lagu utama Inggris UK Singles Chart. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Alyssa Grace, Bloodstream.
3: Fresh Hit Sonora.

Ya. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kita menuju Balai Kota Jakarta. Tugu Monas saat ini ditutup sementara karena sedang ada pembersihan dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Laporan selengkap reporter Lia Muspiro.
3: Baik sahabat Sonora, pengelola Monas menyampaikan Tugu Monumen Nasional, Tugu Monas ditutup sementara untuk kunjungan wisata pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Pengelola menyampaikan penutupan tersebut dilakukan karena proses pembersihan badan Tugu mulai memasuki tahap intensif, sementara untuk waktu pembukaan kembali Tugu Monas masih belum dapat dipastikan dan akan diinformasikan lebih lanjut setelah proses pembersihan selesai. Namun untuk kawasan Monas tetap buka seperti biasa dan dapat dikunjungi oleh masyarakat dengan jadwal operasional kawasan tetap mengikuti jadwal yang telah berlaku. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
4: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
5: Terima kasih banyak untuk
6: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
7: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
1: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk selalu.
2: Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan hari bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Sonora Network.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Sonora. Kali ini Hans kembali menyapa Anda dan tentunya menemani Anda yang mungkin lagi scrolling, lagi cari makan siang, sahabat Sonora. Kita mau ngomongin ada mungkin hiburan yang bisa menemani Anda kalau lagi break ataupun udah nyampe rumah. Ini ada sebuah series karena di studio sudah hadir ada Cicio dan juga Gracia.
2: Hai Hans, hai sahabat Sonora. Thank you for having us.
1: Yes,
2: kita sangat tidak kompak hari ini.
1: Mesti banyak latihan dulu kayaknya. Betul. Ya. Oke. Nah, kita nanti akan ngomongin soal series kalian, yes. Tapi mungkin boleh dikenalin dulu nih sama sahabat Sonora, seriesnya judulnya apa dan seperti apa sih series ini bercerita?
2: Oke. Jadi series ini judulnya Dalam Suka dan Dusta yang akan tayang di platform iQIYI. Mm-hmm. Jadi di film ini ceritanya adalah tentang Citra dan Duta ya, yes. Yang diperankan oleh Bang Darius dan juga Acha Septriasa. Ceritanya mereka adalah power couple, celebrity couple. Yang yes. satu aktris, yang satu podcaster dan juga aktor gitu segala macem. Pokoknya terlihat sangat green flag di ideal marriage apa segala macem. Tapi di luar itu ternyata sebenarnya banyak sekali dusta-dusta yang disembunyikan.
1: Oh, menarik banget.
2: Dari masa lalu dari yang sedang terjadi current time gitu.
1: Okay.
2: Itu garis besarnya. Terus itu di luar itu akan ada lagi karakter-karakter seperti karakternya Shania Fania atau karakterku Dennis yang akan ya membuat polemik-polemik atau mungkin justru kita menjadi penolong harus ditonton nanti.
1: Betul, karena itu yang bikin serunya ya.
2: Betul.
1: Tapi penasaran sama karakter kalian. Ini kan kalau Gracia jadi Fania, betul ya?
2: Betul.
1: Sementara kalau misalnya Cicio jadi Dennis.
2: Betul.
1: Mungkin boleh dong nih perkenalan soal karakter kalian. Kalian ini jadi sosok yang seperti apa? Karakter seperti apa di series ini?
3: Oke. Kalau Fania itu Fania itu cewek early 20 yang berani dan cukup pede banget ya. Dan dia tahu apa yang dia mau dan dia harus capai itu. Jadi dia lumayan cukup ambisius dan dia akan melakukan segala sesuatu untuk demi keluarganya.
2: Ini yang ngomong masih Shania nih. Coba Fania gimana?
1: Coba kalau Fania.
3: Kok Fania?
2: Iya, ini kamu masih Shania Gracia yang ngejelasin.
1: Beda-beda intonasi dan juga
2: bukan intonasi, tapi pemilihan katanya.
1: Oh, pemilihan katanya. Coba jadi Fania gimana nih?
3: Fania ya.
2: Ya terlihat dari posternya.
3: Fania, maksudnya aku jadi Fania?
1: Betul, kalau Fania ngomong anggaplah Fania yang lagi ngobrol ke sini.
2: Jangan. Kasihan gue. Fania adalah perempuan yang hidupnya tidak lurus. Nakal lah ya.
3: Nakal tapi enggak nakal-nakal banget sebenarnya.
2: Enggak banget tapi nakal.
1: Enggak banget tapi nakal.
3: Natchkal dikit.
1: Oke. Tapi kalau Dennis sendiri sebenarnya karakter seperti apa sih?
2: Dennis itu adalah karakter yang sangat-sangat green flag.
1: Oke.
2: Jadi misalnya Citra sama Duta misalnya ada konflik atau apa? Iya, apa yang tidak didapatkan di Duta mungkin akan bisa didapatkan di Dennis. Dia orangnya sangat care, sangat pengertian, sangat mendengarkan. Dan Dennis ini kok baru diceritain sedikit, dia ceritanya adalah investor atau produser film yang sedang atau akan dibintangi oleh Citra.
1: Okay.
2: Ya, akan ada bumbu-bumbu saingan sedikit dengan
1: dengan Duta ya?
2: Dengan Bang Darius gitu. Selebihnya banyak sekali plot twist segala macam mungkin dari masa lalu, dari karakterku, dari yang lain apa segala macam. Itu semua spoiler.
1: Tidak bisa. Betul. Mending nanti langsung ditonton seperti apa keseruannya, karena pasti banyak konflik-konflik juga yang menarik tentunya ya untuk bisa diikuti. Tapi penasaran, kalian ini bermain dengan, kalau tadi Gracia sedikit touchkal katanya. Sementara kalau misalnya Cicio ini yang green flag. Ini kalau kalian selama kalian reading persiapan karakter ini, apa tantangan yang cukup berarti ketika kalian mendalami karakter ini?
3: Aduh, aku tantangannya cukup besar ya. Untuk aku, karena karakter ini aku belum pernah perankan sebelumnya dan sangat berbanding terbalik dengan karakter asli aku sebagai Shania Gracia.
2: Jauh banget sih dari kamu, Cigre.
1: Tapi kenapa akhirnya kamu setuju untuk berperan dengan si siapa tadi namanya, Fania ya?
2: Fania.
1: Ini.
3: Awalnya aku cukup deg-degan dan khawatir aku bisa nggak ya meranin karakter Fania ini, karena lumayan sulit buat aku untuk menerobos.
1: Sisi pembatas sisi itu ya.
3: Betul sekali. Dan aduh, gimana ya, kalau orang-orang yang tahu aslinya aku mungkin mungkin akan sangat amat kaget ya kalau aku boleh dengar orang-orang bilang kayak, kok kamu bisa sih ambil peran jadi Fania?
2: Contohnya
3: aku
2: juga, saya.
3: Contohnya Koko,
1: contoh
3: ini.
1: Contoh dua, nanti saya akan tanya sama yang di depan ya.
3: Iya boleh. Tadi sampai mana?
2: Kaget, orang-orang yang kamu kenal,
1: melewati,
2: kamu
1: betul.
2: Bisa mengambil
3: nah,
2: peran ini.
3: Nah itu dia, aku pun juga kaget. Tapi di sini aku pengen challenge diri aku sendiri. Sebagai, kan sekarang aku fokusnya di perfilman Indonesia. Aku pengen jadi aktor seperti Koko Cio.
2: Waduh.
3: Aktor profesional dan
1: banyak
3: senior.
1: Belajar ya.
2: Kita semua berdua sama-sama belajar. Profesional, yeah, yeah. Tolong jangan berlebihan.
3: Aku pengen unlock new character. Yes. Jadi karakter ini baru banget buat aku dan aku belajar sangat amat banyak dari series ini. Dari awal baca skripnya aja, jujur aku udah dar-dar banget, deg-degan. Yeah. Dan sebenarnya waktu reading kita juga sangat pendek ya, enggak banyak. Jadi aku tuh emang di series ini plotnya kebanyakan sama Kak Darius sebagai duta. Karena ya kita ada, ya ceritanya Fania akhirnya jatuh cinta sama duta gitu. Kenapanya harus nonton?
1: Harus nonton. Baru tadi mau di-cut ya udah sampai situ dulu.
4: Itu kalau berlebihan dikit langsung spoiler itu. Emang kamu jatuh cinta sama duta?
1: Nanti harus ditonton ya. Tapi ini kan ngomongin soal karakter yang berbeda. 180 derajat dengan kehidupan kamu. Pasti ada observasi biasanya. Harus observe, harus belajar. Nih kamu sempat kesulitan gak sih observe apalagi jadi pribadi yang berbeda?
3: Sulit sih, cukup sulit, sulit
4: ya? Mau aku bantu gak?
1: Ada cerita menarik kah selama observe?
3: Cerita menarik.
4: Oke, mau aku bantu gak nih? Ada banget.
1: Udah ada call of friend ya.
4: Observe-nya jujur, menurutku kalau Shania ngomong observe kemana atau apa itu spoiler pasti ya. Dan sepertinya akan sulit untuk observe ke orang yang seperti Fania.
1: Betul.
4: Jadinya Fania, Shania sama kita reading banyak banget diskusi sama lawan main kita ya. Baik sama Tante Mer, Miriam Belina, Norawina, dan juga sama Aca, sama Aca. Aku nggak ngerti juga aja sama acting coachnya gitu. Jadi banyak ngobrol dengan mereka karena memang karakternya Shania dan Fania itu sangat berbeda banget.
1: Betul.
4: Jauh banget. Dia mah sangat green flag, baik banget.
3: Thank you loh.
4: Sama-sama.
1: Terima kasih sudah diselamatkan ya.
3: Terima kasih ya
1: Koko. Oke, tapi kalau Cicio sendiri selama pendalaman karakter, apa yang menjadi tantangan cukup berarti?
4: Gini, Dennis kan green flag banget. Harus terlihat sangat green flag, sangat lembut, tapi segala macam. Aku tuh kalau diem aja muka aku galak masalahnya. Itu satu sulitnya di situ, betul?
3: Iya, orang takut sih kalau
4: takut, betul. Terus kedua yang sangat, yang sebenarnya seharusnya jadi lebih mudah tapi menurutku lebih susah, itu adalah karena aku memerankan orang yang ada di industri perfilman juga kan.
1: Iya, betul.
4: Jadi produser. Nah, memang aku sehari-hari banyak teman-teman yang memang produser atau director gitu. Jadinya kan sebenarnya cari referensi gampang, tapi harus cari sekat-sekatnya karena ceritanya Dennis ini bukan investor atau produser film yang memang sudah pengalaman, ini orang yang baru terjun, orang yang punya privilege, mungkin keluarganya cukup berada, kemudian terjun di dunia perfilman. Jadi harus kayak I know what I'm doing but I don't soal film gitu loh. Itu sulit dan juga sebenarnya yang menjadi tantangan buat aku adalah aku kan aslinya umurnya udah hampir 31 nih. Selama ini kalau syuting selalu dapat peran lawan mainnya, apalagi ada love interest tuh anak-anak yang lebih adik-adikku lah ya. 22, 23, 24, 26 gitu. Di proyek ini pertama kali lawan mainku yang romantic interestnya umurnya kebetulan di atasku. Jadi di awal dinamiknya itu cukup berbeda. Aku tidak bilang lebih susah atau lebih gimana
1: atau
4: ya.
1: Atau lebih menantang memang, ya?
4: Enggak juga, enggak karena Acha is such a great actress dan dia kasih banyak input juga. Jadi ya, it turns out very well lah buat aku sama teman-temanku, sama Bang Darius gitu-gitu juga.
1: Wah, luar biasa. Ini semakin menarik kelihatannya filmnya, semakin harus ditonton seriesnya seperti apa, karena baru dengar cerita-ceritanya mereka aja udah penasaran kayak apa seriesnya. Tapi selama kalian menjadi proses syuting, berapa lama waktu itu proses syuting?
4: Shooting days-nya kita lumayan ya, berapa? 40 hari?
3: 40
4: hari.
1: 40 hari. Ini adakah cerita yang sampai sekarang masih membekas, gak bisa dilupain selama kalian syuting?
4: Coba Cigre.
3: Oh, jadi kan kayak yang tadi aku bilang, waktu reading aku sama Kak Darius tuh benar-benar hampir gak ada.
1: Iya, betul.
3: Jadi aku semuanya sebelum kita masuk ke set, kita bedah dulu skripnya bareng-bareng, terus kira-kira apa nih yang mau dirubah, kira-kira mau di kayak gimana ini karakternya Duta di scene ini atau Fania di scene ini seperti apa. Kita diskusi dulu bareng sama acting coachnya juga dan directornya. Pak Hani. Dan setelah itu baru kita bisa masuk ke set. Karena sebelumnya kita nggak ada reading, tapi jadi kita membedah semua karakter dan scene tersebut sebelum masuk ke set. Jadi benar-benar di detik itu saat itu juga.
1: Tapi challenging nggak sih? Karena kan biasa segala emosi semuanya dapatnya tuh pas reading kan. Bisa tahu oh ini tuh ngapain. Ketika baru mau masuk set kan beda ya mentalnya. Ya, udah
3: betul
1: untuk take.
3: Benar, itu sih sebuah kesulitan baru buat aku.
4: Tapi emang kan jawab Bang Darius nolong banget.
3: Tapi benar-benar membantu banget Kak Darius, benar-benar. Wah, gila sih. Mungkin karena dia udah profesional dan dia udah
4: profesional lah.
3: Maksudnya
1: selalu pembahasan kita profesional ya.
4: Ada apa ini?
3: Maksudnya sudah berpengalaman dan sudah lebih ngerti. Jadi Kak Darius juga bisa bantu aku, kasih tahu aku, terus kasih apa namanya option juga Fania mau yang ke arah sini atau ke sini gitu.
1: Tapi ini banyak ngomongin soal profesional dari tadi. Penasaran kan Gracia banyak ketemu sama senior yang memang sudah lebih lama di dunia di industri ini. Ada nggak sih pelajaran yang kamu wah ini baru dapat nih ketika ketemu sama si ini gitu. Jadi ketawa lagi.
3: Banyak, jujur banyak banget. Aku amazed banget dengan para aktor-aktor senior yang sangat amat bisa langsung menyesuaikan gitu loh Kak. Langsung menyesuaikan situasi dan kondisi dengan baik. Ya sih, sesuai dengan latar dan juga latar tempat set dan juga waktunya dan juga ceritanya. Gitu.
1: Ini memang menarik ya kalau ngomongin soal dunia film tuh selalu punya ceritanya sendiri, punya keseruannya sendiri. Tapi kalau Cicio sendiri punya part nggak yang paling favorit nih? Gue suka banget part yang ini.
4: Wah banyak banget ya. Jujur, salah satu plot twist terbesar di series ini adalah dari Dennis.
1: Tapi kenapanya agak sulit ya?
4: Bukan agak sulit, memang spoiler total.
1: Emang gitu. Spoiler total ya?
3: Betul.
4: Jadi aku sangat, selama promo media tour ini sangat terbatas apa yang bisa aku ngomong. Malah ini nahanan banget. Kalau gak dijagain sama tim promo kita sih udah.
1: Oh, soalnya kenapa ada di dalam orangnya ya?
4: Supaya saya ada pawangnya. Apa namanya? Tadi pertanyaan apa, sorry Hans?
1: Apa yang paling kamu paling suka partnya?
4: Aduh, itu spoiler lagi. Pokoknya gini, aku banyak drama beririsan di adegan-adegan drama yang cukup berat untuk Golden Scene sama Acha, sama ada sama Bang Darius juga. Pengalamanku sama Bang Darius sama kayak Shania ya. Karena jujur aja Bang Darius masuk di project ini tuh sudah lebih awal, tapi dia masih ada syuting yang lain. Jadi selama kita reading atau apa, dia
1: bagi waktu ya.
4: Bahkan hampir tidak ada waktu buat di tempat kita. Kita syutingnya sempat berubah-berubah lah timeline-nya sebelum syuting. Dan sama Bang Darius itu pokoknya aku harus bangun chemistry juga. No spoiler ya. Atau temenan atau apa.
1: Gak tahu
4: harus nonton nanti. Itu tuh jujur juga harus cuma bisa bondingnya cuma di lokasi. Dan itu cukup. Waduh gak ada waktu nih.
1: Betul.
4: Untung ya sama Bang Darius kita sama-sama gila bola kan.
1: Betul.
4: Jadi nyambungnya cukup lebih cepat banget gitu. Bahkan pas kita syuting kan lagi Piala Dunia. Sempat ada golden scene apa gitu yang lagi parah banget. Pokoknya kita take, begitu cut kita langsung lari ke samping nonton Argentina.
1: Nonton bareng ya.
4: Ingat banget aku.
1: Kelihatannya abis ini akan mengikuti jejaknya jadi presenter sports ya. Cicio ya.
4: Iya.
3: Gimana?
1: Oke, tapi kita balik lagi soal seriesnya. Ini seriesnya artinya syutingnya sudah selesai. Sudah selesai editing juga. Ini rencananya akan mulai tayang di platform digital, mulai
4: di iQIYI, mulai tanggal berapa Cigre?
3: 25 September.
1: Wow, 25 September udah bisa nanti disaksikan ya.
3: Yes.
1: Rencananya akan dirilis per apa nih? Per minggu kah atau seperti apa?
4: Kita total ada 10 episode.
1: Oke.
4: Untuk per minggunya berapa episode atau langsung keluar berapa? Lihat aja nanti di sosial media, sosial medianya iQIYI dan juga akun film dan suka dan dusta. Nanti informasinya akan kita share di situ.
1: Wah, yang pasti pantengin aja sahabat Sonora karena nanti akan di-share di sana nanti per tanggal
3: 25 September.
1: Ya. Ini sudah bisa disaksikan. Dan boleh nih nanti sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora karena kita juga lagi live di YouTube-nya Sonora.
3: Halo.
1: Dan juga lagi on air nih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kenapa alasan dari sahabat Sonora harus menyaksikan film dari antara Dalam Suka dan Dusta?
4: Maksud dulu aku ya.
3: Oh iya, kok boleh.
4: Gini, menurutku kan keadaan di negara ini kan banyak dar-dar ya tahun ini.
1: Betul.
4: semoga dengan nonton Dalam Suka dan Dusta kalian bisa distracted for like a few hours selama nonton series kita. Karena series kita tuh banyak banget plot twistnya. Bahkan ketika aku baca skripnya sama yang lain aja kayak, wah begini nih, oh, gila masa langsung kesana ceritanya.
1: Itu
4: tuh buat aku sangat fun.
1: Oh, okay.
4: It's very steamy in a way. Dramanya itu tuh bener-bener dramatic dan kayak nonton, mungkin kayak nonton drakor gak sih?
3: Betul.
4: Ini tuh banyak twistnya, banyak adegan-adegan yang very very intriguing yang kalau aku ngomong jadinya spoiler semua. Dan juga ya tentunya kesempatan untuk lihat Shania Gracia jadi Vania kapan lagi bisa lihat Bang Darius dan Acha juga.
1: Dan tadi lihat Cicio ya.
4: Ya terima kasih.
1: Oke, Gracia, kenapa nih kira-kira?
3: Karena menurut aku series ini bagus banget. Diambil dari cerita yang mungkin ada dan banyak juga di luar sana dan mungkin bisa relate. Dan series ini kan drama misteri,
4: thriller
3: yang benar kata Koko, banyak banget plot twistnya. Dan itu yang bikin seru menurut aku.
1: Itu yang bikin seru ya. Dan ini juga komentar sudah banyak di WhatsApp dan juga di YouTube. Ternyata banyak yang minta jadi mode Vania katanya.
3: Koko.
1: Kita challenge bisa kali ya. Coba misalnya ngomong ada satu part yang kamu jadi Vania gitu. Peranin sedikit deh. Dialog Vania.
4: Yang di trailer aja biar aman.
1: Betul. Terima kasih sudah dibantu ya.
3: Di trailer gak ada dialognya.
4: Oh iya, karena masih teaser. Trailernya teaser. Belum.
1: Kamu juga bikin dialog sendiri deh, gak apa-apa deh.
4: Apa-apa.
3: Tunggu.
4: Yang adegannya sama aku aja tuh aman tuh.
3: Sama Koko.
1: Dibantu
3: deh. Jangan dong. Itu spoiler.
1: Atau bikin adegan baru juga sama Cicio boleh kok.
4: Kita panggil penulis kita dulu boleh gak?
3: Aku ada adegan yang aku cerita sama Duta. Dutanya yang kayak di teaser baru ceritanya baru pulang terus mampir ke tempat aku seperti biasa mampir ke tempat Vania ceritanya. Terus habis itu Vania cerita lagi masakin masakin buat Duta. Terus Vania bilang, sayang ini aku lagi masak loh buat kamu. Oh ya, terus aku juga ada hadiah nih buat kamu, nanti harus kamu pakai ya.
1: Oke, yang bisa nilai Cici udah cukup Vania belum nih? Belum ya?
3: Gak bisa.
4: Kayaknya tidak akan bisa situ karena itu harus close set, harus harus ada IC.
3: Betul banget.
4: Tidak nyaman.
3: Betul
4: jadi Vania,
3: banget.
4: Jujur.
1: Oke deh, tapi semoga sudah cukup menjawab nih ya yang ada di YouTube yang minta jadi Vania katanya ya. Nah ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik dari sahabat Sonora. Namanya, gak ada namanya ya, di nomor belakang 0731. Selamat pagi menjelang siang. Menanyakan di Indonesia sudah mulai banyak drama. Dan biasanya drama Indonesia seputar di situ-situ lagi. Apa yang membedakan series ini dengan drama Indonesia lainnya?
4: Pertanyaannya sangat bagus. Bagus sekali. Sebenarnya yang membedakan menurutku adalah cerita kita. Aku gak bilang yang series lain gimana ya. Tapi sama baca episode 1-10, ini tuh bukan cuma drama-drama aja ya, misalnya perselingkuhan atau apa, tapi ini ada thriller dan juga ada apa tadi bahasa kamu? Bukan thriller, apa namanya?
3: Misteri.
4: Ada misteri-misterinya sedikit juga, bukan supernatural ya, bukan. Tapi itu menurutku cukup beda. Ketika banyak drama-drama perselingkuhan aja, ini tuh ada thrillernya yang kalau kita sebutin itu bener-bener spoiler, kalian harus nonton deh. Ada elemen-elemen itu dan juga I'm trying to be as objective as possible, tapi kalau aku yang ngomong pasti jadinya subjektif ya. Menurutku skrip kita itu sangat-sangat rapi. Rapi. Dari rapi, plot hole apa segala macam rapi banget.
1: Pokoknya gak akan ketahuan dari awal ya.
4: Tidak, sama sekali tidak.
3: Betul.
1: Oke, ini juga ada satu pertanyaan lagi dari sahabat Sonora di, dari Bu Cindy di Kelapa Gading. Ini menanyakan soal seriesnya, apakah diangkat dari cerita nyata atau ini full fiction?
4: Jujur aku kurang tahu, tapi kalau menurutku ini bukan based on a true story, tapi kalau inspired sangat mungkin karena sangat relate. Apalagi sama kita kan di profesi industri yang sama ya. Kalau ngeliat ceritanya ini tuh kadang-kadang aku bisa kayak, "Wah, ini kayaknya mirip temen gue nih." Gitu ada gitu-gitunya tuh ada.
3: Enggak
4: usah nyebut temen siapa. Enggak usah lah. Jangan memancing di air keruh kamu.
1: Kelihatannya ada cerbonnya ya, Gracia ya. Oh iya. Oke, ini yang pasti nanti disaksikan aja, karena kalau soal inspired by ini kan dekat banget ya ceritanya sama kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini seperti apa. Pasti akan ada mirip-miripnya dengan cerita banyak orang.
4: Betul.
1: Oke, ini karena kita terbatas oleh waktu nih, karena Cicio dan juga Gracia nanti harus pindah lagi ke site lainnya. Ini mungkin boleh nih diajak untuk sahabat Sonora menyaksikan seriesnya, dan sekali lagi kenapa mereka harus menyaksikan series ini. Silakan.
4: Ladies first.
3: Oke, sahabat Sonora, jangan lupa untuk nonton Aichi Original Series Dalam Suka dan Dusta yang akan tayang di platform Aichi mulai tanggal 25 September 2026. Kenapa? Tentulah karena ada kita.
4: Betul. Sombong sekali kita.
3: Harus dong, harus nonton. Dan seperti yang tadi kita bilang, karena series ini kemungkinan akan relate dengan kehidupan yang ada di luar. Dan series ini seru, banyak plot twist.

0: cari apa namanya distraction.
1: Betul, cari distraction. Di tengah segala dardedornya dunia saat ini, distractionnya nanti boleh disaksikan di ICI di tanggal 25 September nanti ya. Nanti ketemu sama Gracia. Kalau masih penasaran Fanny-nya kayak apa, nah nanti ditonton ya.
2: Harus
1: lebih all out di sana.
2: Harus. Oh tentunya. Oh,
0: jujur aku tahun ini syuting 3 kali sama dia, 3 judul sama sama Shania semua ya.
1: Tiga-tiganya berbeda.
0: Semuanya berbeda. Nah aku awalnya pas tahu dia main jadi Fanny, aku kayak, are you sure? Gitu. Ternyata dia, she pulled it off. Dia keren sih.
1: Oke, jadi penasaran nanti 25 kita akan lihat seperti apa sosok Fania ini ya.
0: Yes.
1: Once again, thank you Cucio Gracia sudah hadir di Studio Sonora Jakarta. Sahabat Sonora juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tentunya juga beragam lagu-lagu lainnya nanti masih akan terus menemani Anda di pagi menjelang siang kali ini. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Have a great day. Bye-bye.
3: Setia bersama kami di Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar untuk kesehatan fisik dan mental. Yuk, mulai hari ini kita jadikan jalan kaki sebagai kebiasaan harian. Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan koreksi. Informasi selengkapnya bersama dengan rekan Rico.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Keluhan dan protes masyarakat terkait perubahan peringkat kesejahteraan atau desil dalam data sosial ekonomi menjadi perhatian dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan koreksi. Gusi pun mengatakan pemerintah membuka berbagai saluran bagi masyarakat untuk ikut memperbaiki data.
5: Ya, jadi kepada seluruh masyarakat, kami membuka partisipasi untuk bisa mengkoreksi, untuk memperbaiki data-data ini dengan saluran-saluran yang sudah kita buat. Baik saluran-saluran yang diberikan lewat WA Center, Comment Center, aplikasi Cek Bansos, maupun juga lewat pemerintah daerah, khususnya di desa-desa. Di sana sudah ada operator data desa dengan aplikasi khusus namanya aplikasi SIGNG, itu adalah khusus untuk jalur formal.
4: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan langkah konsolidasi dan juga perbaikan terus dilakukan menyusul keluhan warga yang menilai peringkat desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia mengatakan persoalan di lapangan bisa terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah data yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual masyarakat. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Kita ke berita lainnya, sahabat Sonora, di mana imbau pedagang tak naikkan harga tinggi, DPRD DKI Jakarta bagikan masker di Jakarta Barat. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lia. Silakan, Lia.
6: Baik sahabat Sonora, DPRD DKI Jakarta membagikan masker pada pejalan kaki dan pengguna jalan di Jakarta Barat. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenet mengatakan pembagian masker tersebut sesuai dengan arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk membagikan kepada warga agar kesehatannya tetap terjaga di tengah perubahan cuaca.
7: Harapan kami ya supaya masyarakat Jakarta ini bisa terjaga kesehatannya ya, supaya jadi yang sakit gitu loh. Dan kita lihat juga memang cuaca kan agak panas, belum turun hujan. Nah, harapan kami ya supaya dengan memakai masker ini supaya bisa terjaga lah.
6: Ya, sahabat semua, Kenet mengimbau para pedagang masker agar tidak menaikkan harga secara tidak wajar di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga memastikan pembagian masker tersebut dilakukan secara berkala. Jika sebaran abu vulkanik Anak Krakatau kembali berdampak ke Jakarta, kegiatan serupa akan diperluas dengan menambah titik pembagian. Demikian Lia Muspro melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, ini Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. Hans Christian kembali menyapa Anda di program AMKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora. Boleh dikirimkan di nomor 0812 122 9200. Ingin diputarkan lagu apa siang kali ini, dan juga sekaligus berbagi informasi lalu lintas atau lagi makan siang apa nih menunya sahabat Sonora. Boleh ya, via teks ataupun juga via voice note, boleh di nomor 0812 122 9200. Yang pasti lagu-lagunya dari tahun 93 hingga masa kini, nanti boleh Anda pilih dan akan Hans putarkan satu persatu. Tapi kita buka dulu kebersamaan kita hari ini Rabu 9 September 2026, di siang yang masih cukup cerah kalau di sekitar Jakarta Pusat. Satu lagu dari Agnes Monica dengan Coke Battle.

0: Sonar FM 99 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda siang kali ini dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung. Kita akan sapa dulu, ada Ibu Oriza, selamat siang.
1: MKM siang, selamat siaran kembali Hans. Tolong diudarakan lagu dari Rihanna, Don't Stop the Music. Lagu buat kita semua, dimana saja berada. Titip salam buat Tindor, Lili, Lena, Foni, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Yudi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Keniki, Pinka, Alika, Wati, Becky, Maya, Vera, Magda, Noval, Philip, Siprianus, Widodo, Sibarani, Mama Doli, Nisa, Novia, Adel, Reni Kurnia. Salam sehat buat semua. Cuaca di Rawalumbu cerah sedikit gloomy. Terima kasih Hans, tetap semangat. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Ibu Oriza. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Nanti akan menemani dari Rihanna dengan Don't Stop the Music. Ada Terry Kurniawan juga sudah menyapa dengan satu lagu dari Alan Walker dengan On The Way. Lagunya nanti Hans akan siapkan dulu setelah lagu dari Rihanna Don't Stop the Music. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora juga yang lagi mendengarkan di siang kali ini. Siap? Dua lagu ini akan menemani Anda, sahabat Sonora. Tentunya masih di MKM Siang bersama dan saya, Hans Christian.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya, satu lagu dari Avicii dengan The Nights baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Pak Bonifacius Gozali di Tangerang. Lagunya untuk semua pendengar Sonora yang terkasih. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bonifacius Gozali sudah bergabung di siang kali ini. Kita juga mau sapa ada Sisi yang ada di... Udah pindah ke Bekasi kayaknya. Selamat siang, Sisi.
1: Siang Ko Hans, aku mau request lagu dong dari Yura Yunita, judulnya Harus Bahagia. Aku dedikasiin lagunya buat Ibu Rianti, Ibu Oriza, Kak Maya, Kak Asti, Kak Vera, R, Adel, SW, terus siapa lagi ya? Buat teman-teman sahabat sonora yang lainnya deh, Bu Sri Petojo dan lain-lain. Ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, yang lagi istirahat, selamat istirahat. Jangan lupa makan siang, jangan lupa bahagia dan harus bahagia. Untuk Ko Hans, selamat beraktivitas, selamat bertugas sampai tuntas. Thank you.
0: Terima kasih Sisi, lagu pilihannya adalah Yura Yunita dengan Harus Bahagia ya. Nanti akan menemani Anda siang-siang harus bahagia, apalagi abis makan, makan makanan yang disuka gitu ya, sama menu favoritnya. Wih. Lagi pada makan siang apa nih sahabat Sonora? Nanti masih akan terus Hans temani makan siang Anda, aktivitas Anda, perjalanan Anda dengan lagu-lagu favorit pilihan dari sahabat Sonora, tentunya di MKM Siang bersama dengan saya Hans Christian. Tapi satu lagu dulu dari Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi lalu lintas di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Cawang hingga Tebet padat, Kuningan hingga Semanggi juga padat. Sementara arah sebaliknya, Benda kilometer 32 hingga Cengkareng kilometer 31, Kapuk kilometer 21 dan Simpang Pluit kilometer 19. Dan juga Tomang hingga exit Dharma Is terpantau padat. Dari ruas tol Jakarta-Tangerang, Karangtengah hingga Kunciran kilometer 13 padat dikarenakan keluar masuk rest area. Sebaliknya Karawaci kilometer 20 hingga Kunciran kilometer 14 padat dikarenakan keluar masuk rest area. Ruas tol Jor W2U dan juga ruas tol Jor W2S serta ruas tol Jor E di kedua arah masih terpantau lancar. Untuk ruas tol Jagorawi, Gunung Putri kilometer 21 hingga 23 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1-2. Sementara dari Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan keluar masuk rest area. Sementara Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 39 padat dikarenakan keluar masuk rest area. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 44 hingga Cikarang Pusat kilometer 40 padat dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan truk wingbox di lajur 4. Untuk ruas tol Layang MBZ dan juga Purbalenyi di kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News Traffic.

0: knows. Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Seperti biasa menjelang pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, ini waktunya Hans untuk bisa memberikan waktu bagi sahabat Sonora memberikan surprise kepada orang-orang tersayang yang lagi ulang tahun hari ini. Hari ini Rabu 9 September 2026. Kira-kira siapa yang beruntung? Selengkapnya di bingkisan Hari Bahagia Sonora.
1: Waktunya bingkisan Hari Bahagia.
0: Yes, kira-kira siapa yang beruntung siang kali ini untuk bisa ditelepon oleh Radio Sonora Jakarta? Ternyata sudah terhubung bersama dengan Hans siang kali ini. Sudah ada Debiani. Selamat siang, Debi.
2: Iya.
0: Wah, luar biasa nih. Debi lagi ada di mana nih siang ini?
2: Hai, aku lagi ada di kantor sih.
0: Oke, Debi mau ngucapin ulang tahun buat siapa nih?
2: Buat temen aku.
0: Mm-hmm. Namanya?
2: Namanya Itin.
0: Namanya Itin. Oke, kira-kira biasa lagi ngapain nih Itin jam segini?
2: Itin sih harusnya sekarang lagi kerja ya. Cuman kayaknya karena lagi birthday, mungkin dia lagi me time.
0: Oke, lagi makan-makan kali ya. Oke, kita coba telepon dulu, semoga diangkat oleh Itin ya.
2: Semoga
0: kita coba hubungi dulu. Halo, selamat siang dengan Itin.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang Itin, saya Hans dari Radio Sonora Jakarta nih. Dengar-dengar kamu lagi ulang tahun katanya hari ini.
3: Bener, iya lagi ulang tahun nih kak.
0: Wah, luar biasa nih. Ulang tahun yang keberapa Itin?
3: Ulang tahun yang ke-26.
0: Oke, ini di usia kamu yang ke-26 ada yang mau ngasih surprise karena ada seseorang yang sudah terhubung bersama dengan Hans siang kali ini dan mengucapkan langsung untuk kamu. Silakan, Debi.
2: Halo Itin, tebak aku siapa?
3: Dari suaranya nih kayaknya Kak Debi banget nih.
2: Kamu lagi di mana? Happy birthday ya. Udah iya, lama banget soalnya kita gak ketemu.
3: Iya. Makasih ya kak.
2: Ih sama-sama, kaget gak? Kaget gak?
3: Gak nyangka sih. Gak nyangka. Kalau
2: kak
3: Didi
2: ya. Soalnya kita tuh udah kepisah lama banget kak.
0: Oke. Bener. Udah berapa tahun nih gak ketemu kalian?
2: Udah lama banget kan ya Tin ya.
0: Udah lama ya. Oke.
2: Iya.
0: Nih Debi, mungkin ada doa-doa buat Itin di hari yang spesial ini. Apalagi kan udah lama gak ketemu nih Debi.
2: Iya, semoga Itin lebih sering menyisir rambut, lebih rapi, lebih semakin sukses di usia barunya.
0: Oke, amin.
2: Semakin disayang banyak orang ya.
0: Amin. Semoga makin banyak orang yang support Itin ya di siang amin kali ini. Oke deh, Itin lagi di mana nih ngomong-ngomong siang ini?
3: Aku lagi di luar nih kak.
0: Oke, lagi di luar. Lagi makan-makan, lagi me time katanya. Kalau kata Debi.
3: Lagi me time, betul.
0: Oke deh. Nih karena kamu lagi ulang tahun siang kali ini, Debi akan ngasih hadiah berupa requestan lagu buat Itin. Mau request lagu apa nih Debi?
2: Karena lagi suasana ulang tahun, aku mau request birthday-nya Katy Perry kali ya.
0: Boleh, ini birthday dari Katy Perry ya. Nanti akan terputar iya untuk Itin. Dan sekaligus juga Sonora mau kasih tambahan hadiah buat Itin yang hari ini ulang tahun. Ada uang elektronik sebesar Rp250.000.
2: Wow.
0: Wah, ini abis ini harus traktir-traktir ketemu lagi sama Debi karena udah lama gak ketemu ya.
3: Benar banget.
2: Iya.
0: Nanti Debi harus diminta ya traktiran makannya ya.
2: Iya, abis ini langsung aku minta deh ya Itin.
3: Iya.
0: Oke deh Debi, Itin terima kasih sudah bergabung di Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Happy birthday once again buat Itin.
3: Iya, makasih banyak.
0: Terima kasih dan juga tentunya.
2: Thank you, kak.
0: Thank you, terima kasih Debi. Dan untuk sahabat Sonora juga yang mungkin hari ini lagi ulang tahun nih di hari Rabu 9 September 2026 juga. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin ditambahkan rezekinya dan segala doa terbaik untuk Anda sahabat Sonora. Yang enggak boleh ketinggalan juga adalah soal bagaimana kita belajar untuk self reward. Kalau tadi Itin katanya lagi mid time, mungkin salah satu mid time-nya bisa digunakan untuk self reward ini, untuk melakukan program yang namanya adalah cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena tentunya program ini bukan cuma untuk yang lagi berulang tahun aja loh, tapi siapapun ini bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan nih buat bisa datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa juga buat ditindaklanjuti hasilnya. Kalau misalnya ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, nah segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena semakin cepat diketahui, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan lebih baik. Ingat ya sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik kita. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentunya pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

You and I from One Direction, sahabat Sonora, baru saja hadir untuk Anda. Pilihan dari Bu Seri di Petojo, yang katanya lagunya mendeklamkan salam untuk Ibu Riza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kak Sisi, Kak Maya, Ibu Vera, dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Buat Bang Han, serta kru juga selamat bekerja dan juga terima kasih. Thank you. Next, ada lagu dari Melly Goeslaw dengan Gantung, pilihan dari Ian Jonathan di Bekasi Timur. Lagunya mau dikirimkan salam buat Elizabeth Elson serta seluruh penyiar dan juga pendengar Radio Sonora. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Tapi ditunggu dulu karena Hans akan terlebih dahulu putarkan lagu pilihan dari Esri yang ada di Tambun. Request lagunya Bernadia yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Salamnya ini untuk semua yang lagi dengerin MKM siang hari ini. Dan terima kasih untuk Bang Hans.

Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Kejaksaan Agung hari ini memeriksa 5 saksi terkait dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional periode 2025 hingga 2026. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan saksi yang diperiksa berasal dari Yayasan BUMN dan ASN BGN. 5 orang tersebut MN dari Yayasan KU, AFR selaku pegawai BUMN, GHPS ASN pada BGN, AA dan DR pegawai BUMN, di mana pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana harga minyak mentah dunia naik di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan juga Iran. Harga minyak Brent naik sebesar 1,5% menjadi $99.44 Amerika Serikat per barelnya. Sedangkan WTI menguat 1,75% menjadi $94.66 Amerika Serikat, di mana kenaikan dipicu kekhawatiran gangguan pasokan energi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengungkapkan militer Amerika Serikat menghancurkan 5 kapal tanker minyak mentah Iran sebagai balasan atas serangan Iran ke Amerika Serikat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Masih di MKMC yang bersama dengan saya Hans Christian. Kali ini ada Bang Felix sudah bergabung. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Hans. Apa kabar pada siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya boleh request lagunya Agnes Monica, Matahariku. Lagu ini saya request buat keluarga saya, khususnya anak-anak saya yang sedang berada di rumah, dan istri saya juga yang sedang bekerja. Biarlah lagu ini menghibur mereka dan mereka boleh tetap senantiasa sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Mas Hans, God bless you.
1: Terima kasih Bang Felix sudah bergabung. Agnes maunya tadi sudah terputar, mungkin punya lagu pilihan lain, boleh kembali dikirimkan ya. Sementara menunggu lagu pengganti dari Bang Felix, ada juga Ibu Nur. Selamat siang.
3: Halo MKM, selamat siang. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Kembali Anggun. Lagu ini untuk Bu Sumila di Wiradesa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Lilia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Jeremia, Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat siang, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pekalongan cerah katanya ya. Dari Ibu Nur, lagunya Anggun dengan Kembali. Ada Ibu Rianti juga, selamat siang.
4: Selamat siang. Selamat siang, Ko Hans. Ini dari Ibu Rianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Arisa Latipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Bu Sri Petojo, Mbak Asti, Pak Sisi, Pak Edi Setopo, Bu Juliape, Mama Doli, Pak Widodo Sibarani, Pak Suprianus, Pak Philip, Pak Johan, R di Bandung, Nopal, Ibu Tin, Bu Riani Setopo, Kak Maya, Kak Vera, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat makan siang. Minta lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Buat Ko Hans, selamat bertugas. Sehat-sehat ya Ko. Cuaca di Gunung Putri mendung. Makasih.
1: Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto ya, nanti akan Hans putarkan. Dan juga tentunya buat Anda sahabat Sonora, lagu-lagu pilihan lainnya nanti masih akan hadir untuk Anda. Tapi dua lagu dulu ya, dari Anggun dan juga Selena Grace dan Andi Rianto.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Riko. Silakan, Riko.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Sosial Saiful Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. Proses ini dilakukan untuk menghasilkan data yang semakin akurat dan memastikan bansos diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4: Ya, jadi memang ini masih dalam proses konsolidasi ya. Saya yakin data kita akan makin akurat. Kemarin itu ada data baru masuk dari BKKBN yang memerlukan apa semacam sinkronisasi, validasi dan verifikasi ulang. Nah itu sedang dilakukan oleh BPS. Nanti akan ketemu dengan data terbaru lewat sensus sosial ekonomi yang baru saja selesai. Mungkin juga nanti di akhir tahun kita akan tahu hasilnya. Dan dengan begitu kita akan pasti dapat data yang lebih akurat, yang terkini.
3: Sahabat Sonora, Menteri Sosial atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan proses konsolidasi data saat ini masih berlangsung. Pemerintah melakukan sinkronisasi, validasi, dan verifikasi terhadap berbagai sumber data yang masuk. Salah satu data yang baru disinkronkan berasal dari BKKBN. Data ini akan dipadukan dengan data yang dikelola BPS atau Badan Pusat Statistik, termasuk hasil pendataan sosial ekonomi. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
5: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia.

dengan Shape of My Heart nih baru saja menemani Anda. Ada yang ikutan sing along juga sama lagunya Backstreet Boys, Sabar Sonora. Satu lagu ini adalah permintaan dari Agung Santoso di Muria Selatan, Kembangan, Jakarta. Selamat siang. Dia mengirimkan salam untuk semua pendengar setia Radio Sonora di mana saja berada. Buat kru Sonora yang lagi bertugas, khususnya yang lagi siaran, sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa makan siang. Terima kasih. Lagunya sudah Hans putarkan ya. Nanti akan kita nikmati juga satu lagu pilihan dari Ibu Liliani yang pengen mendengarkan lagunya Haiko, Bahagia Bersamamu. Lagu dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo, Yulia Pevoni, Sylvia, Oriza, Nur, dan lain-lain. Selamat makan siang, salam sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Terima kasih. Lagunya ditunggu Ibu Liliani. Nanti setelah lagu Liliani juga Hans putarkan satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Mana nih tadi minta lagunya nih ya? Hans apa Ibu Sylvia dulu deh. Ibu Sylvia, selamat siang. Apa kabar? Bagaimana cuaca di BSD nih? Mengirimkan salam katanya buat Liliani, Foni, Nur, Rianti, Oriza, Lena, Vanda, Asti. Selamat istirahat siang sambil makan siang. Dan juga mengirimkan seperti biasa ada quotes-nya. Menjadi tua itu tidak bisa dihindari, tetapi jadilah manusia tua yang bijaksana. Dan siang ini lagi makan ikan bakar sama sambal dabu-dabu. Wah, nikmat banget. Ada fotonya lagi sama Sonora. Ditambah sama labu rebus ya, sama kerupuk kendar. Makan sederhana, yang penting gizi. Ini sederhana tapi enak, Bu Sylvia. Tapi mohon maaf nih, lagunya belum tersedia, Bu Sylvia. Mungkin mau diganti dengan lagu lain ya. Boleh, silakan dikirimkan kembali di 0812-122-9200. Nanti akan menemani Anda lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora, tentunya masih di AM Kem Siang.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate beberapa informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, di mana Cawang hingga Tebet, Kuningan hingga Semanggi padat. Sebaliknya, Benda kilometer 32 hingga Cengkareng, kilometer 31 padat, begitu juga dengan Kapuk, kilometer 21 hingga Simpang Pluit, kilometer 19, dan juga Tomang hingga Exit Dharma Ister pantau padat. Dari Jakarta, Tangerang, Karangtengah hingga Kunciran, kilometer 13 padat, dikarenakan keluar masuk rest area. Sebaliknya, Karawaci, kilometer 20 hingga Kunciran, kilometer 14 padat, dikarenakan keluar masuk rest area. Dari ruas tol Jor W2U, W2S, dan juga ruas tol Jor E, di kedua arah masih terpantau lancar. Kita beralih memantau ruas tol Jagorawi, di mana Gunung Putri, kilometer 21 hingga 23 padat, dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Sebaliknya, Ciawi, Bogor, Cibubur, TMI, hingga ke Cawang terpantau lancar. Dari Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur, kilometer 17 hingga Tambun, kilometer 19 padat, dikarenakan keluar masuk rest area. Cikarang Pusat, kilometer 36 hingga 39 juga padat, dikarenakan keluar masuk rest area. Sebaliknya, Karawang Barat, kilometer 44 hingga Cikarang Pusat, kilometer 40 padat, dikarenakan ada penanganan kecelakaan kendaraan truk wingbox di lajur 4. Untuk ruas tol Layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar. Begitu juga untuk ruas tol Perbalenyi, dari Dawan, Padalarang, Pasir hingga Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

One song from BTS, Dynamite, pilihan lagu dari Nicole. Lagunya dititipkan salam buat karyawan yang lagi makan siang dan juga para kru Radio Sonora Jakarta, termasuk Kak Han. Selamat bertugas dan juga makan siang. Terima kasih Nicole sudah bergabung. Next, setelah pilihan dari Nico, ada pilihan dari Pak Michael di Tangerang. Selamat siang, minta diputarkan lagunya Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Rebedded. Lagunya sudah Han siapkan, nanti akan menemani Anda siang kali ini. Buat yang masih mau bergabung, request-request lagu juga boleh langsung di 0812-122-9200. Tentunya masih di MKM siang, Hans masih temani Anda hingga tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sonora FM 92 Jakarta, Indonesia Traffic and Music. Ada sahabat Sonora Ica juga yang sudah bergabung siang kali ini. Apa kabar Ica? Semoga sehat-sehat ya. Nih, lagi bekerja katanya. Lagi lumayan banyak loadnya. Minta ditemenin sama lagunya Demi Lovato yang judulnya This Is Me. Lagunya buat teman-teman aja juga yang masih bekerja siang kali ini. Semangat terus katanya ya. Siap, lagunya sudah Hans masukkan juga dalam playlist. Akan menemani Anda sahabat Sonora. Mungkin yang sama kayak Ica siang-siang gini sibuknya gak ada dua ya. Semoga juga masih bisa menyemangati Anda. Ini dia sahabat Sonora.

Ya, satu lagu dari Demi Lovato dengan This Is Me baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, di siang kali ini ya. Dan juga selamat siang Bu Sylvia, ini mengikuti saja ya. Ini mohon maaf, lagunya belum bisa diputarkan. Ibu Oriza juga selamat siang, masih bergabung bersama dengan kami. Ini ada yang absen saja dari siapa nih ya? Nita di Sunter. Selamat siang Mas Hans, absen saja aku. Selamat bertugas, jangan lupa makan siang ya. Salam juga buat pendengar Sonora dimanapun berada. Terima kasih Nita sudah bergabung siang kali ini. Semoga bisa menikmati lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora ya. Dan juga ternyata satu lagu dari Demi Lovato tadi membawa kita ke penghujung program MKM untuk edisi Rabu 9 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagunya. Sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagunya belum sempat untuk Hans putarkan. Bisa kembali dicoba, MKM nanti malam akan hadir pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan saya Sony Wicak ya, nanti akan menemani Anda di AMKM malam. Tapi jangan khawatir, karena nanti juga di pukul 14 Hans masih akan tetap bersama dengan Anda di Pesona Indonesia dengan ada salah satu pemain film dan juga filmnya yang baru. Nanti akan hadir di Studio Sonora Jakarta untuk bisa berbincang. Untuk Anda yang ingin menyaksikan juga nanti boleh langsung bergabung di YouTube-nya Sonora FM 92 Jakarta, ataupun juga Anda bisa mendengarkan di streaming www.sonora.co.id tadi, ataupun juga tentunya di seluruh jaringan Sonora FM di Indonesia. Kita kembali sesaat lagi di Pesona Indonesia. Selamat beraktivitas sahabat Sonora. Have a great day. For the fans, I miss you every brand new day.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Selamat siang sahabat Sonora, tim SAR memperluas area pencarian pada hari kedua operasi penyelamatan 8 penumpang kapal cepat rombongan jurnalis yang hilang kontak saat peliputan Gunung Anak Krakatau. Perairan Selat Sunda, Banten, Deputi Operasi Basarnas Edi Prakoso mengatakan pencarian dibagi menjadi 4 Search and Rescue Unit atau SRU untuk menjangkau area lebih luas. 4 SRU mengerahkan KN SAR Tetuka 247, Kal Anyer, RIB 01 Lampung dan juga RIB 02 Banten yang menyisir sekitar Pulau Rakata dan juga Pulau Panjang. Kita ke berita berikutnya sahabat Sonora, di mana jaksa Jepang menuntut denda 200 ribu yen atau sekitar 22,8 juta rupiah terhadap Dewi Soekarno, istri mendiang Presiden Soekarno dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten dan juga manajernya. Dalam dakwaan, Dewi diduga melempar gelas champagne ke asistennya di sebuah restoran di Shibuya, Tokyo pada Februari 2025 lalu. Dewi diduga juga memukul dan menendang manajernya di rumah sakit hewan pada Oktober tahun yang sama hingga korban mengalami luka ringan dan juga memar di bagian dada. Kasus ini kini diproses di pengadilan Jepang.
3: Demikian Sonora Update.
0: Sonora Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, Hans kembali menyapa Anda kali ini di Pesona Indonesia, spesial film Indonesia. Karena ada salah satu orang yang sudah hadir di studio Sonora Jakarta siang kali ini. Ada Marcel Darwin. Hai.
2: Halo sahabat Sonora. Betul kan sahabat Sonora?
1: Sahabat Sonora.
2: Sahabat
1: betul.
2: Sonora. Luar apa kabar biasa semua?
1: Ini terima kasih sudah hadir ke studio Sonora Jakarta siang kali ini. Ini Mas biasanya Hans, kalau yang masa-masa kecilnya melihat di layar TV, kali ini lihatnya di layar YouTube. Sudah digital semua ya. Ini Marcel Darwin hari ini membawa sesuatu yang baru untuk Anda sahabat Sonora. Ada salah satu film yang nantinya bisa Anda saksikan di layar lebar. Film apa nih?
2: Judulnya Jamin Setia Selamanya, yang akan tayang 1 Oktober 2026.
1: Wah, Jamin Setia Selamanya. Kelihatannya kalau dari judulnya kan berbau-bau romance.
2: Betul.
1: Cinta, betul, kesetiaan. Tapi sebenarnya ini film apa sih?
2: Ini tuh film tentang drama, tapi berlatar belakang perang.
1: Oh, seru banget ya. Action.
2: Betul.
1: Jadi ya.
2: Action. Ada actionnya, ada dramanya, ada komedinya, ada nangis-nangisnya. gitu.
1: Seru banget ya.
2: Mm-mm.
1: Dan ini filmnya nanti bisa Anda saksikan di 1 Oktober, tapi kita mau banyak bahas soal film ini. Dari Marcel sendiri, sebenarnya dulu kenapa akhirnya tertarik untuk bisa berpartisipasi di film ini? Apa yang bikin kamu akhirnya, gue mau join nih sama film ini?
2: Jadi gini, aku tuh pas pertama kali ditawarin untuk casting, untuk casting pun aku ditawarin, Marcel mau gak ada tawaran casting untuk memerankan film biopik, memerankan karakter yang pernah ada. Itu tuh buat aku tuh udah kebanggaan banget gitu loh.
1: Betul.
2: Udah kebanggaan banget. Apalagi keterima dan memainkan karakter itu tuh jadi kayak, wah aku senang banget.
1: Senang banget ya.
2: Karena aku juga punya mimpi dalam karir aku, minimal sekali dalam hidup aku berkarir memerankan karakter pahlawan atau biopik.
1: Oh, sebenarnya ini adalah cita-cita lama ya yang akhirnya terwujud.
2: Betul,
1: ya.
2: Terwujud, dan itu juga mimpi aku minimal sekali lah. Tapi kalau
1: dia tawarin
2: lagi,
1: nggak
2: apa-apa gitu loh. Tapi kan minimal sekali aku ngerasain gitu.
1: Oke, akhirnya diterima waktu itu, inget nggak sih tawaran tuh datang tahun berapa?
2: Ini itu tawaran tahun 2025.
1: 2025
2: betul.
1: Ya. Waktu itu casting akhirnya keterima tuh tahun berapa? Masih di tahun yang sama.
2: 2025
1: itu ya. Masih di tahun yang sama. Dan akhirnya waktu itu udah tahu kah akan memerankan siapa dan juga karakternya seperti apa?
2: Kalau aku tuh pertama kali ditawarin casting tuh untuk karakter Jamin. Tapi tiba-tiba keterimanya karakter Yakob Wahas.
1: Itu setelah proses casting itu.
2: Proses casting.
1: Setelah proses casting akhirnya bergeserlah untuk tokoh yang lain.
2: Mungkin ini lebih cocok di karakter ini gitu loh. Karena kan pas casting jadi dua orang juga.
1: Betul.
2: Kebetulan jadi Jamin juga sama kebetulan jadi Yakob Wahas juga.
1: Oke, itu masih mikir-mikir kayaknya ya. Ini cocoknya yang mana nih karakternya masuk. Gitu ya. Nah, ini ngomongin soal film Indonesia. Sekarang kan lagi naik banget ya.
2: Betul.
1: Sebelum kita bahas lagi soal film yang diperankan oleh Marcel Darwin ini, gimana sih Marcel sendiri melihat perkembangan industri film di Indonesia yang sekarang kelihatannya lagi cukup jadi primadona juga masyarakat untuk nonton film Indonesia?
2: Aku sangat senang ya ngelihat kemajuan perfilman Indonesia ini. Film-filmnya juga makin bagus, semua juga makin kreatif, banyak juga sutradara-sutradara hebat, dan film-film kita juga udah mulai ada beberapa yang bisa tayang di luar, masuk ke festival-festival di luar. Aku tuh seneng banget gitu loh. Dan aku juga berharap suatu saat nanti film aku bisa kesana juga,
1: bisa juga. Amin. Semoga ya. Tapi ini penasaran, Marcel kan sudah lama sebenarnya di dunia film ya, dan juga sekarang masih terus berkarya di dunia film. Apa sih perbedaan yang paling kerasa dari dulu mungkin pertama kali terjun ke dunia film sampai sekarang di tahun 2026 ini, apa yang paling kerasa berbeda?
2: Kerasa berbedanya adalah dulu aku pas lagi syuting ketemu pemeran yang lain manggilnya Kak Om, Kak Om Bang. Tapi sekarang semakin kesini kok tiba-tiba aku yang dipanggil Bang, Kak, Om. Gak setua itu Gak setua itu. Jadi aku ngerasain perbedaannya itu sih. Ada dulu manggil seperti itu, sekarang dipanggil seperti itu.
1: Dan sekarang manggilnya udah D ya.
2: Aku tuh selalu bilang kayak, jangan please, jangan panggil Bang, jangan panggil Kak, jangan panggil Om. Karena kan kita kalau misalkan ada karakter yang deket, betul, jadinya berjarak, iya, panggil nama aja, nggak apa-apa gitu loh.
1: Betul, supaya chemistry-nya juga dapat.
2: Betul, ya, dan sesudahnya juga jangan berubah lagi. Kan udah selesai syuting nih, tetap dipanggil Kak atau Bang. Jangan panggil nama aja gitu.
1: Oke. Tapi menarik nih, kan ngalamin pergantian generasi. Dari yang tadinya mungkin sama senior-senior diajarin gitu ya. Sampai sekarang juga ke yang lebih junior-junior, mungkin giliran mereka yang minta tips and trick nih, mungkin ke Marcel seperti apa. Nih, dari kamu gimana nih? Ada tantangan gak?
2: Aku aja sampai sekarang masih belajar. Karena hidup itu kan gak berhenti belajar.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, everlasting ya.
2: Terkadang aku bisa lihat kayak banyak pemain baru juga yang mainnya juga udah bagus-bagus, udah gitu, okay loh, udah mereka sudah tahu karakternya seperti
1: udah
2: apa.
1: Udah talented artinya
2: gitu,
1: ya.
2: Kalau menurut aku, apalagi kan di sini kan aku berperan, aku syutingnya sama yang bisa dibilang aku yang paling tua untuk satu geng ini, dan mereka juga semua mainnya bagus. Terus kita tuh kayak, oh, sebelum syuting kita janjian gimana, readingnya gimana, untuk dapetin chemistry-nya gimana. Mereka semua tuh sangat terbuka gitu.
1: Oke. Ini ngomong-ngomong soal reading, ini selalu jadi hal yang menarik nih kalau ngomongin soal reading. Karena reading ini biasanya menemukan emosinya di sana, karakternya di sana, chemistry antar pemainnya kan saat reading. Waktu itu berapa kali reading dan sempat nemuin challenge apa pas reading film ini?
2: Jujur readingnya itu kurang lebih 1 bulan. Sebentar.
1: Boleh.
2: Anakku mau pulang sekolah. Jadi readingnya itu 1 bulan. Aku persiapan dialek aku, yang lain persiapan dialek mereka masing-masing. Terus habis itu kita pendekatan karakter bareng-bareng. Kayak kita kan berempat. Aku bersahabatan, ada Jordi sebagai Slamet, ada Raffi Sudirman sebagai Jamin, Ciko Kurniawan sebagai Kadir, dan saya sebagai Jacopo As. Nah, kita nih ceritanya sahabat di satu camp. Jadi kita tuh harus bener-bener menyatukan chemistry kita bareng-bareng di situ.
1: Ini ada sempat tantangan gak sih buat chemistry-nya? Apalagi ini kan filmnya bertemakan udah yang masa lama banget ya. Gimana kalian membayangkan ada di situasi itu? Apa yang observasi yang dilakukan?
2: Kalau yang aku lihat, aku adalah ngurusin badan. Karena kan di tahun ini kan ceritanya periodik, antara tahun 1947 sampai 1937 sampai 1947. Kalau nggak salah
1: sekitar ya.
2: Nah, itu kan di zaman itu dan di tahun itu mungkin dapat makan tuh susah.
1: Betul, kan? Karena jadi, masih berjuang.
2: Jadi aku tuh turunin berat badan. Dari berat badan aku 72, aku turun 5 sampai 6 kilo, itu kurang lebih di 67 dalam waktu 1 bulan.
1: Lumayan ya, 5 sampai 6 kilo ya. Tips dan triknya nih kayaknya butuh di-share nih.
2: Intermittent fasting aja. Sesimpel itu. Sama ya, pasti olahraga, aku lari. Terus aku juga belajar workshop koreo berantem, fighting. Terus aku belajar nembak. Karena kan ceritanya aku di sini bawa senjata, akan nembak-nembak.
1: Ini juga menarik nih ngomongin soal tembak-menembak. Nanti kita akan bahas ya, kira-kira seperti apa latihannya. Karena butuh trik khusus juga untuk menembak. Tapi kita harus kembali break dulu sejenak. Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora. Buat Anda juga yang punya pertanyaan, mungkin mau disampaikan, boleh langsung di 0812-122-9200 ataupun juga bisa di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Pesona Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, masih bersama dengan Mas Darwin dengan filmnya Jamin Setia Selamanya. Tadi kita banyak cerita soal bagaimana pas persiapan ketika ya, reading juga. Betul. Satu bulanan baca menemukan emosi. Selama reading ini kan biasanya muncul nih, ada kelihatan ini bagus deh kalau misalnya ada emosi ini, ada ya, scene ini, biasanya itu muncul ketika reading, ada penambahan-penambahan tertentu. Nah, ini ada nggak beberapa scene yang kelihatannya baru muncul tuh pas reading?
2: Dari awal kan kita semua juga sudah readingnya langsung sama sutradaranya, yeah, sama Parako. Jadi dari awal juga Parako sudah mengarahkan.
1: Oke.
2: Seperti apa di sini nih emosinya, terus sebelumnya adegannya kenapa bisa emosi di sini seperti ini, nanti sesudahnya gimana. Itu tuh semua sudah dijelasin di dalam proses reading. Dan ketika reading juga banyak pemain-pemain yang lain juga sangat sangat terbuka akan masukan. Dan begitu juga sebaliknya, mereka juga memberi masukan gitu loh.
1: Oke, ini kan sebenarnya sosok yang dulu memang ada gitu, memerankan kembali sosok yang memang dulu benar-benar berjuang di tahun itu. Tapi kan Marcel sendiri gak ada sebenarnya di masa itu, ya, belum lahir. Dan belum mengalami. Observasinya gimana supaya bisa membayangkan kondisi waktu itu tuh seperti ini, emosinya seperti apa, surroundingsnya seperti ini, apa yang dilakukan untuk observasi?
2: Oke, kalau aku cuma untuk observasi karakterku, aku tuh yang pasti cuma kepikiran doang tadinya, hanya nurunin berat badan, karena karakterku yang aku mainin itu untuk cari referensinya sangat-sangat sulit. Jadi yang pasti aku harus turunin berat badan, aku tanning, aku hitamkan badan, apa segala macem. Terus sisanya aku ngobrol sama sutradaranya langsung, sama Parako. Pak, karakter ini seperti apa, mau dibawa bagaimana. Karena referensinya sangat-sangat sedikit tentang karakterku di sini.
1: Tapi sempat ngobrol-ngobrol kan, biasanya kayak sama veteran yang dulu sempat berjuang. Dulu kayak apa sih, kurang lebih buat dapat gambaran suasananya gitu? Atau nonton-nonton film mungkin?
2: Aku cuma nonton-nonton film saja. Sama ya itu, balik lagi aku berpatokan sama Parako aja, karena aku takut salah gitu loh. Apalagi kan ini memerankan salah satu
1: sosok yang memang hidup ada
2: sosok
1: gitu.
2: Sosok yang memang ada gitu. Jadi aku berpedoman sama Bapak sutradaranya, karena kan Bapak sutradaranya tahu gitu maunya seperti apa, mau dibawa bagaimana gitu.
1: Waktu itu akhirnya setelah reading masuklah proses syuting. Ini berapa lama waktu itu?
2: Proses syuting kurang lebih 42 hari. Itu kita syutingnya di Jakarta, Semarang, Pacitan, Banyuwangi.
1: Oh, lumayan ya. Pindah-pindahnya ya sampai ke Banyuwangi. Betul. Ini kenapa sampai setnya ke sana? Tentunya supaya jangan spoiler ya, maksudnya kenapa bisa ada yang sampai ke Banyuwangi?
2: Mungkin karena kan aku nggak tahu, itu kan keputusan dari pihak produser ya. Mungkin nyari, kalau dari aku nyari set zaman dulunya.
1: Bagaimana zaman, kampungnya, village-nya itu masih dapat di sana ya.
2: Begitu zaman-zaman Belandanya gitu.
1: Sorry, berapa hari tadi syuting?
2: 42
1: hari ya. 42 hari syuting di lokasi yang berbeda. Mana yang jadi favorit kamu ketika lagi syuting?
2: Semua tempat punya keseruannya masing-masing. Semua tempat punya kelebihannya masing-masing. Kayak misalkan di Semarang ya, kita Semarang namanya juga itu juga masih kota besar. Terus kalau di Pacitan, pantainya bagus, bagus banget.
1: Sekalian wisata ya.
2: Betul. Banyuwangi juga gunung-gunungnya bagus, pantainya juga bagus, makanannya juga enak-enak gitu loh. Jadi
1: asik ya.
2: Jadi semua tuh punya kelebihannya masing-masing.
1: Tapi kalau syuting gitu keluarga tuh ikut nggak sih?
2: Kalau aku nggak, karena istri sama anak di rumah.
1: Karena
2: anak juga udah sekolah kan, jadi
1: susah ya kalau ikut jalan-jalan ya.
2: Nggak mungkin bisa. Kalau mungkin dulu pas waktu
1: dibawa ya,
2: masih kecil bisa dibawa gitu.
1: Tadi sebelum break kita sempat ngomongin soal tembak-menembak. Ini adalah hal yang cukup menarik, karena sebenarnya belajar senjata ini kan adalah sesuatu yang mesti dipelajari. Walaupun misalnya itu airsoft atau misalnya dummy, tapi kan tetap kita harus belajar gimana cara mengokangnya seperti apa, tembakannya seperti apa. Ini proses belajar nembak ini seperti apa kemarin?
2: Nah, tadi tuh pas banget Hans bilang airsoft. Airsoft gun. Zaman dulu tuh aku sempat main airsoft gun.
1: Nembak juga ya?
2: Jadi aku tahu gimana cara megang senjatanya. Aku tahu gimana cara make vest-nya. Aku tahu gimana cara ganti magazine-nya. Magazine-nya ditaruh di mana. Kangnya gimana. Aku sudah kebetulan sudah
1: kebetulan
2: tahu.
1: Udah ada.
2: Kebetulan basicnya udah
1: tinggal
2: ada.
1: Tinggal nyempurnakan dengan scene aja.
2: Ya, sisa menyamakan dengan senjata yang dipakai di tahun itu.
1: Betul, betul, betul.
2: Kan senjatanya berbeda sama zaman waktu aku main airsoft mungkin. Senjatanya M4. Mm-mm. Tapi kalau zaman dulu aku lupa nama senjatanya apa gitu. Jadi senjata
1: masih yang manual zaman, banget ya.
2: Jadi senjata yang disamakan dengan tahun tersebut.
1: Begitu. Baik,
2: paling sisa pelurunya di atas, magazine-nya ditaruh di atas, cara nyopotnya gimana, isi lagi kayak gitu.
1: Seru banget tapi
2: seru,
1: ya.
2: Seru.
1: Jadi belajar senjata baru apalagi kalau base-nya memang seneng nembak ya. Belajar airsoft ketemu senjata baru nih.
2: Iya, jadi kayak
1: ya.
2: Bisa mengeluarkan yang zaman dulu aku mainin gitu
1: loh, neker-nekernya,
2: terus cara nembaknya. Sama paling yang susah adalah nahan kedipan mata pada saat lagi nembak. Itu karena pakai kalau bisa dibilang senjatanya benar tapi pelurunya hampa. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah, jadi pada saat ditembak juga benar yang awal-awal masih kaget. Nah,
1: masih kena hentakan ya.
2: Masih kena hentakan. Jadi ketika syuting kita nggak boleh ada adegan gini ya tuh pas lagi nembak. Itu yang susah.
1: Karena kadang refleks kan.
2: Karena refleks, betul. Itu yang susah. Jadi dan pelurunya kan dihitung ya, ada budgetnya ya. Kita nggak bisa sembarangan main ngabisin.
1: Sama airsoft kita budget sendiri ya.
2: Iya, kalau airsoft mungkin pelurunya karena dia pakai peluru bulat-bulat, jadi gampang dan murah. Ini kan pakai peluru hampa yang dar. Jadi kita benar-benar nggak harus ditahan dulu. Mata tuh nggak boleh.
1: Iya.
2: Itu yang susah tuh. Itu susah.
1: Menarik ya.
2: Awalnya tuh aku latihan biar nggak itu doang.
1: Okay, itu yang sebenarnya agak susah. Hentakannya artinya lebih kencang daripada main airsoft ya?
2: Jauh.
1: Ini kelihatannya jadi
2: tertarik. Tapi beratnya bisa dibilang hampir sama.
1: Oh, beratnya kurang lebih sama ya?
2: Kurang lebih sama.
1: Kelihatannya abis ini akan tertarik untuk main senjata yang lebih berat kayaknya ya, Marcel ya?
2: Kalau dapat
1: kesempatannya.
2: Kesempatannya.
1: Okay, tapi ternyata tadi dengar-dengar pas break, selain juga dulu senang airsoft, sekarang lagi senang olahraga katanya Marcel.
2: Iya, betul.
1: Lagi main apa nih?
2: Olahragaku cukup lumayan banyak.
1: Okay.
2: Pertama ada gym, terus kedua aku softball, ketiga aku pedal.
1: Ikutin juga sekarang pedal ya.
2: Iya, betul.
1: Pedal, softball ini lagi cukup tren belakangan.
2: Betul banget. Betul.
1: Tapi ini kan olahraganya rutin sebenarnya. Shooting juga perang, fisik juga dituntut di film bertemakan perang ini. Ada penambahan intensitas olahraga kah ketika kamu lagi proses shooting?
2: Nah, itu yang aku beratnya, salah satu beratnya di karakterku juga itu. Karena karakter aku tuh yang ceritanya kerja lari-larian. Dia bisa juga, bisa dia dibilang kayak dia messenger. Jadi ketika tentara Belanda datang, aku duluan yang tahu. Jadi aku harus ngelapor ke ke komandan, lari naik turun gunung seperti itu. Itu kan fisik banget. Jadi yang paling aku latih adalah ketahanan fisik. Jadi aku seperti lari. Dan aku stop dulu gym ya. Karena ternyata kalau kita keseringan gym, badan kita tuh jadi kaku. Jadi ketika fighting, scene fighting
1: jadi agak
2: terlihat
1: sulit, ya?
2: Kaku. Mungkin aku salah ya cara nge-gym ya. Harusnya aku yang main yang all body workout
1: biar lebih luas ya.
2: Biar lebih luas. Ternyata selama ini aku cuma main weightlifting doang. Jadi kelihatannya seperti itu. Nah, ketika abis shooting itu tuh dapat ilmu baru. Oh, biar nggak kaku badannya, kita nge-gymnya all body workout gitu atau gimana, atau pakai ya seperti itulah.
1: Dapat
2: ilmu baru.
1: Seru banget ya. Akhirnya kepake olahraganya.
2: Kepake, betul.
1: Walaupun
2: fisiknya lari-lari.
1: Shootingnya lari-lari. Kelihatannya abis ini harus ikutan half marathon atau full marathon mungkin.
2: Gak pernah tahu kan depannya seperti apa ya. Gak tahu.
1: Karena kebetulan orang-orang kantor sini juga lagi senang-senangnya lari. Karena lari kan lagi rame sekarang ya belakangan.
2: Jujur aku gak terlalu kuat lari karena dulu kaki aku sempat cedera.
1: Oh iya sih. Iya.
2: Aku gak tahu ini tuh cederanya kayak cederanya karena main bola. Jadi aku berhenti main bola. Aku
1: dulu anak bola banget ya.
2: Terus aku coba lari. Aku pikir karena gak ada kontak fisik, ternyata kaki yang posisi aku cedera itu masih suka,
1: masih kerasa lagi ya.
2: Jadi berarti kayaknya bukan dari kontak fisik, yang mungkin dari aku gak bisa lari terlalu lama.
1: Artinya mungkin cari olahraga yang lain yang lebih gak terlalu berat di kaki gitu ya.
2: Biarpun softball ada lari, tapi larinya gak lama. Biarpun pedal ada pergerakan lari, tapi larinya gak lama.
1: Betul. Secara durasi itu lebih sebentar-sebentar ya.
2: Ya 5-10 kilo untuk lari masih aman. Lebih dari itu
1: harus kayaknya, berobat dulu.
2: Mungkin harus dilatih lagi kali ya. Gitu loh, aku gak tahu.
1: Oke, menarik nih, kita masih ngomongin nanti soal gimana film ini nanti bisa Anda saksikan, Sahabat Sonora. Betul. Karena yang pasti film yang seru banget, dari pemain-pemain yang keren banget juga ini nanti menanti untuk bisa ditonton per 1 Oktober 2026. Betul. Nanti kita masih akan ngobrol sama Marsha Darwin, tapi kita harus break dulu sejenak, Sahabat Sonora. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Pesona Indonesia akan kembali sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM 92 Jakarta and the Traffic and Music masih di Pesan Indonesia bersama dengan Marcel Darwin nih. Ada film Jamin Setia Selamanya nanti bisa Anda saksikan per 1 Oktober 2026 di bioskop kesayangan Anda pastinya. Film yang kalau ngomongin soal perjuangan Indonesia dan juga mengangkat tokoh yang memang dulu hidup dan memang diperankan kembali, saat ini diceritakan kembali, dan ini juga menjadi film yang menjadi nasionalis akhirnya. Tapi selain nasionalis juga ada romansnya di sana. Mungkin boleh cerita sedikit Kak Marcel, ini ada romans apa sih sebenarnya di dalam film Jamin Setia Selamanya ini?
2: Jadi film ini tuh kalau bisa aku bilang ini tentang perjuangan, film tentang persahabatan, film tentang percintaan, dan paket komplit betul. Dan aku juga, aku kan sejujurnya aku udah nonton kan, terus aku ngelihat karakter Jamin dengan keluarga seperti apa, itu bagus banget. Terus Jamin dengan pasangannya itu lucu banget gitu. Terus Jamin dengan sahabat-sahabat itu juga sedih banget gitu loh. Takutnya kalau aku ngomong jadi spoiler gitu loh.
1: Takut ya.
2: Nah, jadi kita tuh karakter ini berempat ini yang sahabatan ini, kita tuh berangkat dari misi yang berbeda tapi punya tujuan yang sama.
1: Oke, tujuannya adalah
2: untuk merdeka.
1: Itu yang sebenarnya diangkat ya.
2: Betul.
1: Tapi bagaimana proses ini yang diceritakan, ada cinta di sana, ada persahabatan di sana, ada pengorbanan juga ya.
2: Ada perang juga.
1: Jadi
2: semua ini ya bisa dibilang paket komplit gitu loh. Ini drama tapi berlatar belakangan terang.
1: Oke. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk di siang kali ini di YouTube. Mau kita jawab dulu?
2: Boleh, silakan.
1: Ya. Oke, ini banyak yang bertanya, katanya dari Syahdan. Ini menanyakan, kalau dari semua adegan, mana yang paling berkesan buat Marcel katanya?
2: Buat aku. Aku sejujurnya ada satu bagus banget, cuma aku enggak bisa bilang.
1: Enggak bisa bilang. Ada kaitannya sama nembak?
2: Enggak juga. Oke, ya? Tapi terlepas dari itu, aku akan jawab ada satu aku suka banget sama, buat aku untuk karakter aku suka banget sama adegan fightingnya, dan karakter aku yang benar-benar percaya sama karakter Jamin. Itu aku suka banget.
1: Itu suka banget ya.
2: Karakter fightingnya itu keren banget.
1: Waktu itu belajar ya.
2: Harus belajar koreo fightingnya seperti apa dengan senjata ya.
1: Betul.
2: Jadi berantemnya itu pakai senjata.
1: Jadi buat sahabat Sonora yang belum tahu, walaupun udah bisa bela diri, tapi di dunia perfilman ini tetap ada koreografernya ya. Kita nggak bisa sembarang tiba-tiba. Kayaknya ini cocoknya ditangkis deh, nggak bisa ya?
2: Ada
1: koreografernya, memang kita harus belajar ngikutin. Ya?
2: Cuma mungkin koreografernya menerima masukan dari kita. Kayak misalkan, aku agak susah nendang pakai kaki kiri gitu. Karena aku kanan banget. Jadi kayak diusahakan, kalau bisa kanan gitu loh. Jadi
1: bisa di-adjust ya?
2: Bisa di-adjust.
1: Oke, ini juga ada pertanyaan lain dari Sunandi. Ini katanya, apa hal yang paling bikin penasaran penonton sebelum akhirnya nonton film ini? Wah, ini artinya harus dipancing nih yang bikin penasaran supaya mereka ikut nonton nih apa?
2: Setiap masa, gimana ya cara ngomongnya?
1: Boleh nanti kita kasih waktu buat mikir dulu ya.
2: Pertanyaannya bagus, tapi aku simpelin aja deh kayak gini. Apa tadi pertanyaannya?
1: Pertanyaannya, apa hal yang paling bikin penasaran penonton sebelum akhirnya nonton film ini?
2: Perjuangan dan kesetiaan. Kesetiaannya itu bukan cuma kesetiaan dengan pasangan, kesetiaan dengan keluarga, kesetiaan dengan sahabat, kesetiaan dengan negara, kesetiaan dengan rakyat Indonesia, kesetiaan dengan orang-orang Indonesia yang Bapak Jamin ini punya cita-cita tinggi untuk membuat rakyat Indonesia ini menjadi pintar dan tidak dibodoh-bodohi lagi oleh para penjajah.
1: Oke, dan dua hal ini memang berkorelasi ya. Kalau kita setia memang harus ada perjuangannya.
2: Betul.
1: Harus ada pengorbanan.
2: Betul, makanya judulnya Jamin Setia Selamanya.
1: Jadi setia selamanya.
2: Begitu juga ketika lu sin perang ya juga harus setia. Jadi ketika satu ketinggalan kita gak boleh balik.
1: I see. Seru banget ya. Ini penasaran jadi pengen ikutan nonton Hans.
2: Harus.
1: Kita lihat 1 Oktober nanti ya. Oke, ini juga ada pertanyaan lainnya dari Aditam. menanyakan soal film ini kira-kira akan membuat emosi penonton seperti apa? Tertawa, sedih, atau galau katanya?
2: Semuanya ada. Kamu akan ngerasain sedih ketika sama keluarga, adegan sama keluarga. Kamu akan ngerasain ketawa-ketawa, lucu, mesem-mes. Gimana bahasa bukan apa ya? Lucu-lucunya ketika percintaan. Jadi ini tuh karena anak muda. Jadi percintaannya juga masih kerasa gitu loh sama zaman sekarang. Biarpun berlatar belakang di tahun 1943 gitu loh. Jadi kerasa banget gitu loh percintaannya seperti apa. Dan kerasa banget tentang persahabatannya.
1: Oke, ini juga ada pertanyaan dari sahabat Sonora Prihastuti. Ini kayaknya sepertinya keren nih filmnya. Terinspirasi dari kisah nyata atau murni fiksi? Oh, ini tadi sudah dibahas ya.
2: Ya,
1: ini
2: betul.
1: Ini adalah film diangkat dari kisah nyata ya.
2: Diangkat kisah nyata, tapi pasti akan ditambahin sedikit-sedikit bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu apa ya bahasa
1: supaya
2: bumbu-bumbu
1: lebih menarik untuk bisa disaksikan.
2: Iya, betul.
1: Ya betul, karena kalau pure itu aja diangkat kadang suka bosen ya, nggak menarik. Kadang kan dari segi angle pengambilan gambar pun ada yang memang harus diproduksi ya.
2: Iya,
1: supaya
2: betul
1: itu menarik.
2: Jadi ini tuh emosinya kalau kita nonton dari awal tegang, sedih, ketawa, pegang
1: sampai ujungnya. Nah, nanti ditonton.
2: Ah, itu tuh sampai ujungnya. Nah,
1: ujungnya gitu, nanti gitu ditonton 1 Oktober 2026. Tapi sebenarnya Marcel sendiri lagi ada program apa aja nih di akhir-akhir ini, lagi promo-promo kah? Lagi seperti
2: aku,
1: apa nih?
2: Aku kebetulan lagi promo Jamin Ginting sama ada sekalian mau ada syuting juga
1: Nanti paralel ya.
2: Paralel sampai Oktober.
1: Oke. Nanti rencana akan ada premiernya kah?
2: Betul, ini akan ada premier Jamin Setia Selamanya tanggal 20 September.
1: Wah, udah bentar lagi ya?
2: Udah sebentar lagi, betul.
1: Oke, ini nanti akan hadir juga cast-cast di sana. Betul, akan nonton bareng juga seperti apa filmnya. Tapi dari Marsa sendiri kan udah nonton kemarin filmnya.
2: Betul.
1: Apa kesan yang kamu dapatkan ketika selesai nonton film? Apa yang ada di pikiran dan hati Marcel?
2: Aku kaget. Ternyata Raffi Sudirman semirip itu sama Bapak Jamin.
1: That's why kenapa akhirnya Jaminnya menjadi peran dari Raffi ya.
2: Iya, jadi pas kita selesai nonton tuh ada dikasih apa scene-scene aslinya Bapak Jamin sama Ibu Lika seperti apa dan aku lihat
1: mirip banget.
2: Ya Allah, Raffi mirip. Jadi kayak ini apa?
1: Rahangnya
2: ya, bentuk mukanya itu mirip, rambutnya juga mirip. Aku kayak mirip ya.
1: That's why kenapa nggak Marsha Darwin?
2: That's why Raffi yang dapat gitu. Dan aku percaya karakter itu yang akan nyari pemainnya gitu loh. Makanya dia yang dapat.
1: Oke. Ini juga menarik kalau ngomongin soal promo-promo. Tapi biasanya kalau lagi screening, premiere, ini kan ada fans-fans juga biasanya ikut datang ke sana. Selama kamu berindustri di perfilman, ini ada gak dari fans responnya yang paling diingat sampai sekarang? Mungkin pas lagi screening ada yang ngasih gift tertentu kah? Atau misalnya ada ngomong sesuatu sama Marcel?
2: Waduh. Cukup banyak. Cuma aku gak tahu kalau aku cerita ini baik atau tidak diceritakan. Jadi kayaknya aku lebih baik menyimpan.
1: Mengkip sendiri
2: gitu loh. Karena semua fans tuh baik banget sama aku. Cuma ada satu yang kayak buat aku sedih. Cuma kalau aku ceritain
1: takut membongkar privasi orang ya.
2: Betul.
1: Oke. Baik, tapi sebenarnya seberapa besar sih peran dari fans mendukung karir kamu selama ini?
2: Cukup. Sangat cukup dan sangat mendukung karirku gitu loh. Karena tanpa mereka juga aku siapa sih, cuma seorang Marcel doang gitu loh. Terima kasih yang udah mendukung aku dari aku kecil sampai
1: luar biasa
2: sekarang.
1: Panggilannya apa nih fansnya Marcel?
2: Kalau zaman dulu ada Marcellers.
1: Oke, Marcellers ya.
2: Iya, cuma nggak tahu nih sekarang tiba-tiba
1: udah ganti jadi Marcellisius kayaknya.
2: Nggak mungkin ada. Aku masih sering kontak-kontakan sama beberapa fans aku. Mereka tuh udah pada dewasa semua, udah ada yang punya anak, kayak dari dulu lo fans gue dari kita masih
1: mungkin masih
2: lajang
1: ya.
2: Kita masih lajang semua rame-rame tiba-tiba udah berkeluarga semua tuh kayak gitu loh. Sama masih ada satu fans aku dia punya nomor WhatsApp aku sama Instagram aku. Kita chat-chatan, dem-deman. Oh. Kak, selamat ya filmnya mau tayang. Iya, iya, thank you gitu-gitu. Aku masih suka chat-chatan.
1: Oh, seru ya. Akhirnya ada chemistry yang memang terbangun dengan para fans ini ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi keluarga gimana? Respon Marcel masih berkarya di industri perfilman. Ini kan takes time ya. Biasa apalagi dalam proses syuting biasanya akan sangat memakan waktu. Support dari keluarga so far gimana?
2: Istri aku sangat mensupport aku 100% dalam karirku gitu loh. Jadi dia, aku berterima kasih juga sama istri. Aku sudah mempercayain suaminya
1: berhari-hari di
2: berhari-hari di luar dan bukan cuma satu judul, ada beberapa judul di luar gitu loh. Terima kasih sudah mensupport aku, istriku gitu.
1: Wah, luar biasa.
2: Terima kasih juga sama mama yang sudah mensupport aku dari kecil gitu, mam. Thank you so much, mama. Love you.
1: Wah, semoga nonton ya. Nanti kalau enggak boleh dikasih tayangan ulangnya buat istrinya dan mamanya ya. Karena jarang-jarang Hans yakin untuk say thank you atau jadi hal yang rutin sebenarnya. Say thank you sama istri gitu, sama mama. Tipikal orang yang seperti itu enggak sih, Marsha?
2: Kalau aku tuh tipe kali yang selalu cerita ke istri dan ke mama, kayak misalkan sayang aku dapat nih syuting judul ini, oke gitu ya, doain ya lancar semua. Terus habis itu aku pergi ke mama, mam doain ya aku dapat judul ini gini. Good lah kata mama gitu. Terus kadang aku juga mau casting pun aku kayak, mam doain ya aku mau casting, semoga dapat. Didoain, alhamdulillah dapat. Istri juga doain ya semoga aku bisa dapat.
1: Tapi untuk say thank you and I love you tuh jadi hal yang wajar kan untuk Marcel ke istri dan juga
2: aku
1: ke mama?
2: Aku setiap hari, kayak misalkan aku pergi kesini nih, kalau istri aku udah jalan ya udah aku sisa WhatsApp, sayang aku jalan ya. Terus aku kan masih tinggal sama mama ya, mama masih bareng sama aku. Aku bilang, mam aku jalan ya, aku cium kening mama, love you mam, see you.
1: Gitu. Ini ternyata setia selamanya ini bukan cuma di film tapi juga di kehidupan asli juga memang setia selamanya.
2: Amin.
1: Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan lain yang sudah masuk juga di WhatsApp. Kita akan tanyakan terlebih dahulu. Ada Mama Dini, selamat sore. Oh, ini bergabung menyaksikan aja dari YouTube katanya. Filmnya keren dan pengen ditonton segera. Nanti harus ikutan. Betul. Ya buat nonton. Ada juga, oh, ini ada yang berpendapat juga katanya filmnya cocok dibahas di bulan ini. Masih ada suasana 17 Agustusannya. Kemarin walau udah masuki bulan 9, masih deket-deket lah ya, September, Oktober. Tapi nanti juga kan ada ini ya, Pemuda ya, Sumpah Pemuda ya.
2: Iya, di Oktober nanti ya. Terus tanggal 1 Oktober kalau gak salah ada apa, hari
1: kita mesti cek kalender kayaknya.
2: Iya, takutnya salah.
1: Betul. Tapi yang pasti ini filmnya masih bisa Anda saksikan, Sahabat Sonora. Nanti akan tayang di bioskop kesayangan Anda.

0: menggunakan bambu sudah tidak, karena kan ini sudah
1: menggunakan senjata ya.
0: Sudah menggunakan senjata periodik dari tahun 1943 sampai 47 dan ini kan ceritanya juga merebut kembali kemerdekaan dari tangan Belanda.
1: Iya.
0: Begitu, dan apa bedanya? Ya beda gitu loh. Ini tuh tentang perjuangan perjuangan rakyat Indonesia yang punya mimpi. Gimana supaya orang Indonesia itu tidak dibodoh-bodohi sama penjajah. Gitu, membuat orang Indonesia, Bapak Jamin itu punya mimpi, pengen melihat orang-orang Indonesia itu menjadi pintar. Makanya kan dia berkarir itu jadi dia sekolah dulu di sekolah Belanda, abis itu dia jadi guru, abis itu dia masuk tentara, abis itu dia jadi waktu dulu apa Pak Kores tuh, Kores tuh apa ya, lupa kepanjangannya apa, ya itulah pokoknya tingkatannya Jamin tuh sudah naik karena dia pengen punya cita-citanya yang tinggi dan bagus gitu loh. Jadi dia pengen warga kita tuh pintar dan terbebas dari penjajahan.
1: Oke, itu ya. Yang pasti juga kan kedekatan secara emosional kita ada di Indonesia itu juga yang menjadi filmnya menjadi menarik dan kelihatannya akan sangat relate dengan apa yang nanti akan kita saksikan.
0: Betul sekali.
1: Oke, ini juga karena waktu kita sudah hampir habis, Marcel.
0: Ya, mungkin udah mau habis.
1: Udah mau habis, cepat ya.
0: Cepat banget.
1: Kayaknya tadi baru mulai.
0: Iya.
1: Ini mungkin boleh dikasih alasan nih kenapa sahabat Sonora harus banget nonton film Jamin Setia Selamanya di tanggal 1 Oktober 2026 nanti.
0: Kenapa harus nonton film ini tuh tentang kesetiaan, film ini tentang perjuangan, film ini tentang drama, film ini tentang persahabatan, film ini tentang mempunyai misi yang berbeda tapi tujuannya sama. Yang penting kebersamaannya.
1: Ya?
0: Kebersamaannya untuk dari karakter aku. Kebersamaannya dengan karakter-karakter yang lain yang ada di film Jamin ini, dan film ini bukan film ini bukan cuma tentang film perang, tapi film ini ada dramanya juga, ada percintaannya, ada komedinya.
1: Tadi Marsha memerankan
0: Jacob Oas.
1: Jacob Oas. Apa yang menarik dari Jacob Oas untuk bisa ditunggu nanti di filmnya?
0: Kalau aku bilang, aku kalau di Mobile Legend, ibaratnya karakter aku adalah tank yang maju paling depan, yang nggak ada takutnya, yang selalu percaya sama Jamin, nggak pernah menolak apa perintah Jamin, selalu mendukung apapun keputusannya Jamin, dan dia orang yang sangat dipercaya sama Jamin.
1: Itu yang bikin menarik ya, yang nanti harus disaksikan ya, seperti
0: betul,
1: apa.
0: Sama ada fightingku keren.
1: Fightingnya keren. Nah, nanti juga akan kita lihat sahabat Sonora. Nanti boleh kasih feedback kalau udah nonton ya.
0: Betul.
1: Kalau udah nonton boleh kasih feedback seperti apa. Tapi yang pasti sahabat Sonora, jangan lupa untuk Anda bisa saksikan nanti film Jamin Setia Selamanya di tanggal 1 Oktober 2026 nanti.
0: Serentak di seluruh bioskop di Indonesia.
1: Di Indonesia. Marcel, kalau dikasih pertanyaan, kira-kira kamu kan udah banyak main sinetron-sinetron, udah film, udah masih ada mimpi kah yang masih ingin dicapai satu hari nanti, pengen banget nih main film genre ini?
0: Gini, aku percaya setiap tahun, setiap PH, setiap produser, setiap sutradara punya cerita-cerita yang bagus. Aku hanya punya pengen mimpi, aku berada di cerita-cerita tersebut. Dan bisa bekerja sama sutradara-sutradara hebat dari Indonesia.
1: Luar biasa. Nanti kita tunggu karya-karya lainnya juga dari seorang Marsha Darwin ya, untuk bisa dinikmati nantinya di layar-layar TV ataupun juga di layar lebar di Indonesia seperti apa. Marcel, thank you so much.
0: Sama-sama, terima kasih Hans. Terima kasih juga apa sahabat Sonora yang udah dengerin dan nonton di YouTube.
1: Luar biasa. Untuk penutup di siang kali ini, Marcel, silakan.
0: Jangan lupa nonton Jamin Setia Selamanya tanggal 1 Oktober 2026 serentak di seluruh bioskop di Indonesia.
1: Yes, selamat siang sahabat Sonora. Terima kasih sudah setia bersama dengan kami. Kita pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Seperti Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hit Sonora. Yura Yunita meluncurkan lagu terbaru berjudul Pertiwi, lagu yang ditulis dirinya bersama sang suami Dona Maula. Menariknya, lagu ini menghadirkan beragam emosi, mulai dari rasa takut, kemarahan, hingga keberanian. Lagu Pertiwi dari Yura Yunita ini membawa pesan tentang keberanian menyuarakan isi hati dan mencoba bangkit dari ketakutan. Lagu yang dirilis pekan lalu ini berbarengan dengan peluncuran video klipnya di YouTube yang hanya dalam waktu 5 hari sudah meraih 500.000 penayangan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Yura Yunita, Pertiwi.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan dongeng Sonora. Sora sedang berjalan sambil memegang ponsel.
1: Loh, kok sinyal internetnya hilang ya?
0: Sora mengangkat ponsel tinggi-tinggi, berjalan ke kanan dan ke kiri.
1: Kalau nggak ada sinyal, nggak bisa belajar online dong. Tadi penuh, sekarang tinggal satu bar.
0: Tiba-tiba, salah satu bar sinyal di layar ponsel melompat keluar dan berubah menjadi karakter kecil yang lucu.
2: Hey, jangan dicari terus. Nanti aku pusing.
1: Hah, siapa kamu?
2: Aku Pink, penjaga sinyal.
1: Wah, pas banget. Tolong dong, balikin sinyal internetku.
2: Bisa, tapi hari ini aku mau mengajakmu mencari sinyal yang jauh lebih penting.
1: Lebih penting dari internet?
2: Iya.
0: Pink melayang mengajak Sora berjalan. Mereka melewati ilustrasi tubuh manusia.
1: Memangnya tubuh punya sinyal?
2: Tentu punya. Kadang tubuh memberi tanda, seperti cepat lelah, kadang sering pusing, dan kadang tubuh tidak memberi tanda apapun.
1: Loh, kalau nggak ada tandanya, gimana kita tahu?
2: Nah, disitulah petualangan kita dimulai. Untuk menemukan sinyal tubuh, kita perlu melakukan cek kesehatan gratis.
0: Pink pun menjentikan jari. Muncul tulisan besar. Cek kesehatan gratis. Sora tiba di layanan cek kesehatan gratis. Suasananya ramah dan nyaman.
3: Halo Sora, yuk kita cek kesehatan.
1: Ternyata mudah ya. Aku jadi tahu kondisi tubuhku.
2: Betul, kalau handphone punya indikator baterai, tubuh juga punya indikator kesehatan. Bedanya indikator tubuh hanya bisa diketahui lewat pemeriksaan kesehatan.
0: Bar sinyal Pink berubah dari 1 bar menjadi 5 bar.
1: Wah, Pink, sekarang sinyalku penuh.
2: Karena kamu sudah berhasil menemukan sinyal sehat.
1: Sekarang aku tahu kalau sinyal internet membantu kita tetap terhubung dengan dunia. Nah, kalau cek kesehatan membantu kita tetap terhubung dengan kesehatan kita.
0: Nah, jangan tunggu sakit untuk mengenal tubuhmu. Manfaatkan layanan cek kesehatan gratis dan temukan sinyal sehatmu sejak dini. Cari sinyal internet itu penting. Mengenali sinyal tubuh jauh lebih penting.
4: Demikianlah Dongeng Sonora.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.
0: Sonora FM News.

0: Indonesia di Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kita ajak Anda menuju Balai Kota Jakarta di mana realisasi anggaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga Agustus 2026 baru mencapai 35,72%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lia Muspiro.
2: Baik, sahabat Sonora, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan total anggaran Dinas Perhubungan berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPHS APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2026 sebesar 7,6 triliun rupiah. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai 35,72%. Budi menyebutkan hingga saat ini masih ada beberapa SPD atau surat penyediaan dana yang belum keluar, sehingga masih ada yang belum terrealisasi.
3: Dan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2026 adalah 35,72% dengan total 2.222.529.895.510.
2: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Budi mengatakan targetnya untuk tahun 2026 ini realisasi anggaran Dinas Perhubungan Jakarta bisa mencapai 95%. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih laporannya. Kita beralih ke laporan selanjutnya. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Tony Toharudin menjelaskan skor PISA 2025 menunjukkan kemampuan literasi membaca dan sains siswa Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan hasil PISA 2022. Laporan selengkapnya Rico Marbun, silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Program for International Student Assessment atau PISA 2025 menempatkan skor kemampuan literasi membaca dan juga sains siswa Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan hasil PISA tahun 2022. Organization for Economic Cooperation and Development mencatat skor literasi membaca Indonesia pada PISA 2025 mencapai 365 poin. Angka tersebut meningkat 6 poin dibandingkan skor PISA 2022 yang berada di angka 359. Peningkatan juga terjadi pada kemampuan sains, skor Indonesia naik 6 poin dari 383 pada tahun 2022 menjadi 389 pada tahun 2025. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan pemerintah tetap akan memperkuat berbagai aspek kemampuan siswa saat ini dan selanjutnya. Salah satunya kemampuan bernalar dan juga memecahkan masalah.
5: Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu hasil PISA perlu dibaca secara utuh dan tidak semata-mata dilihat sebagai angka atau tabel peringkat antar negara ataupun antar daerah antar sekolah. Setiap capaian ini memiliki konteks termasuk perluasan akses pendidikan terkait keragaman latar belakang murid, kemudian kondisi pembelajaran.
4: Lebih lanjut, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan, tindak lanjut dari peningkatan mutu pendidikan akan difokuskan pada penguatan kompetensi guru. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan yang masih membutuhkan peningkatan capaian. Sementara itu, sahabat Sonora, untuk skor PISA Indonesia di bidang matematika tidak mengalami nasib yang sama. Skor PISA Matematika Indonesia kembali menunjukkan penurunan. Sebelumnya di tahun 2022, skor matematika turun menjadi 366 dan untuk 2025 skor PISA matematika kembali turun 2 poin yakni menjadi 364. Demikian sahabat Sonora, Riku melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Usai sukses dengan single sebelumnya, berapa kali kita akan saling memaafkan, solois pria asal Jakarta, Pamungkas, kembali memperkenalkan karya terbarunya berjudul Adam. Dirilis 2 pekan yang lalu, lagu tersebut sudah didengarkan lebih dari 700 ribu kali, kombinasi dari jumlah stream Spotify dan views di YouTube. Lewat lagu Adam, Pamungkas mengangkat tema mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Pesan lagu ini begitu kuat, mengalah dan meminta maaf bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah awal menuju kedamaian. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Pamungkas, Adam. Fresh Hit Sonora.

seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG secara rutin setiap tahun, meski dalam kondisi merasa sehat. Imbauan ini dikeluarkan setelah Kemenkes mendeteksi sekitar 1 juta kasus baru hipertensi setelah sebelumnya tercatat dalam kondisi yang sehat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pemeriksaan berkala sangat krusial untuk mendeteksi penyakit dan faktor resiko sebelum berkembang menjadi komplikasi fatal seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana sepekan pasca pengalihan layanan naik dan turun penumpang KRL dari stasiun karet, jumlah pengguna di stasiun BNI City meningkat lebih dari 300%. Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia Komuter Karina Amanda mengatakan, pada pekan pertama masa transisi rata-rata jumlah penumpang yang naik di BNI City mencapai 13.450 orang perharinya, meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar 2.036 orang. Di stasiun Sudirman, jumlah penumpang naik meningkat 11%, sedangkan penumpang turun bertambah sebesar 7%.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora, ini kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita akan kembali menemani Anda dengan beragam update berita terkini, terutama juga soal jurnalis yang hilang. Sampai saat ini juga masih dilakukan pencarian ketika sedang melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Nanti kita akan update seperti apa informasinya. Selain itu juga masih akan hadir beragam informasi terkini seputar lalu lintas di sore hari ini menjelang jam pulang kantor. Dan seperti apa kondisi-kondisinya, Anda juga bisa berkontribusi berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda di 0812-122-9200. Nanti akan kami sampaikan kembali ke sahabat Sonora. Tentunya beragam informasi dari Anda ini sangat bermanfaat bagi sahabat Sonora lainnya yang tengah dalam perjalanan. Selain informasi dan juga berita terupdate, lagu-lagu terbaik juga sudah siap untuk bisa menemani Anda. Di antaranya kita buka dengan lagu dari Kelly dengan In Your Eyes.

Sana Raffan dari Jakarta yang diserahkan music baru saja menemani Anda, In Your Eyes dari Kylie. Selamat sore juga buat Sisi yang ada di Bekasi. Katanya cuacanya lagi cerah sore hari ini ya. Salam buat semua sahabat Sonora yang sedang berkendara, hati-hati di jalan. Thank you Sisi. Selamat sore juga buat Ibu Vera, juga sudah kembali menyapa. Ini katanya di Bendungan Hilir, masih cerah cuacanya di sore hari ini. Selamat bertugas Han, sampai selesai. Yes, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintasnya juga masih boleh ya. Langsung kirimkan bersama dengan Hans 0812-122-9200. Berikutnya ada satu lagu dari Groove Bandit, Gelora Asmara.

0: Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda sore hari ini dengan beragam informasi tentunya di Sonora hari ini. Kita akan update informasi lalu lintas terkini dari sekitaran ruas tol Jor S. Kita akan bergabung bersama dengan petugas Senkom ruas tol Jor S. Ada rekan Arif yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Arif untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo ke arah Lenteng Agung, Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung, Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini juga terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca kisaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Hans.
0: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya langsung dari sekitaran ruas tol Jor S melaporkan untuk Anda. Kita akan kembali menemani Anda dengan beragam lagu-lagu lainnya. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
0: Amin.
6: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
2: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Kita akan kembali pantau seperti apa kondisi lalu lintas di Jakarta dan juga sekitarnya, melengkapi beragam informasi untuk Anda yang tengah mempersiapkan perjalanan pulang di hari Rabu 9 September 2026 ini. Kita akan bergabung bersama dengan petugas TMC Polda Metro Jaya, sudah ada Kompol Heri yang akan menyampaikan untuk Anda. Silakan Kompol Heri untuk informasinya.
7: Baik, selamat sore rekan Hans. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora langsung dari RTMC di Tantas Polda Metro Jaya. Pada sore hari ini terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Kita menyoroti kecelakaan yang terjadi di sekitar KM08.600 dari Tol Jati Bening arah Cawang, di mana ada penanganan kecelakaan dua kendaraan, yaitu kendaraan Innova dan juga Grand Max di lajur kedua. Dan saat ini cukup padat, antrian mengekor kurang lebih sekitar 800 meter ke belakang. Untuk itu berhati-hati apabila Anda lelah atau mengantuk dalam berkendara, sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Memasuki ke arah tol dalam kota, terutama di simpang Cawang, padat, terutama yang menuju ke arah sebaliknya, yaitu ke arah Bekasi maupun Cikampek dan Jagorawi. Di simpang Cawang padat, namun nanti menuju ke arah Jagorawi secara umum ramai lancar. Dan kepadatan mulai terjadi di sekitar Semanggi menuju ke arah Tomang, di mana saat ini di sekitar pertemuan Tomang menuju ke arah KM 13500 arah Tangerang padat, hindari lajur 1 dan kedua. karena rest area di kilometer 13.500 sudah dipenuhi kendaraan yang mengisi BBM dan untuk beristirahat. Gunakan lajur ketiga dan empat untuk Anda arah Serang maupun arah BSD dan juga Karawaci. Sementara Tomang menuju arah bandara ramai lancar. Dan bagi Anda yang menuju ke arah luar Jakarta, terutama arah Cikampek di Cikarang Barat KM 33 hingga kilometer 30, arah Jakarta padat karena volume kendaraan. Dan Cibitung saat ini ada perbaikan di sekitar lajur tengah ya, dan lajur 1 di kilometer 29 hingga 26 padat karena masih ada perbaikan rekonstruksi rigid. Dan untuk jalan protokol utama, terutama di sekitar Monas Baradaya maupun Merdeka Selatan, untuk unjuk rasa sudah selesai, tidak ada unjuk rasa di sana. Kepadatan dikarenakan volume kendaraan, terutama yang menuju ke arah Sarinah dari kawasan Monas. Sedangkan dari kawasan Monas menuju Harmoni ramai lancar, namun padat di traffic light Harmoni, belok kiri menuju ke arah Caringin maupun Surya Pranoto. Sedangkan untuk penyangga Jakarta, terutama di sekitar kawasan Lebak Bulus menuju arah Tangerang padat, terutama di Sandra Tech maupun pertemuan Situngintu dan juga UIN Ciputat Raya. Dan cuaca cukup cerah pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih untuk informasinya. Kompol Heri, petugas TMC Polda Metro Jaya melaporkan untuk Anda. Informasi lainnya juga datang dari sahabat Sonora Atin. Ini mohon hindari arah Parung ke Gaplek yang macet sangat panjang dikarenakan ada perbaikan tiang listrik atau telepon yang roboh akibat kabel-kabel yang semrawut di sekitaran depan McDonald Sawangan. Terima kasih sahabat Sonora Atin untuk informasinya. Informasi lain juga datang dari Pasito, Jalan Lenteng Agung dari Kampus UI Depok sampai Pasar Minggu terpantau ramai lancar, hanya tersendat di setiap stasiun. Masuk Jalan Raya Pasar Minggu dari depan SPBU Pertamina, simpang Volvo arah putar balik di depan Komplek Brimob, ini juga padat merayap. Terima kasih Pasito untuk informasinya. Dan untuk Anda sahabat Sonora, kami masih nantikan juga beragam informasi lalu lintas lainnya dari Anda. Boleh sampaikan kepada kami 0812 122 9200.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Semanggi ke Slipi dan menjelang Simpang Pluit terpantau tersendat, sementara sebaliknya tersendat di Kuningan. Untuk ruas tol Sediatmo atau Bandara, kedua arah masih terpantau lancar. Kita pantau juga dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta ramai lancar, sebaliknya tersendat di Kembangan dan di rest area kilometer 13. Dari ruas tol Jagorawi, masih terpantau lancar di kedua arah, namun hati-hati ada perbaikan jalan di sekitar Gunung Putri, kilometer 23-200 arah Bogor. Dari ruas tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek padat dari Bekasi Barat sampai dengan rest area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang sampai Cibitung, kilometer 26-800, dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Dari ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, di Desa Bulok Kalianda, Lampung Selatan, PT Perkebunan Nusantara 1 Persero terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui program hilirisasi nira kelapa menjadi gula semut. Melalui pembinaan Gapoktan Nirasari, PTPN 1 Persero mendorong petani meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, sekaligus juga memperkuat kemandirian ekonomi. Program ini kini menjangkau 13 kelompok tani dengan mendorong produksi yang lebih berkelanjutan serta membuka peluang peningkatan pendapatan petani.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Ya sahabat Sonora, proses pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda masih terus dilakukan. Hingga hari kedua pencarian sore ini, Basarnas dan juga tim SAR masih belum mendapatkan tanda-tanda keberadaan 5 jurnalis tersebut. Saat ini Hans akan mengajak Anda ke sekitaran cerita Banten untuk mengetahui bagaimana perkembangan di sana bersama dengan reporter jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya. Selamat sore Zevanya. Zevanya, bagaimana perkembangan terbaru pencarian 8 orang termasuk 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga sore hari ini?
1: Selamat sore, selamat sore. Ini dari pantauan kami dari Pantai Carita Pelegawan itu memang ini menjadi posko dari Gabuang. Saat ini proses pencarian masih terus berlangsung sejak pukul 7 pagi-pagi dan memang proses pencarian ini masih akan terus dilakukan hingga pukul 5 sore atau hingga matahari terbenam. Dan dari pantauan kami, kabar terbarunya yang dapat kami laporkan adalah baru saja tadi sekitar pukul 3 sore tiba tadi ada satu kapal dari tim Basarnas Banten ini yang kembali ke posko SAR gabungan, tapi kabarnya masih nihil. Jadi belum ada perkembangan terbaru, belum ada kabar begitu mengenai keberadaan dari kelima rekan jurnalis ini yang masih hilang dan ini sedang proses pencarian karena untuk pencarian di hari kedua ini ada sebanyak 9 kapal yang dikerahkan dari tim SAR gabungan, dari TNI Angkatan Laut, Polairut, kemudian juga dari Basarnas, Banten, juga Lampung begitu. Ini sama-sama melakukan pencarian di perairan Selat Sunda dan masih ada 8 kapal lagi kabarnya yang masih berlayar di perairan Selat Sunda begitu. Dan ini masih kita tunggu kabar terbarunya apakah akan ada kabar baik. Tentunya menjadi harapan semua di posko dengan kedatangan 8 kapal sisanya yang masih berlayar.
0: Baik, Zevanya, ini sejauh mana area pencarian yang sudah disisir oleh tim SAR gabungan dan bagaimana kondisi cuaca serta gelombang di lokasi sore hari ini?
1: Untuk pencariannya sendiri dari tim SAR gabungan ini memang akan difokuskan di sekitaran area daerah Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda di mana lokasi ini sudah memasuki wilayah Provinsi Lampung. Jadi memang dari tim kan ini sudah berkomunikasi juga dengan SAR kantor SAR di Lampung dan memang bukan area pencarian ini di lagi areanya dan juga akan dilakukan penyisiran di sejumlah pulau-pulau kecil di sekitaran gunung daerah Anak Rakatau seperti Pulau Rakata, kemudian Pulau Panjang, lalu juga Pulau Cibesi ini akan dilakukan penyisiran di mana dari kurang lebih 200 personel yang dikerahkan ini dibagi menjadi 5 tim untuk melakukan pencarian kepada kelima rekan jurnalis. Kalau melihat dari kondisi cuaca dari wilayah Banten sendiri, dari pantauan kami di pagi hari tadi kondisinya cerah. Kami memang memasuki siang hingga sore hari. Agak mendung cuacanya memang dan anginnya cukup kencang begitu ya. Tapi kalau tadi bertanya bagaimana dari tim SAR gabungan menyebut bahwa ini memang menjadi salah satu kendala, tapi sudah dikerahkan kapal-kapal terbaik tentunya untuk melakukan pencarian dan untuk sendiri masih dikatakan meskipun angin cukup kencang, jadi kita masih menunggu bersama bagaimana perkembangannya untuk pencarian hari kedua ini.
0: Baik, Zevanya, apa yang menjadi fokus utama tim SAR untuk operasi pencarian selanjutnya dan sampai kapan rencana operasi ini akan dilakukan nantinya, Zevanya?
1: Tentu yang menjadi fokus utama adalah di mana keberadaan dari kelima rekan jurnalis yang di mana untuk seperti yang disampaikan, tadi akan mulai dikomunikasikan fokusnya pada perairan karena terakhir sinyal yang terdeteksi dari salah satu rekan jurnalis yang masih sempat mengirim kabar begitu ya, mereka sudah berada di area Gunung Anak Rakatau ini. Jadi fokusnya ini pencarian dilakukan di situ dan juga menyisir beberapa pulau-pulau. Kemudian juga untuk pencarian sendiri ini masih berlangsung hingga pukul 5 sore dan nanti akan ada rilis terbaru juga konferensi pers akan dilakukan oleh tim SAR gabungan di posko SAR gabungan di Kabupaten ini dan tentu kita akan menunggu apakah esok hari ini kemudian akan masih dilakukan pencarian karena hingga pukul 4 sore menjelang sebentar lagi pukul 5 sore ini masih menunggu terkait kabar, karena terakhir ini masih misal kabar, dan tentu kita akan menunggu perkembangan nanti akan seperti apa.
0: Baik, Sefanya, apakah juga Anda melihat adanya keluarga dari jurnalis atau korban yang juga turut datang ke sana untuk membantu pencarian, Sefanya?
1: Ya, setiap pagi hari memang terlihat beberapa keluarga dari korban ini sudah mendatangi posko gabungan begitu untuk melihat langsung bagaimana perkembangan dari keberadaan kelima rekan jurnalis yang hilang kontak begitu ya, dan di posko sar gabungan ini memang juga ada layar monitor gitu yang memperlihatkan di mana bagaimana pergerakan dari pos sar gabungan yang terjun langsung ke perairan Selat Sunda, di mana titik-titik kapalnya ini juga dipantau langsung oleh pos sar yang tugas di sini dari tim Basarnas tentunya, dan juga keluarga ini masih selalu mengharapkan ada kabar baik dan masih berusaha berpikir positif gitu. Dari Polda Banten kami melihat juga ada si kolok dari kepolisian yang menemani beberapa keluarga korban untuk memberikan trauma healing begitu, dan memberikan support kepada keluarga yang masih menanti kabar baik. Sementara itu juga dari Polda Banten ini juga mengundang kepada masyarakat meminta bantuan juga begitu, khususnya kepada para nelayan yang berlayar di sekitaran perairan Selat Sunda ataupun aktivitas transportasi laut ini yang melakukan perjalanan melalui perairan Selat Sunda, ini juga dilakukan komunikasi agar apabila melihat tanda-tanda atau adanya keberadaan speedboat atau hal yang dapat diinformasikan kepada tim SAR Gabungan, ini sangat berarti informasinya, dan ini dilakukan kerjasamanya dari tim SAR Gabungan dengan masyarakat.
0: Baik, terima kasih untuk informasi Anda, jurnalis Kompas TV Audrey Sefanya, langsung dari Carita Banten, melaporkan untuk Sahabat Sonora. Selamat kembali bertugas. Baik, Sahabat Sonora, kita juga masih akan update informasi lainnya untuk Anda. Beragam update berita mengenai soal kapal yang hilang kontak ya, di mana 5 diantaranya merupakan jurnalis yang sampai hari ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR dan juga tim gabungan. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora hari ini. Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Sonora hari ini. Hans masih update Anda dengan pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda, di mana 8 orang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. 5 diantaranya merupakan jurnalis yang hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Duyanto, mengatakan 8 orang tersebut berangkat menggunakan kapal cepat dari dermaga Pagedongan, Carita pada Senin lalu. Mereka terdiri dari 1 kapten, 1 kru, 1 pemandu, dan 5 jurnalis. Nama-nama para wartawan, M. Bagus Koirunas, jurnalis kantor Berita Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan juga Donald dari Jurnalis Lepas.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia sore ini ditutup melemah. IHSG ditutup melemah 0,12% atau 8,24 poin ke 6.678,2. Pada penutupan perdagangan di sore hari ini, tercatat 308 saham menguat, 317 saham turun, dan 169 saham stagnan, dengan kapitalisasi pasar mencapai posisi 11.700 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah berada di level 17.511 per dolar Amerika Serikat, menguat 121 poin atau 0,69% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berita berikutnya, pemerintah menyiapkan mekanisme pemberian rekening bank bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai bagian dari kebijakan nasional atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto menjelaskan, setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank yang ditunjuk, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Pemerintah akan menyetorkan dana sebesar Rp50.000 ke masing-masing rekening sebagai saldo awal. Perbankan diminta tidak memotong atau mengambil dana tersebut.
2: Demikian Sonora Update.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Jawa Tengah akan menjadi tempat bertemunya putra-putri terbaik Indonesia dalam MTQ Nasional 31 tahun 2026. Dari berbagai penjuru negeri, para kafilah hadir membawa semangat syiar Al-Quran, persaudaraan, dan harmoni. Anda bisa catat tanggalnya, acara ini akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 20 September 2026 yang tersebar di 12 venue ikonik di Semarang seperti Simpang 5, Masjid Agung Baitur Rahman hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Pembukaannya meriah banget karena diselenggarakan pada 11 September 2026 di venue utama Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Selain menyaksikan lomba tilawah, tafidz hingga kaligrafi secara langsung di berbagai titik di Semarang, sahabat Sonora juga bisa menikmati berbagai side event seru seperti pameran, bazar UMKM, dan juga job fair. Mau nonton dari rumah? Tenang aja, ada media center di Simpang 5 atau tonton live streamingnya di kanal Bimas Islam TV. Informasi lainnya juga bisa diakses di www.lptq.jatengprof.go.id dan media sosial di @diskomdigi_jateng. Makanya yuk datang langsung ke Semarang atau saksikan keseruannya secara daring. Mari sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.
0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, lepas kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 di Jepang, Presiden Prabowo janjikan bonus hingga 3 miliar bagi atlet yang meraih medali emas. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Olivia Itran. Silakan, Olive.
2: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 di Jepang, di mana dalam pengarahan langsung kepada 432 atlet terpilih yang akan berlaga membawa nama bangsa di kancah internasional tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan bonus melimpah hingga 3 miliar rupiah bagi atlet yang berhasil meraih medali emas. Angka ini naik signifikan dibandingkan bonus SEA Games sebelumnya yang berada di angka 1 miliar rupiah. Tidak hanya soal uang tunai atau penghargaan berupa uang, Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa jaminan karir hingga percepatan kenaikan pangkat bagi atlet maupun pelatih yang berstatus TNI Polri maupun ASN. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar. Dan tanya semua pemimpin olahraga ya, yang kemarin medali era medali perunggu pun karir-karirnya kita semua percepat. Ada yang, Pak, saya sudah sekian tahun belum naik pangkat, termasuk pelatih-pelatih ya kan, ada polisi yang itu AKBP ya kan, dari polisi wanita etc. Itu saya bisikin Kapolri, naikin pangkat lah, kita jangan pelit.
2: Selain itu, sahabat Sonora, dalam pidatonya Presiden Prabowo juga membagikan kisah inspiratif atlet yang pantang menyerah meski sedang cedera, di mana Presiden juga berpesan agar seluruh atlet menunjukkan ketangguhan anak bangsa dan berjuang sepenuhnya selama Asian Games mendatang. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian liputan Sonora.

0: Dan Sonora Network.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Kita kembali update informasi lalu lintas dari Jalan Tubagus Angke Jakarta, dari flyover SMK Jakarta Barat menuju ke perempatan Jembatan 2 sampai Rumah Duka Jelambar. Ini terpantau sangat padat. Informasi disampaikan oleh rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora. Untuk Anda yang masih menempuh perjalanan di sore hari ini, Anda juga masih boleh untuk berbagi bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Hans masih nantikan beragam informasi dari Anda, tapi kali ini kita putarkan dulu satu lagu dari Rita Sita Dewi dengan Antara Kita.

0: tetap bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Senayan ke Slipi, dan juga menjelang Simpang Peluit terpantau tersendat, sementara sebaliknya padat dari Semanggi sampai dengan Cawang. Ruas tol Sediatmo atau Bandara terpantau lancar di kedua arah, sementara kita bergeser ke ruas tol Wiyoto Wiono. Dari Kemayoran ke Peluit terpantau padat, sebaliknya juga padat dari Ancol sampai dengan Tanjung Priok. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta padat di Kunciran sampai dengan res area kilometer 14, sebaliknya tersendat di Tomang dan di res area kilometer 13. Untuk ruas tol Jagorawi, masih terpantau lancar di kedua arahnya. Namun hati-hati, dikarenakan ada perbaikan jalan di sekitar Gunung Putri, kilometer 23-200 arah Bogor. Dari ruas tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek terpantau padat dari Bekasi Barat sampai dengan res area kilometer 19. Sebaliknya, arah Jakarta padat di Cikarang sampai dengan Cibitung kilometer 26-800 dampak dari pekerjaan perbaikan jalan. Hati-hati di Jati Bening kilometer 8-600 arah Cawang dikarenakan ada penanganan kecelakaan 2 kendaraan minibus. Dari ruas tol Layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Demikian informasi jalan tol.
2: Urusan kesehatan memang bukan hal sederhana dan selalu jadi perbincangan hangat di Kampung Sketsa. Dengarkan Sketsa Indonesia. Cek sekarang, sehat kemudian. 9 September 2026, jam 18.50 waktu Indonesia Barat. Sketsa Indonesia. Indonesia dalam cerita.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music masih bersama dengan Hans Christian di Sonora hari ini. Kita kembali update informasi lalu lintas terkini. Kita akan bergabung bersama dengan sahabat Sonora, ada Pak Indra yang akan berbagi untuk Anda. Silakan Pak Indra.
3: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini, kami memantau di Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang Simpang Pospol Meruya Selatan. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2, terpantau bergerak ramai dan lancar. Sementara arah sebaliknya terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Informasi lainnya juga disampaikan oleh rekan-rekan di Pusat Informasi Sonora, di mana Jalan Letjen Suprapto dari Galur arah Cempaka Putih padat merayap. Jalan Perintis Kemerdekaan dari Cempaka Putih ke Pulau Gadung terpantau ramai lancar di sore hari ini. Sementara sebaliknya arah Senen juga masih terpantau ramai lancar. Masih dari Jakarta, sahabat Sonora, kita pantau di Jalan Keramat Raya dan juga Salemba Raya Jakarta dari Layang Senen arah Matraman terpantau padat merayap, sementara cuaca terpantau cerah. Ya, kami masih akan terus update beragam informasi, beragam berita dan juga lagu-lagu lainnya untuk Anda sore hari ini. Di antaranya ada Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Menpora Erick Thohir mengatakan bukan hanya berburu medali, namun olahraga menjadi investasi mahal pembentuk karakter bangsa di Asian Games 2026. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Sonora, ada rekan Olivia Itran yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Olive untuk laporan Anda.
3: Baik Sahabat Sonora, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menyampaikan laporan pelepasan kontingen Indonesia untuk Asian Games ke-20 tahun 2026 di hadapan Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam laporannya Menpora secara lugas menyebut bahwa target 432 atlet Indonesia di panggung Asia nantinya bukan semata-mata soal berburu medali ataupun hitung-hitungan nilai ekonomis. Olahraga ditegaskannya sebagai bentuk investasi karakter bangsa yang nilainya tak terhingga. Erick Thohir juga menyoroti bagaimana panggung olahraga menjadi kawah candra di muka atau menanamkan kedisiplinan yang baja, rasa kebangsaan yang kuat hingga mencetak generasi masa depan yang tangguh. Berikut disampaikan Menpora Erick Thohir.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Arahan Bapak Presiden tersebut menegaskan bahwa pembangunan olahraga harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
3: Selain itu Sobat Sonora, kini 432 atlet dari 35 cabang olahraga resmi mengemban misi besar dalam Asian Games 2026 di Jepang, di mana mereka bukan hanya berangkat sebagai olahragawan, melainkan duta karakter yang siap membuktikan kedikdayaan dan ketangguhan mental bangsa Indonesia dalam setiap pertandingan pada Asian Games 2026 di Jepang. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda di sore hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Fedy Aldiano dengan nuansa beningnya baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. 17:50 waktu Indonesia Barat, masih di Sonora hari ini bersama dengan saya Hans Christian. Hans update dulu dengan informasi lalu lintas lainnya juga kembali akan disampaikan oleh Pak Indra. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke exit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta ataupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari Pelayo Percengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk informasinya di sore hari ini. Dan ternyata informasi dari Pak Indra tadi membawa kita ke penghujung program Sonora hari ini untuk edisi Rabu 9 September 2026. Tapi jangan khawatir karena beragam lagu dan juga informasi lainnya masih akan terus hadir untuk Anda di Selekta Sonora pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan rekan saya Sony Wijaksono. Akhir kata saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Sonora. Have a great day. Selamat beraktivitas. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kementerian Pertahanan menyatakan kapal Jepang yang membawa 3 helikopter Chinook CH-47 untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai tiba di perairan Kalimantan Barat sore ini. Kepala Biro Infohan Sejen Kemenhan Brigjen Riko Sirait mengatakan kapal tersebut dijadwalkan merapat ke Pelabuhan Kijing Mempawah. Selanjutnya 3 helikopter Chinook akan mendarat di Bandara Supadio untuk mendukung operasi penanganan Karhutla. Bantuan ini diharapkan memperkuat upaya pemadaman dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Beralih ke berita olahraga, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia resmi mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kontingen Merah Putih diperkuat 430 atlet dari 35 cabang olahraga, berkurang 2 atlet dari daftar sebelumnya. Chef de Mission Todotua Pasaribu menjelaskan jumlah atlet sebelumnya tercatat 432 orang pada tahap entry by name, sebelum akhirnya difinalisasi menjadi 430 atlet melalui delegation registration meeting.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore menuju petang sahabat Sonora. Kali ini bersama Sony Wicaksono akan memutarkan lagu-lagu yang bisa membuat hari Anda semakin rileks lagi setelah seharian beraktivitas. Bagaimana? Lelah? Capek? Wajar ya, namanya juga kerja seharian. Yang jelas Anda akan semakin rileks lagi ketika saya temani di Selekta Sonora seperti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dari lagu berikut ini, Back Here dari BB Mac.

tentu yang di Jakarta atau Jabodetabek masih hot topic dengan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Tapi ternyata, sahabat Sonora, ada satu lagi dampak abu vulkanik di gunung lain ya, yaitu Gunung Lewotolok ya, yang menyebabkan penutupan operasional penerbangan sementara Bandara Wonopito di Lewoleba, Nusa Tenggara Timur. Ini disampaikan oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia yang kembali menerbitkan pernyataan penutupan operasional penerbangan sementara Bandara Wonopito. Menurut Eksekutif Vice President of Corporate Secretary Airnav Indonesia Hermana Sugiantoro, penutupan bandara diperpanjang mulai hari ini di pukul 7.18 waktu Indonesia Tengah tadi hingga estimasi di esok hari di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan Airnav Indonesia sendiri akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi ruang udara juga sebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotolok.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network. Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
0: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
0: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
0: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
0: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
0: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
2: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
3: Broko Smart, one smart ecosystem.
4: Sahabat Sonora yang mau lebih lengkap lagi untuk cek produk-produk dari Broko ada apa aja, keunggulannya ada apa aja, langsung aja buka website ya sekarang juga. www.brokosmart.com, brokosmart.com.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Kalau dikasih satu kesempatan saja, mau diberikan kesempatan apa, sahabat Sonora? Semoga kalau Anda diberikan satu kali kesempatan saja, Anda bisa menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin ya. Karena yang namanya kesempatan kedua pasti sulit sekali untuk didapatkan. Anda masih bersama Sony Wicaksono di Selekta Sonora. Hati-hati di jalan untuk Anda yang akan bepergian atau pulang dari tempat kerja masing-masing atau mungkin ke tempat tujuannya juga yang lain. Ada Pak Taufik yang kali ini akan melaporkan pantauan lalu lintas di mana ini sekarang, Pak Taufik, silakan.
1: Terima kasih Mas Sony, selamat malam sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat masih ramai bergerak lancar. Namun dari KM15 menuju arah Bekasi Timur sekitar KM17 terpantau sangat padat. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Ternyata di tol Jakarta Cikampek mau ke Jakarta, Pak Taufik ya, ramai lancar sejauh ini. Semoga perjalanannya lancar dan aman. Bagi Anda juga yang akan melintasi jalan Tendean dari Santa ke flyover Mampang sampai Pancoran saat ini masih padat merayap. Kemudian untuk Anda yang berlokasi di sekitaran Kuningan atau Rasuna Said, pantauan lalu lintas dari Kuningan arah ke Mampang juga saat ini padat merayap. Kemudian untuk ruas protokol Jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran HI sampai dengan Senayan masih padat lalu lintasnya. Untuk arah sebaliknya dari Setiabudi ke Bundaran HI sampai Jalan Ehma Tamrin juga masih terpantau padat. Silakan bagi Anda yang ingin seperti Pak Taufik juga melaporkan langsung pantauan atau pandangan mata lalu lintas yang Anda temui atau Anda lalui, silakan bisa Anda bagikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: Sama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Westlife tadi yang terputar ya di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Saya juga ingin menyapa kali ini ada Mbak, ada Ibu atau Mas ini ya, saya menyapanya yang melaporkan Jalan Perintis arah Cempaka Putih juga padat merayap. Mas Alfian ya kalau saya lihat dari namanya, tapi foto profilnya perempuan. Terima kasih atas laporannya. Sekali lagi kami sampaikan dari pendengar kami ini di WhatsApp di Jalan Perintis lalu lintas arah menuju Cempaka Putih saat ini padat merayap. Kemudian tadi Pak Taufik di Tol Jakarta Cikampek ya yang arah ke Jakarta. Nah ini ada juga Pak Rizky di Tol Jakarta Tangerang. Wah kalau Tol Jakarta Tangerang biasanya sehari-hari pasti akan padat ya di jam pulang kantor. Kalau Mas Rizky ini macetnya di Kebon Jeruk ya. Dan kami coba pantau juga dari Jasa Marga kepadatan di Tol Jakarta Tangerang. Ini mulai dari Tomang kilometer 0 sampai ke Kebon Jeruk, kemudian akan padat lagi dari Kunciran kilometer 13 ke kilometer 14 yang arah Bitung. Sementara untuk arah sebaliknya, padatnya ini dari Karawaci sampai Tangerang, kemudian macet lagi atau padat lagi dari Tangerang kilometer 17 sampai dengan Kunciran kilometer 14 arah Tomang. Nah kalau kepadatan di Tangerang sampai Kunciran ini disebabkan oleh kepadatan kendaraan yang masuk keluar rest area. Siapa yang lagi di tol dalam kota? Nah ini juga masih cukup banyak kepadatan ya sahabat Sonora. Tol dalam kota ini padatnya dari Semanggi sampai dengan Slipi. Ini berarti yang arah ke Slipi atau arah ke Tomang. Kemudian Simpang Pluit kilometer 19 arah ke Kapuk juga padat. Kapuk arah Kamal kilometer 21 juga saat ini sedang padat imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Sementara untuk arah sebaliknya, berarti yang arah menuju Pancoran, kepadatan sudah dimulai dari Senayan atau dari depan DPR sampai dengan Kuningan di kilometer 6. Kemudian dari Kuningan sampai Tebet juga lalu lintasnya padat. Mari kita nikmati lagu selanjutnya sahabat Sonora. Kali ini saya punya lagu yang saya jamin Anda pasti akan sing along. Dari Slang, Cuita Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
2: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
3: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
2: Broko?
3: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
2: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
3: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
2: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
3: Broko Smart?
2: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
3: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
4: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
5: Broko Smart, one smart ecosystem.
6: Yes, kalau Anda pengen kepoin lebih lanjut tentang produk-produk apa saja yang ada di Broko, langsung aja cek website ya. Sekarang juga www.brokosmart.com. Ejaannya brokosmart.com. Jadi jangan sampai salah ya.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Siang, Neng Maya. Kopi satu ya.
2: Mana amplopnya? Balikin.
3: Oh, gimana?
2: Gak kolesterol, kata anakku. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Po Ida. Sini, duduk, Po.
5: Iya, Bu Rosma. Misi ya.
4: Po Ida, mau ngopi atau ngeteh?
5: Es teh tawar aja, Kang Maman. Panas bener cuaca belakangan ini.
4: Gak pakai gula, Po.
5: Kagak. Ayah lagi ngurangin gula.
4: Siap.
5: Ayah lagi kepikiran si Entong aja nih. Kemarin dia pulang sekolah kelihatan lemas bener. Tapi ditanya jawabnya, aku gak apa-apa, Mak. Cuma capek aja. Gitu.
4: Iya, Po. Namanya juga anak-anak lah. Kadang ditanya juga jawabnya cuma gak apa-apa. Tapi kita sebagai orang tua, mah, harus tetap perhatiin, kan?
2: Betul itu. Anak itu belum bisa menjelaskan kondisi tubuhnya dengan baik. Kurasa sih gitu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Lagi ngobrolin apa ini?
2: Ini loh Pak Bija, soal kesehatan anak. Menurutku, orang tua itu janganlah abai untuk mengetahui kesehatan anak.
6: Oh, benar sekali. Itu sebabnya pemeriksaan kesehatan sejak dini penting. Pemerintah kan punya program cek kesehatan gratis. Nah, CKG memberikan kesempatan bagi anak untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan kesehatan.
4: Lah, anak-anak pan sekolah, Pak. Kapan ngeceknya ya?
6: Ya, di sekolahan, Kang. Sekarang ada yang namanya CKG sekolah. Jadi, tim kesehatan puskesmas jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan cek kesehatan gratis. Sehingga pemeriksaan kesehatan bukan hanya dilakukan ketika anak sakit ya. Lewat CKG, kondisi kesehatan dapat diketahui lebih awal. Jika ada hal yang perlu diperhatikan, bisa segera ditindaklanjuti bersama orang tua dan tenaga kesehatan.
2: Berarti kalau macam itu orang tua juga harus aktif ya Pak ya?
6: Tentu, orang tua perlu memperhatikan informasi dari sekolah, mengikuti jadwal pemeriksaan, dan memahami hasil pemeriksaan anak. Ngomong-ngomong soal kesehatan anak, ada juga program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau bias.
4: Naon eta bias? Saya sering dengar istilah itu. Apa ya itu Pak Bijak?
6: Bias merupakan program imunisasi lanjutan bagi anak usia sekolah.
4: Berarti imunisasi bukan cuma waktu bayi aja ya?
6: Betul, ada imunisasi lanjutan pada usia sekolah untuk membantu memberikan perlindungan terhadap penyakit sebagai bagian dari upaya peningkatan status kesehatan peserta didik. Bias diselenggarakan setiap tahun pada bulan Agustus dan November.
2: Terus macam mana lah untuk manfaat bias itu, Pak?
6: Bias bermanfaat untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, campak, rubella, dan kanker leher rahim yang dapat menyebabkan kesakitan, disabilitas, bahkan kematian. Setiap anak usia sekolah harus dipastikan mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Tidak hanya imunisasi pada saat bayi dan di bawah usia 2 tahun saja, tapi juga harus dilengkapi dengan imunisasi lanjutan pada usia sekolah tingkat dasar. Jadi, jangan tunggu anak sakit untuk mulai peduli pada kesehatannya ya. Manfaatkan informasi dan layanan kesehatan yang tersedia di sekolah. Pastikan anak mengikuti cek kesehatan gratis dan mendapatkan imunisasi sesuai jadwal bias serta ketentuan yang berlaku, supaya anak sehat, belajar lebih optimal, tumbuh lebih baik, dan siap meraih masa depan.
4: Jangan cuma ngobrol aja tuh, sok dicicipi rebusannya mumpung hangat. Ntar ngambek si singkong sama ubina, gak ada yang nyolek.
2: Lucu kan Kang Maman?
5: Iya
2: kok. Aduh.
0: Okay. Sonora FM News.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Lagu Forever Young oleh Alphaville dirilis pada tahun 1984 dan merupakan bagian dari album debut mereka yang juga berjudul Forever Young. Lagu ini dikenal karena tema tentang keinginan untuk tetap muda, baik secara fisik maupun semangat, dan telah menjadi populer di berbagai generasi.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

Selekta Sonora masih ada, Sony Wicaksono masih belum kemana-mana sampai pukul 20 sambil menunggu AMKM nanti ya di pukul 8 malam nanti. Anyway, kami update lagi untuk beberapa informasi lalu lintas. Yang pertama adalah ini disampaikan oleh rekan Harry. Dari rekan Harry, harap hindari exit tol Jakarta Cikampek di Karawang Timur, karena saat ini macet total sudah 30 menit kendaraan tidak bergerak disebabkan oleh adanya truk yang mogok sebelum gerbang tol Karawang Timur. Sekali lagi kami sampaikan sahabat Sentura bahwa saat ini ada kepadatan total di keluar tol Karawang Timur. Kalau dari rekan Harry tadi sudah ada di sana 30 menit tidak bergerak dampak dari adanya truk yang mogok di sebelum gerbang tol Karawang Timur. Saya juga ingin menyapa malam hari ini ada Ibu Nita Susanti, absen saja mendengarkan, ikut menikmati lagu-lagunya. Terima kasih Ibu Nita. Ibu Nur juga terima kasih, selalu stay tune di Sonora. Kemudian ada Pak Sumadi. Kalau Pak Sumadi ini tadi melintasi tol Wiyoto Wiono simpang Pluit arah Kemayoran, lalu lintasnya padat sejak ada penutupan satu lajur di sekitar JIS ya Pak ya. Jadi kami sampaikan untuk Anda harap antisipasi kepadatan karena ada penutupan satu lajur di sekitar JIS atau Jakarta International Stadium di tol Wiyoto Wiono arah Kemayoran, lalu lintasnya saat ini padat di simpang Pluit. Kemudian kilometer 19 arah Tanjung Priuk juga saat ini padat merayap disebabkan karena adanya mobil yang mengalami gangguan ban. Belum ada petugas yang menangani. Sampai tadi 4 menit yang lalu Pak Sumadi melaporkan kepada kami lokasi persisnya adalah kilometer 19 plus 800 arah Tanjung Priok, tol Wiyoto Wiono. Terima kasih banyak Pak Sumadi. Hati-hati di jalan juga. Kembali kami akan putarkan kali ini lagu dari Tangga dengan Hebat.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berharap rencana skema anggaran multi-years menjadi terobosan pembiayaan pemusatan latihan nasional bagi para atlet ke depannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Olivia Itran. Silakan Olive.
2: Baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir segera mengajukan surat kepada Mensesnek terkait pendanaan pemusatan latihan nasional atau pelatnas dengan skema multi-years. Arahan tersebut diungkapkan Erick Thohir dalam konferensi pers usai Presiden Prabowo melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Erick Thohir berharap skema anggaran multi-years menjadi terobosan agar pembiayaan pelatnas tidak lagi bergantung pada pencairan anggaran setiap tahun yang berpotensi mengganggu kesinambungan program latihan atlet. Menurut Erick Thohir, skema tersebut memungkinkan anggaran yang tersedia untuk tahun berjalan maupun tahun berikutnya dikelola secara lintas tahun. Apabila terdapat efisiensi anggaran, sisa dana akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pelatnas pada periode selanjutnya, sedangkan kekurangan anggaran akan ditambahkan langsung oleh Presiden. Berikut disampaikan Menteri Pemuda

0: dan olahraga Erick Thohir.
1: Dan beliau langsung meminta saya untuk mengirimkan surat segera kepada Mensesnek bagaimana Platnas ini bisa nanti multi years, tidak lagi per tahun. Nah, ini terobosan yang luar biasa. Kenapa? Contoh dari WUSU misalnya sedang melakukan Platnas. Lalu anggaran berikutnya baru cair April. Padahal Platnasnya ya terus Januari, Februari, Maret, April. Nah, ini jangan sampai atletnya harus kembali pulang dan lain-lain. Nah, ini yang terobosan yang saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan mudah-mudahan dukungan dari semua kementerian, terutama di Kementerian Keekonomian dan juga nantinya Pak Menkyu itu sendiri.
0: Dan selain itu, Sobat Sonora, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menekankan mekanisme pendanaan multi-years harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

Untuk ketiga kalinya dalam seminggu ini, saya kembali menemani Anda, Sony Wicaksono, di malam-malam. Apalagi kalau bukan di AMKM, Anda meminta kami memutar Malam Kamis nih. Wow, Malam Kamis. Kira-kira mau diputarkan lagu apa? Jangan yang serem-serem ya kalau Malam Kamis ya. Malam Jumat kalau yang serem itu. Kalau Malam Kamis detiknya apa ya? Detiknya request lagu aja di AMKM. 2 jam sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kira-kira mau dipergunakan untuk mendengarkan lagu yang seperti apa sih? Lagunya 90-an ke atas, 90-an sampai lagu-lagu masa kini. Silakan kalau ada yang mau request, langsung chat aja ke WhatsApp kami. Nomornya adalah 0812-122-9200. Saya ulang lagi ya, kalau ada yang belum sempat nyatet. 0812-122-9200. Oke, sekali lagi biar gak salah. 0812-122-9200. Oke. Jangan lupa sebut nama juga ya, biar akrab kita. Kita mulai dengan biar gak ngantuk masih jam segini. Kita putar yang kenceng-kenceng dulu aja.

0: tahu nggak sih lagu ini tuh buat saya ya adalah lagu yang otomatis bakal jadi dopamin. Kalau saya butuh suntikan semangat, denger lagunya aja udah otomatis nih, langsung naik semangatnya. Junior Senior with Move Your Feet, bawaannya tuh langsung gak ada alasan untuk diem aja gitu loh kalau dengerin lagu yang tadi itu. Lagu pembuka di AMKM Malam, Anda meminta kami memutar. Ih, langka banget tau gak sih, saya baru aja opening, baru berapa menit, baru 5 menit saya dihujani oleh banyak sekali voice note yang bertebaran di malam hari ini. Keren. Ada, saya mau sapa dulu pertama, ada Pak John dari Jakarta Barat. Selamat malam Bung Hans, apakah boleh request lagu Rihanna We Found Love? Sebentar saya tanya dulu Hans ya Pak John, boleh apa enggak? Soalnya Hans emang udah tadi siaran siang, saya sekarang siaran Sony Wicaksono. Sekarang saya mau ke Kak Zizi dulu deh, yang besok mau kesini ya, cie.
1: Malam Mas Sony, Zizi mau request Dun kalau boleh.
0: Nggak boleh.
1: Mau request lagunya Step, yang judulnya You Make Me Feel. Aku dedikasiin buat semua aja deh, nggak usah aku sebutin siapa-siapanya, yang penting buat semuanya.
0: Waduh.
1: Selamat bermalam Kamis, semoga besok hari Kamis menjadi lebih manis daripada Kamis yang kemarin ya. Terus buat Mas Sony, selamat bertugas sampai tuntas. Ada Deta nggak? Kalau ada Deta pikir terus lagi ya. Thank you Mas Sony.
0: Udah ditanyain Det, Detanya masih ngopi-ngopi dulu katanya. Oh gitu, sekarang mainnya rahasia-rahasiaan aja sampai gak disebutin nama-namanya. Canda. Steps, it's the way you make me feel. Betul ya?

0: Langsung dikoreksi sama Kak Zizi. Salamnya yaudah deh buat geng Imas katanya. Asik, dipakai ya. Kemarin tuh geng-gengnya Kak Zizi, kayak isinya ada siapa aja? Ada Ibu Rianti, ada Kak Maya, ada Kak Asti, ada Ibu Ariza. Kemarin nanyain kira-kira nama gengnya apa ya. Saya kasih saran gengnya Imas, Ibu-ibu manis dan gemas. Asik. Ah, ada-ada saja. Sekarang saya kalau mau cari lagu-lagu yang upbeat ya, saya tinggal tengok aja nih chatnya Noval. Noval nih jarang banget ngasih lagu yang slow-slow. Coba saya cek dulu ya, minimal yang mid lah kalau Noval ini.
1: Halo, selamat malam, AMKM Malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Run berjudul Kulakukan Semua Untuk.
0: Nah,
1: lagu ini buat sahabat sonora semuanya, untuk Foni, Bu Riza, Bu Silvia, Bu Lena, Bu Nur, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga untuk kru sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Run, Kulakukan Semua Untukmu. Oh ho.

0: cara mengcover sebuah lagu bisa tetap sukses lagu yang di-covernya, tapi lagu aslinya pun tidak punah, ya kan? Lagu 90s-nya yang Fatur Nadila juga tetap enak, lagu Rane juga gak kalah enak. Itu salah satu contoh sukses ya, bagaimana cover tuh harusnya gak mematikan lagu aslinya, tapi juga lagu aslinya ikut keangkat juga, ya kan? Tuh kan, apa saya bilang, Novel kalau udah request lagu pasti lagunya oke-oke. Thank you Novel ya. Pak John mana nih? Pak John nih, udah saya tanya nih, Hansi ya katanya boleh. Salah ketik Pak Sony, aduh aman aja Pak John, lagi nyetir katanya. Oh begitu, pantaslah. Saya mengerti kalau gitu. Lagi stop di traffic light katanya, jadi udah bisa ngetik lagi. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan kalau gitu Pak John ya. Mungkin ngetiknya sambil ini apa, di voice ya. Kan sekarang ada text to speech, ya kan? Speech to text. Jadi apa namanya, ngetiknya make voice, bukan voice note, tapi gitulah maksudnya, paham ya sama-sama. Jadi direkam, terus outputnya adalah tulisan. Itu sering digunakan juga kalau orang-orang lagi, misalkan lagi sibuk atau apa, lagi malas ngetik, biasanya gitu. Pak John, requestnya apa tadi? We Found Love dari Rihanna Calvin Harris. Ah, saya tidak bisa menolak kalau ada lebih dari satu orang, satu sahabat sonora yang request dengan lagu yang sama. Karena ada satu lagi juga nih yang request lagunya sama juga nih.
1: Selamat malam Mas Sony Wicaksono.
0: Hai.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Saya pokoknya nama sama kan kayak Mbak Beki juga, baik kan?
1: Ih, jaga kesehatan ya. Oke, saya mau lagu dong. Penyanyinya Rihanna, nah, judulnya We Found Love.
0: Okay.
1: Atau enggak, Catch Eye, judulnya Hootie Prutty. Hatur nuhun ya Mas ya. Oke deh, jaga kesehatan. Oke, see ya.
0: Saya udah hampir seminggu, walaupun saya sehat-sehat aja sih ya, tapi tidak, suara saya masih agak bindeng. Gak tahu kenapa masih belum sembuh, mungkin gara-gara si Abu kemarin ya. Abu emang nih ya. Abu siapa sih emang? We Found Love dulu dari Rihanna, featuring Calvin Harris. Let's go.

0: Sekarang hayo ngaku siapa yang tadi kepalanya diangguk-anggukin terus sepanjang lagu. We Found Love, Rihanna featuring Calvin Harris. Saya, sebelum ke permintaan selanjutnya nih. Ini sebagai selingan dikit aja ya, biar gak tegang, terlalu tegang dikit ya kan. Apalagi sekarang hari Rabu, aduh, rawan banget hari Rabu tuh ya. Rawan emosi, rawan pegel-pegel ya kan, rawan pusing. Nih, biar gak pusing, ini kayaknya tambah pusing deh ya. Ada Pak Agun, ngasih apa ini, mau ngasih apa ini Pak Agun nih?
1: Saya tuh lagi gabut om.
0: Lagi gabut katanya.
1: Udah tebakan ya.
0: Ini mau ngasih tebak-tebakan nih. Coba kita sama-sama tebak ya. Tebak-tebakan bapak-bapak ala Pak Agun ini.
1: Ini benda hitam kecil berkaki 8 mutar-mutar tanpa tujuan. Nah, kira-kira hewan apa ini, om?
0: Benda hitam kaki 8 mutar-mutar tanpa tujuan. Benda hitam saya sering dengar. Tapi kaki 8. Benda hitam kaki 8 sering muter-muter tanpa tujuan.
1: Adakah yang bisa menjawabnya? Silakan dipikirkan dengan seksama.
0: Apa tuh ya kira-kira ya? Benda hitam, coba saya harus mikir dulu, saya harus menerawang dulu. Coba mungkin kalau ada yang mau ngasih jawaban ya. Tebak-tebakan dari Pak Gun, bendanya hitam. Terus apalagi tadi kakinya 8, sering muter-muter enggak jelas. Apa emang ini Pak Gun nih kadang-kadang suka bikin mikir ya. Nah, sambil mikir juga saya mau putarin ini aja deh buat Ibu Eri di Jogja. Ada siapa? Spice Girl, Wannabe.

0: Ini dia, tadi saya mikir nggak ketemu, sumpah jawabannya Pak Gun. Benda hitam. Ini kita ini lagi ya. Kita puterin lagi tebak-tebakan dari Pak Gun.
1: Ini benda hitam kecil berkaki 8 mutar-mutar tanpa tujuan. Nah, kira-kira hewan apa ini, Om?
0: Bentar, tadi di awal benda, ini sekarang hewan. Jadi benda apa hewan sih, Gun? Ada yang jawab kutu. Kutu. Kutu ada kakinya? Ada ya kakinya ya kutu ya? Kutu ada. Oh iya, ada lagi. Kutu ada lagi kakinya, tapi enggak 8 ini, 6. 1 2 3 4 5 6. Si paling rajin tuh ngitung kaki kutu tuh. Hewannya undur-undur kali, Bung. Suka muter di tanah. Ada juga yang jawab laba-laba. Laba-laba. Kalau bala-bala enak. Bala-bala tuh bakuan di Sunda. Laba-laba. Saya sampai nyari laba-laba di kaki 8. Oh iya sih, benar sih. Kakinya 8 ya, laba-laba ya. Coba laba-laba bener deh. Coba mana-mana Pak Gun? Mana Pak Gun? Jawabannya apa Pak Gun?
1: Halo. Tadi sudah ada yang bisa nebak pertanyaan saya belum, Om? Jawabannya
0: coba. Ini Pak Philip mau nebak gak nih?
2: Laba-laba, Bang Sun.
0: Tuh, Pak Philip jawabnya laba-laba. Coba jawabannya apa, Pak Gun?
1: Ini adalah 2 ekor semut hitam yang kakinya lagi sakit pincang, muter-muter rumah sakit mencari pertolongan. Gitu aja Om Sony, terima kasih. Selamat malam.
0: Bodoh amat.
1: Karena gini Om, semut hitam itu kan kakinya 6. Nah kalau 2 semut berarti kan 12 Om ya. 12 kalau yang 4-nya pincang berarti kan sisa 8.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Bryan Adams, Everything I Do It For You di Sonora AMKM bersama Sony Wicaksono. Lagu ini aslinya 6,5 menit durasinya, jadi kami harus persingkat, pangkas jadi 4 menit saja agar demi kemaslahatan umat, agar lebih banyak lagu bisa tertampung. Begitu ya, kurang lebih Pak Johan, semoga tidak mengapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, salam sehat bro, salam sehat juga buat Pak Johan ya. Salamnya buat Ibu Sri di Petojo, jangan lupa jaga kesehatan juga. Mbak Nur di Pakalongan, Mbak Rianti di Gunung Putri, juga untuk Mbak Wati yang ada di Kota Bumi, untuk Ade Iel yang cantik dan bawel. Dibilang bawel dong Ade Iel, mana nih, masih bangun kan nih anaknya. Rajin belajar ya, biar pinter juga, kata Pak Johan gitu. Tadi ada M2M juga sebelumnya. Apa tadi lagunya, The Day You Went Away, pilihannya dari Mas Herjuno yang ada di Tangerang Selatan. Selamat malam untuk Anda yang sudah join di malam hari ini. Tadi deh gara-gara Pak Agun nih jadi pusing saya, Pak Agun. Sekarang gilirannya nih, permintaan lagunya mau apa Pak Agun?
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam ini minta tolong Om diputarkan lagu dari Sherina Munaf ya, kalau nggak salah ya. Judulnya Cinta Pertama dan Terakhir. Kalau lagu ini nggak ada, coba lagu dari Mbak Nindi dengan judul Cintaku Cuma Satu. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama Pak Agun. Udah. Ada yang baru join nih, namanya sih Agus ya, Mas Agus. Acara AMKM nomor WhatsApp yang ini, betul sekali. Minta lagunya 90-an ke atas ya, jadi rentang tahunnya 90-an sampai lagu-lagu masa kini. Om Agus, silakan langsung dipilih-pilih aja. Ada siapa lagi di sini? Ah, sebentar, saya harus siapkan dulu lagunya ya, biar setelah saya sampaikan langsung jos saya putarkan lagunya. Bentar ya, sahabat Sonora, saya siapkan dulu. Nah, ini dia. Saya saat tadi lagi menyiapkan lagu pilihannya Mas Hari nih. Dia tadi coba ya, Mas Hari nih ya. Kirim chat unsend. Saya hitung total ada 6 kali beliau mengirimkan kemudian di delete lagi. Sepertinya abis di chat, aduh kayaknya ada yang kurang pas deh, delete lagi. Gitu ya mungkin ya Om Hari ya. Sampai sekarang berarti chat ke-7 baru gak di-unsend lagi. Berarti udah pas nih ya. Terus sampai ketawa-ketawa orangnya. Om Hari, apa kabar? Di AMKM ini aku mohon tolong diputarkan lagunya dari Krisye yang judulnya Seperti Yang Kau Minta. Oh, ini kali yang bikin di-unsend-unsend terus. Karena salamnya ini salam berharga sekali untuk ibu negara. Kalau salah-salah dikit bisa-bisa tidur di teras Om Hari ya. Untuk spesial katanya, untuk istriku namanya Liance. Hai Mbak Liance, yang beberapa hari lalu ulang tahun. Ih senangnya, selamat ulang tahun buat istri tercantiknya Om Hari, Mbak Liance. Doanya nih ya dari Pak Suami nih, semoga diberkati dalam segala hal oleh Tuhan, umurnya panjang, dan semoga kita pecinta Radio Sonora dimanapun berada diberikan kekuatan dan kesehatan juga oleh Tuhan. Begitu juga untuk Bung Sony. Tahu banget katanya. Ah, ini dia nih. Ini lagu kesukaannya Om Hari apa Bali Ance? Coba, atau dua-duanya, atau justru lagu romansanya kalian berdua? Aih, sedap. Doa yang sama ya, semoga makin cantik, makin dikasih uang yang banyak sama Om Hari. Krisye, Seperti Yang Kau Minta.

Sherina, cinta pertama dan terakhir ada yang nembak seseorang pakai lagu ini. Walaupun kok agak ini ya, agak terlalu formalitas ya, cinta pertama dan terakhir. Biasanya cinta pertama kan nggak selalu nggak jadi ya.

0: menit ini belum saya putarkan voice note-nya. Saya ingin tahu aja deh namanya langsung dari suaranya. Selamat malam.
1: Malam, Mas Sony.
0: Oke, suaranya agak kecil, jadi saya harus besarkan dulu volumenya agar terdengar dengan jelas. Coba saya ulangi lagi ya, 3, 2, 1.
1: Malam, Mas Sony. Dari Vivi.
0: Oke, dari Vivi. Suaranya agak masih belum terdengar jelas nih. Kamu udah
1: apa? Jam 12:30. Bisa minta muterin lagunya Elton John yang bertitel Can You Feel the Love Tonight. Dikirim untuk semua teman-teman deh yang lagi dengerin. Makasih.
0: Terima kasih. Suaranya seperti sudah 5 watt ya, seperti sudah sebentar lagi tidur gitu. Can you feel the love tonight? Untungnya saya memakai headphone, sensitif sekali headphone ini, jadi bisa terdengar ya. Elton John, judulnya adalah Can You Feel the Love Tonight? Oke, okay. Saya sudah siapkan ke dalam playlist, ditunggu aja. Ini by the way untuk Anda mungkin yang baru bergabung, harap dipahami dulu bahwa ini antriannya banyak ya. Jadi harap bersabar saja menunggu, dan kadang ada juga kalanya kalau nanti hokinya belum datang, belum beruntung, nanti belum dipilih. Jadi gitu ya, cara atau aturan main menunggunya. Tadi Mbak Vivi udah bener namanya Mbak Vivi ya, soalnya suaranya agak kurang jelas. Ada Adeline, selamat malam.
2: Malam Om Sony. Ini Adeline dari BSD. Mau lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo, makasih.
0: Sama-sama. Tadi suaranya kecil, saya udah perbesar volumenya ya kan. Tiba-tiba dikasih suaranya Adeline, sekenceng sound horek. Kaget saya suaranya tadi. Elton John disandingkan dengan Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Oke, udah dua dulu aja ya sahabat senara. Kita kasih dulu yang muda-muda dulu aja. Olivia Rodrigo, this is Drop Dead.

0: Masih bersama Sony Wicaksono. Sekarang sudah jam kedua di AMKM. Apa perlu komat kamit agar kemujuran datang di BSD malam ini? Sudah komat kamitnya? Wah, berarti manjur nih komat kamitnya Ibu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bosco.
0: Wah, langsung disambut sama Hey Jude. Sebentar, saya naikin dulu volumenya Ibu Sylvia. Yuk lanjut.
1: Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Michael Learn to Rock, That's Why You Go Away. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, Liani, Foni, Nur, Rianti, Asti, Orisa, Philips, Widodo Sibarani, Suprianus, dan Noval, salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you Bung Sony. Rasa suka kadang tidak bisa dikendalikan. Sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas ya. God bless you.
0: God bless you too. Terima kasih sudah disandingkan juga dengan Hey Jude-nya. Ini biar fair-fairan, saya sebutkan semua dulu aja ya, nama-nama yang sudah hadir di malam hari ini. Dan nanti yang mana saja yang dipilih itu komat kamit aja seperti Ibu Sylvia ya. Ini nama yang sudah hadir. Pak Ferdinson, Ibu Liliani, Pak Joko Priyono, Mas Daniel Wisanajaya, Mas Wahyu, Ibu Nur, Ibu Nita Susanti, kemudian Mas Alan dari Cikarang, Bang Felix, terus ada siapa lagi? Ada Mas Rai di Cibinong, ada juga Ibu Oriza, Pak Sebastian Hartono, Ibu Sri tadi belum ya, kemudian Mas Asari Imam. Tadi ada siapa lagi? Pak Philip ya, Pak Philip juga belum saya putar lagunya. Mas Asari Imam tadi udah disebut. Razin juga ya dari tadi. Terus juga ada Kak Asti juga, ada Niko Kurnia, Pak Widodo Sibarani, Mbak Diah, Ibu Diah baru masuk tuh. Banyak ya. Nah, itu saya sudah sebutkan nih, biar fair. Nanti siapa yang dipilih? Komat kami terus aja pokoknya sahabat Sonora. Sekarang saya mau ke Ibu Liliani. Udah disenggol aja nih Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Salamnya buat Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Foni, Pak Edi Sutopo, Ibu Julia Pastel. Lagu pilihannya adalah Ariana Grande. Is mantap. Lagu barunya dia, judulnya Hate Then I Made You Love Me. Oke, sudah saya pilihkan 3 lagu, karena abis ini saya mau ke yang satu ini nih, yang tadi nanya, nampaknya baru bergabung, warga baru nih ya, ada Om Agus. Nah, Om Agus, salam kenal lagi ya Om Agus ya. Om Agus dari, oh ternyata dari Kalimantan Selatan, luar biasa, Pelai Hari nama daerahnya. Kalimantan ini Kalimantan Selatan daerahnya Om Agus, kena ini juga gak? Asap juga gak Om Agus? Kalau kena boleh update juga ya, gimana kondisinya. Anyway, wih, langka ini pilihan lagunya. Ini langka, serius. Judulnya Roxanne dari Jay Gryden. Ini kalau kata anak zaman sekarang, hidden gem, ya kan? Underrated banget ini lagunya. Jay Gryden ini adalah sebenarnya produser sama songwriter juga sih ya. Dia tuh yang mengorbitkan nama-nama besar seperti Al Jarreau, kemudian Steely Dan, ada juga Larry Carlton. Nah, tapi dia walaupun sibuk jadi produser, jadi songwriter, di tahun 1993 dia sempat rilis album solo juga nih. Salah satunya ada lagu bertajuk Roxanne. Ah, langsung aja kita sambut lagu yang jarang sekali diputar. Thank you buat Om Agus udah mengingatkan lagi lagu yang satu ini. Jay Gryden, Roxanne.

Sentra FM 92 Jakarta, Just Traffic and Music. Ada yang baru masuk, kawan deh, malam Sonora. Kapan mau live TikTok? Ini udah, baru aja. Saya baru mau mencet start live TikTok at radio.sonora.fm92. Ayo, geng-gengnya masuk dulu. Coba, geng Imas, geng siapa lagi. Tapi saya harus sampaikan berita ini dulu kepada Anda sebagai antisipasi saja, bahwa buruh yang tergabung ke dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia ini besok bakalan menggelar aksi simbolik di 30 daerah. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno ini mengatakan kalau aksi akan dilakukan dengan disertai audiensi di kantor DPRD, kantor bupati, serta kantor gubernur wilayah setempat. Kalau kata Sunarno, aksi ini tuh dilakukan sebagai bentuk pengawalan rancangan undang-undang alias RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang bakalan disahkan di akhir Oktober, yang dianggap belum berpihak kepada para buruh. Ada beberapa poin yang nanti disampaikan atau dituntut ya oleh para buruh ini, adalah magang, kemudian poin outsourcing, upah minimum, sama cuti haid aja. Total ada 49 pasal yang dinilai belum berpihak kepada para buruh. 14 diantaranya jadi fokus utama dari KBPBI. KBPBI itu adalah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang bakalan melaksanakan aksi di esok hari. Kalau di Jakarta, mereka akan menggelar aksinya di kantor Balai Kota dan DPRD. Ini akan jadi sasaran buruh yang berangkat dari pabrik. Terus juga mereka nanti bakalan mendirikan posko di depan gedung DPR MPR RI. Selain itu juga ribuan buruh yang tergabung ke dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN juga berencana menggelar aksi di depan gedung DPR MPR pada tanggal 28 September mendatang. Nah, nanti kalau Anda mau simak update-nya seperti apa, berarti dengarkan besok ya di Sonora Pagi. Nanti selalu akan ada update dari TMC Polda Metro Jaya untuk rencana-rencana aksi penyampaian pendapat.

0: Wah, ini sepertinya lagunya apakah terpotong atau gimana ya? Sepertinya sih harusnya terpotong ya, karena harusnya ada ujungnya tuh lagunya tadi. Toto dengan I Will Remember. Yang jelas terima kasih buat Om Hari dari Karawang ya. Lagunya itu tadi mohon maaf, ternyata mungkin lagunya terpotong, nanti saya cek lagi deh di bengkelnya Sonora biar gak kejadian lagi nanti ya. Masih bersama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Lagu yang sudah saya siapkan tadi ada dari, saya manggilnya kalau di owner apa ya nih kalau gitu ya, akunnya Om Dery, Om Dery 6568 yang minta lagunya Bobby Caldwell, Heart of Mine. Masih masuk lah ya, kalau di malam masih oke, masih bisa 90s-nya. Sekarang saya mau ke Wawa dulu, karena di Wawa sudah pada nunggu. Di Wawa ada Ibu Foni absen saja di malam ini, nyimak saja, salam sehat. Ibu Oriza juga, mana Ibu Oriza, mana. Ibu Oriza juga absen saja di malam ini, semoga cepat sembuh dari pilek. Makasih banyak. Ada Bang Felix deh kalau gitu. Bang Felix, selamat malam.
1: Halo, selamat siang.
0: Salah. Saya putarnya VN yang tadi siang. Salah. Maaf.
1: Mas Hans.
0: Loh, kok Mas Hans lagi?
1: Putarin lagu Westlife yang itu ya. Take Me to Your Heart.
0: Take Me to. Well, itu pertama Michael Wants to Rock. Michael Wants to Rock sudah diputar. Kedua Om Hans. Ada, coba saya cari lagi ya dari Wawa. Saya pengen ke ini aja deh kalau gitu, Mas Wahyu Irawan atau Mas Wawan di Bekasi yang lagi di jalanan di ibu kota. Minta lagunya Harem Skerem, judulnya adalah Honestly. Ntar saya cek dulu ya, Honestly dari Harem Skerem. Oke, masukin dulu ke dalam playlist. Kita mulai dari Bobby Caldwell dulu ya, Jasmine.

Masih ditemani lagi bersama Sondi Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Sekarang pukul 21:33 waktu Indonesia Barat. Yang jelas kami ini sebagai pekerja media ya, sahabat Sonora, tentu ingin agar rekan-rekan kami di media juga sama-sama sehat, sama-sama bisa selamat juga dalam menjalankan tugasnya. Jadi ketika melihat ada berita 5 jurnalis yang masih hilang ketika akan meliput Gunung Anak Krakatau, rasanya seperti campur aduk ya. Karena ini buat yang belum tahu, sahabat Sonora, tim SAR gabungan ini masih mencari sampai saat ini 5 jurnalis yang hilang kontak di Gunung Anak Krakatau di hari Rabu. Sampai saat ini hari pencarian kedua, 5 jurnalis yang berangkat menggunakan speedboat Arupa Datu 1 masih belum ditemukan. Kelima jurnalis ini adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan jurnalis freelance. Jadi mereka ini berada dalam satu speedboat bersama dengan 3 orang kru. Ada Warta sebagai kapten, Surakman sebagai anak buah kapal, dan Herianto sebagai pemandu. Di hari kedua pencarian, operasi SAR ini sebenarnya sudah diperluas dengan mengerahkan 7 search and rescue unit. Dan juga sejumlah kapal juga sudah dikerahkan hari ini untuk menyisir wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Pulau Rakata, kemudian Pulau Panjang, sampai wilayah yang mendekati atau mengarah ke perairan Lampung. Tapi sampai siang tadi, belum ada tanda-tanda keberadaan 8 orang yang hilang tersebut. Ditambah juga aktivitas di Gunung Anak Krakatau ya, yang masih menyulitkan juga tim SAR, karena jarak pandangnya jadi terbatas ketika masih ada aktivitas di Gunung Anak Krakatau. Semoga cepat ketemu, semoga semuanya baik-baik saja, sahabat Sonora ya. Sekarang kita lanjutkan lagi AMKM di malam hari ini. Yang pertama saya ingin sapa dulu ada Mas Rai dari Cibinong yang minta buat temenin perjalanan, katanya sama sepupu OTW ke Bandung. Wih, berarti harusnya saat ini masih ada di jalan ya, berarti ya. Hati-hati di Bandung, mau jalan-jalan kah? Katanya mau minta lagunya Mr. Big dengan Just Take My Heart. Tapi sebelum itu ada Rick Price dulu. Tadi ada Mas Indra ya yang ada di Condet, katanya ingin mendengarkan lagunya Rick Price, This Is Heaven Knows.

0: Masih setia menemani Anda AMKM Malam di malam hari ini bersama Sony Wicaksono. Tinggal 15 menit lagi. Saya masih menemani Anda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya ingin ke Ibu Nur dulu dari Pekalongan. Sepertinya saya sudah lama tidak memilih Ibu Nur ya. Selamat malam.
1: Halo AMKM, selamat malam. Ini Ibu Nur Pekalongan. Mau request lagu Tak Ada Logika, wow. Agnes Mo. Lagu wow. Ini untuk Bu Sumilah, Bu Orisa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Lia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Jeremia, Pak Noval, Pak Widodo Sibarani, Pak Johan, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Kok untuk Bang Sony, selamat malam, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah, terima kasih.
0: Sudah hampir pukul 10, diputerin lagunya Tak Ada Logika, siapa takut. Mohon maaf buat teman-teman, buat sahabat sonora yang mau tidur ya. Diganggu dulu sedikit sama lagunya Agnes Monica, Tak Ada Logika.

21:53 waktu Indonesia Barat. Kemarin Kamaya requestnya Everything I Do It For You. Oh, udah kan tadi lagunya diputar ya. Sekarang gimana nih? Mau diputar Viannya Kamaya enggak nih? Kalau enggak ini bagian Neka Zizi nih, Westlife My Love. Mau? Itu aja. Ya udah kalau gitu Kamayanya enggak muncul lagi habisnya.

0: Tinggal satu lagi slotnya sahabat Sonora di AMKM. Dan bersiaplah, voice note akan saya on-airkan dari Kamaya. Ini sebenarnya sudah voice note dari kemarin ya, tapi dia kirim lagi dan saya akan putarkan suaranya Kamaya. Selamat malam Kamaya.
1: Mas Sony, Maya mau dua lagu.
0: Dua lagu.
1: Tapi terserah, kalau diputerin salah satu juga gak apa-apa.
0: Kalau gak dua-duanya gimana? Mau gak?
1: Antara Phil Collins, The Groovy Kind of Love.
0: Gak bisa.
1: Atau Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta. Ada Mas Deta. Bawa apa itu Mas Deta?
0: Mau mancing?
1: Udah gitu aja. Maaci, Mas Sony. Maaci, Sonora. Maaci, besti-bestiku semua.
0: Sama-sama, Kamaya. Ini juga sekaligus jadi akhir perjumpaan kita di AMKM malam. Akan melebihi waktu, gak apa-apa. Demi Kamaya yang sudah request lagunya Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, sekaligus saya mau say thank you dulu aja deh buat yang sudah mendengarkan. Buat yang belum beruntung, sekali lagi saya katakan, saya sampaikan bahwa banyak yang belum beruntung. Jadi jangan kecewa, jangan patah hati, Jangan misu-misu. Yang pertama ada Pak Fadinson yang belum beruntung, Pak Joko Priyono, Mas Daniel, kemudian Ibu Nita, Alan di Cikarang. Kemudian ada siapa lagi yang belum beruntung di hari ini? Ada Pak Sebastian Hartono, berikutnya Ibu Sri juga, Pak Philip juga ternyata belum sempat. Kemudian ada Mas Asyari Imam di Bekasi, Razin lagi-lagi belum beruntung. Ada Niko Kurnia, Pak Widodo Sibaradi, mohon maaf Pak Widodo ya walaupun tadi nonton live-nya. Mbak Asti juga mohon maaf belum sempat terputar. Ibu Rianti juga sama, ini anaknya ya, aduh mohon maaf sekali Ibu Rianti. Kemudian ada siapa lagi, Om Hari tadi sudah, Om Indra juga sudah. Ibu Diah juga ternyata belum sempat, belum beruntung lagunya terputar. Ya sudah deh kalau gitu sahabat Sonora, selagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Besok saya akan siaran di Sonora Pagi pukul 5 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. Besok siangnya ditemenin sama Mas Yudi Samadi, kalau malamnya besok ditemenin sama Hans Christian. Ya udah kalau gitu, selamat istirahat, have a good night and have a good rest. Goodbye.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.
2: Pukul 3, waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
1: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
2: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
3: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
1: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: siarannya asik kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
1: Sahabat Sonora, sebuah data yang diambil dari sebuah lembaga bernama OECD di tahun 2025 menyebutkan bahwa negara-negara maju itu biasanya punya satu kesamaan, yakni pendidikan yang kuat. Kanada, Irlandia, Korsel, Amerika Serikat, Swedia, Inggris, Luxembourg, bahkan Australia, itu lebih dari 50% penduduknya bergelar sarjana. Itu artinya negara yang maju adalah negara yang mengutamakan pendidikan, bukan cuma makan.
0: You are listening to Sonora Pagi.
1: Ya emang makan juga penting sih ya. Kita manusia kalau gak makan kan bisa gak jadi gak kuat ya kan. Tapi pastikan makanannya yang bisa bikin kita sehat, bukan malah bikin kita jadi sakit. Selamat pagi sahabat Sonora, jangan lupa sarapan biar kuat ya. Sambil ditemenin juga sama Sony Wicaksono di Sonora Pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Let's go.

Sahabat Sonora, ditemani bersama Sony Wicaksono kali ini di Sonora Pagi. Jangan lupa isi perutnya dengan makanan ya kan. Tapi isi juga nanti otaknya dengan wawasan-wawasan terkini. Karena yang namanya pendidikan itu dari muda sampai tua itu selalu penting, sahabat Sonora. Nih contohnya ya, negara-negara maju itu tuh memang secara datanya punya satu kesamaan, yakni pendidikan yang kuat. Jadi ada datanya nih dari lembaga bernama OECD, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Jadi di tahun 2025 mereka mengukur nih tingkat pendidikan penduduk usia 25-64 tahun berdasarkan jenjang tertinggi yang diselesaikan oleh masing-masing penduduknya. Akhirnya ketemulah 8 besarnya: Kanada, Irlandia, Korea Selatan, Luxembourg, Inggris, Australia, Swedia, juga Amerika Serikat. Itu secara data lebih dari 50%-nya itu bisa menyelesaikan perguruan tinggi, alias hampir 2/3 warganya itu bergelar sarjana. Sementara kalau Indonesia ada di peringkat ke-44 dengan hanya 13% warganya saja itu punya gelar sarjana. Lagi-lagi itu artinya negara maju biasanya punya satu kesamaan, yakni pendidikan yang kuat. So it means negara yang maju itu kan berarti yang mengutamakan pendidikan, bukan cuma makan.

Selamat pagi bersama Sony Wicaksono. Abis bangun pagi, pasti apa sih yang dimikirin? Makan, ya gak sih? Yang namanya makan itu kan penting ya sahabat Sonora, apalagi ngasih makanan buat anak kita. Makanan untuk kecerdasan otak anak itu kan adalah kunci untuk bisa mendukung tumbuh kembang dan kemampuan berpikirnya anak kita. Karena asupan nutrisi yang tepat itu bisa membantu anak mengasah yang namanya critical thinking, sharp focus, dan fast learning juga. Karena dalam periode emasnya nih sahabat Sonora, setiap sel otak itu bisa mengalami proses pembentukan dan pematangan yang sangat pesat. That's why butuh nutrisi yang memadai. Karena tanpa itu, otak anak tuh bisa menemui hambatan dalam membentuk jaringan baru yang jadinya kemampuan critical thinkingnya bisa lemah, fokusnya juga bisa lemah, terus juga fast learningnya juga jadi nggak bisa berjalan dengan optimal. Jadi kalau mau kasih makan anak, pilihnya makanan-makanan yang berkualitas seperti ikan laut, atau juga bisa telur, atau juga bisa makanan daging-dagingan seperti daging ayam atau sapi, atau bisa juga minum susu. Tapi pastikan itu semua aman untuk dikonsumsi. Karena kalau nggak aman, bukannya aman, malah

saat kau hadir dari Utaliku Mahua. Anda udah hadir belum? Udah tune in di Sonora, berarti tandanya saya anggap sudah cuci muka, sudah ibadah, kalau yang beribadah sudah mandi. Oh, kalau itu belum tentu. Tapi saya sudah mandi, tenang saja. Atau lagi masak buat sarapannya. Nah, ini ada Kak Zizi yang lagi masak wedang jahe katanya. Oh, berarti yang mau ketamakan ngangetin badan dulu katanya. Bekasi masih sejuk katanya. Belum ada mataharinya keluar ya. Iya, masih jam segini mah ya. Ada juga di sini Pak Sumadi, Pak Taufik, sorry. Mohon maaf Pak Taufik ya. Pak Taufik sama Pak Sito, wih, duet maut kalau informasi lalu lintas nih ya. Selalu rajin tiap hari. Ada juga Ibu Nur dari Pekalongan, rajin terus dengerin Sonora juga. Selamat hari Kamis, penuh optimis, salam semangat sehat selalu. Ada Ibu Nita Susanti, selamat pagi juga. Baru kelar nih bikin bekal buat anak lakiku yang SMA. Nasi goreng plus telur dadar, good. Pastikan makanannya aman untuk dikonsumsi. Kenapa sih dari tadi saya bahas makanan terus ya? Karena topik pagi ini saya akan bahas, tahu lah ya, kalau bahas soal makanan arahnya kemana. Itu yang akan saya bahas. Saya tidak perlu menyebut secara detail. Anda pasti menyimpannya di otaknya masing-masing. Satu topik yang sama.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Dewa 19, Still I'm Sure We Love Again. Bersama Sony Wicaksono, seperti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita cek dulu yuk untuk prediksi cuaca. Kalau menurut BMKG, seperti apa sih di hari ini? Kalau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan, di mana hujan ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari, dengan suhu udara di Jakarta berkisar 26 sampai 33 derajat Celcius. Semoga perakiraan dari BMKG ini benar-benar jadi kenyataan. Hujan yang kita tunggu-tunggu, semoga beneran datang. Udara yang dari beberapa hari ini cukup buruk, harapannya bisa ditangkal oleh hujan ya. Hujan. Giliran kering terus, kita mengharapkan hujan. Semoga ada hujan di hari ini ya, biar udara bisa baik lagi.

Michael Jackson dengan Heal the World di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Cepat-cepat sembuh lah ya Indonesia kita tercinta ini. Rasanya sudah cukup banyak berita-berita yang kurang mengenakan hati. Sampai-sampai ada anekdot yang bilang jadi WNI itu sepertinya pahalanya besar ya, karena harus menanggung sebegitu banyak beban dan hal-hal yang lain sebagainya. Tapi yang jelas di tengah lautan berita-berita yang kurang mengenakan, pasti ada secercah berita-berita baik yang bikin hati kita seenggaknya tenang atau bikin kita jadi tersenyum sedikit gitu sahabat Sonora. Salah satunya adalah yang satu ini nih. Maka saya akan berikan berita baik untuk Anda. Bahwa ada satu orang dancer muda asal Indonesia, namanya adalah Mata Miyu. Mata Miyu atau panggilannya Miyu ini kembali mengharumkan nama Indonesia nih di panggung street dance internasional. Karena dia baru saja berhasil meraih gelar champion di kategori hip hop dalam ajang JOT atau Jack of All Trades yang digelar di Montreal, Kanada. Di mana Miyu mengungguli dan mengalahkan lebih dari 120 dancer dari berbagai negara di seluruh dunia dan memastikan kemenangan serta meraih gelar di babak final. Dan sebagai informasi, JOT atau Jack All of Trades ini adalah festival street dance internasional yang menghadirkan kompetisi dance battle, workshop, kemudian pertunjukan seni sampai ruang kolaborasi bagi komunitas street culture dari berbagai penjuru dunia. Percaya kan sahabat Sonora, di tengah berita-berita buruk pasti akan ada satu atau dua atau segelintir orang-orang yang masih membuat Indonesia tegak namanya di kancah internasional. Jadi semangat ya.

0: Bersama kami di Sonora Network. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Ketua Komisi 11 DPR, Charles Honoris, meragukan Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM dapat menekan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis. Charles menyoroti makanan yang telah dimasak tetapi disimpan pada suhu ruang lebih dari 4 jam sebelum dibagikan. Menurut politisi

0: Dari PDI Perjuangan, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan pertumbuhan bakteri. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan rencana pemerintah untuk membukakan rekening bank bagi masyarakat ditujukan kepada warga yang belum memiliki rekening. Adapun skema tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih cepat dan tepat sasaran. Purabaya menambahkan pemerintah bakal menggabungkan sejumlah basis data untuk memastikan masyarakat yang belum memiliki rekening dapat teridentifikasi.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat pagi sahabat Sonora. Semoga paginya penuh semangat, penuh energi untuk bisa melahap segala macam berita yang hilir mudik di lini masa Anda. Terutama mungkin yang sekarang ini marak lagi adalah, bukan sekarang aja sih ya, tapi mungkin dari kemarin-kemarin sampai sekarang masih marak terjadi yang namanya keracunan. Kasus keracunan makanan terkait dengan program makan bergizi gratis ini terus terjadi, seakan tidak ada henti-hentinya, meluas terus. Awal September ini aja itu ada 4 kasus dengan sekitar 2.000 orang terdampak. Sebagian terbesar itu adalah pelajar. Sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari tahun lalu, kasus demi kasus memang terus terjadi. Kalau tahun pertama itu totalnya, kalau Anda lupa ya, tahun pertama itu ada 12.658 orang yang terdampak. Nah, di tahun ini bertambah. Kalau berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, per 2 September ada 560 kasus keracunan makanan terkait dengan program ini dengan 50.059 orang terdampak. Ini belum dihitung, belum termasuk kasus yang terjadi pada 3 September lalu loh ya, yang sempat heboh di Tanah Toraja yang 161 orang terdampak, dan di Rembang juga 777 orang terdampak. Memang ini menjadi pengulangan-pengulangan terus. Kalau menurut Anda, udahlah, apakah harus diberhentikan saja atau tetap dilanjutkan, atau harus evaluasi? Udah evaluasi besar-besaran yang namanya sistem atau konsep segala macam harus dievaluasi. Gimana kalau Anda, dari 3 opsi itu mana yang bijaknya untuk dipilih oleh pemerintah? Boleh ya kasih pendapatnya di 0812 122 9200 di Sonora Pagi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Masih bersama Kak Sora nih di Dongeng Sonora. Biarkan lelah kamu hilang sejenak dengan mendengarkan cerita hebat hari ini. Pasang telinga baik-baik ya.
2: Enam perempuan dan seorang penyihir, dongeng dari Malaysia. Pada zaman dahulu, di Sarawak, Malaysia, ada enam perempuan yang berteman baik. Di antara mereka, yang paling cantik dan pintar adalah Gayah. Pada suatu hari, sekawanan itu pergi ke hutan untuk mengumpulkan buah-buah liar. Sayangnya, saat mereka akan kembali, mereka tersesat tidak tahu jalan pulang. Malam pun tiba. Mereka melihat api yang terang di ujung sana. Mereka pun berjalan ke arah sana. Ternyata di situ ada seorang wanita tua yang sedang duduk menghadap perapian.
3: Hai anak-anak, aku tahu kalian tersesat.
2: Kata nenek tua itu sambil terkekeh.
3: Kalian pasti lapar. Beruntung kalian menemukanku. Makanlah kue-kue ini, sayangku.
2: Teman-teman Gayah yang kelaparan segera mengulurkan tangan untuk mengambil kue-kue itu. Namun Gayah berbisik.
4: Jangan ambil kue itu. Biarkan aku bicara dengannya. Dia itu penyihir.
2: Lalu Gayah berkata kepada penyihir.
4: Maaf, Nek. Kami tidak bisa makan tanpa minum. Berapa jauhkah sungai di dekat sini?
3: Aku tidak bisa memberitahumu.
2: Balas nenek tua itu.
3: Karena kalau tahu, kamu pasti akan lari. Aku akan mengambilkan air untukmu.
4: Terima kasih, Nek.
2: Jawab Gayah. Gayah berpikir, pastilah ia dan teman-temannya bisa lari dari tempat itu setelah si penyihir pergi mengambilkan mereka air. Ternyata dugaannya salah. Nenek penyihir justru mengikat mereka dengan tali yang panjang.
3: Aku akan membawa satu ujung tali ini. Kalau aku menariknya, aku akan tahu kalian masih terikat pada ujung yang lain.
2: Kata penyihir itu. Kemudian si penyihir pergi mengambil air. Beberapa saat kemudian, si penyihir menarik tali yang ada di genggamannya.
3: Perempuan kecilku, jangan coba melarikan diri. Kalian tidak bisa lari dariku.
2: Tidak lama kemudian, dia menarik talinya lagi.
3: Bagus, kalian masih di sana. Jangan mencoba mengelabuiku.
2: Melihat hal itu, Gayah perlahan melepas tali yang mengikat dirinya dan teman-temannya. Lalu tali itu ia ikatkan pada sebatang pohon di dekatnya. Nantinya, ketika penyihir menarik tali itu kembali, dia akan berpikir mereka masih di sana. Gayah dan teman-temannya segera berlari menjauh. Ketika si penyihir pulang, ia tidak menemukan enam anak perempuan itu. Dia mengayunkan tongkat sihirnya dan berteriak.
3: Muncullah sungai yang lebar dan ada buayanya, supaya mereka tidak bisa melarikan diri.
2: Si penyihir dengan cepat mengejar anak-anak perempuan itu. Dari kejauhan, si penyihir melihat para perempuan berbicara kepada buaya.
3: Berhenti! Berhenti!
2: Penyihir berteriak. Dia takut semua perempuan itu dimakan oleh buaya. Gayah yang mendengar teriakan sang penyihir pun berbicara dengan cepat kepada buaya.
4: Tuan buaya, tolong bawa kami ke seberang satu persatu.
5: Kamu berani bayar berapa?
2: Tanya si buaya.
4: Tuan buaya, kami tidak punya uang. Tapi tuan boleh mengambil yang keenam dari kami.
2: Kata Gayah dengan tegas. Akhirnya buaya setuju. Dia membawa perempuan pertama di punggungnya dan berenang menyeberangi sungai. Kemudian dia kembali dan membawa perempuan kedua, lalu ketiga dan keempat serta kelima. Buaya pun berenang kembali dengan gembira.
5: Saatnya makan.
2: Buaya itu mengira penyihir itu adalah perempuan yang keenam. Lalu buaya itu berteriak,
5: "Cepat naik ke punggungku."
2: Si penyihir berpikir kalau buaya itu akan membantunya, sehingga dia memutuskan duduk di atas punggung buaya. Setibanya di tengah sungai, buaya melempar penyihir itu ke angkasa, lalu menangkapnya menggunakan mulutnya. Si buaya pun kenyang untuk beberapa waktu ke depan. Di sisi lain sungai, Gaya sudah berkumpul bersama kelima temannya. Sebenarnya, ia sudah menyeberangi sungai pada waktu yang bersamaan dengan gadis kelima. Ia berpegang pada ekor buaya untuk bisa sampai di sana. Akhirnya, Gaya dan teman-temannya berjanji tidak akan bermain lagi di hutan, karena di sana sangat berbahaya. Mereka harus ditemani orang dewasa yang mengetahui situasi hutan itu. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang cerdik dan pintar.
6: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
7: News, traffic, and music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas untuk tol dalam kota dan tol Sediatmo atau tol bandara lancar dua arah, hanya tersendat saja di Simpang Cawang, namun harap berhati-hati karena dari Halim kilometer 1 plus 300 sampai dengan Senayan kilometer 8 plus 100 sedang diberlakukan lajur kontraflow. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Jakarta saat ini padat di Kunciran, padat di Karang Tengah, dan padat menjelang Kebon Jeruk. Dan di kilometer 6 arah Tomang saat ini ada truk yang bermuatan hebel sedang mengalami gangguan. Untuk arah sebaliknya arah Tangerang lancar. Beralih, tol Jagorawi saat ini arah Jakarta tersendat di Cibubur, sebaliknya lancar. Hati-hati, dari kilometer 17 plus 200 arah Jakarta sudah dibuka kontraflow sampai kilometer 8 plus 800. Sementara itu, tol Jakarta Cikampek arah Cikampek padat menjelang rest area kilometer 39. Untuk arah sebaliknya padat di Cibitung, imbas dari perbaikan jalan di kilometer 26 plus 800. Dan padat juga di Tambun menjelang rest area kilometer 19B. Dan terakhir, pantauan lalu lintas di tol layang MBZ atau Muhammad Bin Zayed, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Mari kita lanjutkan informasi lalu lintas sekarang dari Lia Muspiroh dulu. Reporter kami akan melaporkan lalu lintas di Manggarai, Dukuh Atas seperti apa pagi ini, Lia?
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung Jakarta Selatan dari arah Manggarai menuju ke Halimun terpantau ramai lancar, normal tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga ramai lancar dari Halimun yang mengarah ke Dukuh Atas dan kembali lagi ke Halimun, lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Ke arah Suropati di Jalan Lampu Hari juga terpantau lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Demikian Lia Muspiroh melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak Lia Muspiroh. Akan disambung juga dengan Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Bagaimana Jakarta pagi ini lalu lintasnya, Kompol Heri, silakan.
3: Baik, selamat pagi rekan Sony. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Kita langsung menuju ke penanganan truk yang mengalami pecah ban di KM 6.400, di mana kawasan Meruya atau Tol Tangerang menuju arah Jakarta saat ini menimbulkan kepadatan karena aktivitas volume kendaraan pagi hari cukup tinggi. Menjelang mendekati ke arah Kebon Jeruk kilometer 3.400 saat ini telah dibuka kontraflow. Tampak petugas baik PJR maupun dari Satlantas wilayah Jakarta Barat telah melakukan pengaturan di sana, dipimpin langsung oleh Basat Bapak Kasat Lantas wilayah Jakarta Barat. Sedangkan Tomang menuju ke arah Tangerang terlihat ramai lancar. Tomang menuju arah bandara juga masih ramai lancar untuk pagi hari ini, cuaca agak sedikit berawan. Dan untuk suasana di Terminal 1, 2, dan 3 masih ramai. Hati-hati, Terminal 3 cukup meriah pada pagi hari ini, agar waspada, jaga jarak aman Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk di tol dalam kota, terutama KM 1.300 juga telah dibuka kontraflow. Tampak AKP Suhari selaku Kainuk Jaya 1 memimpin langsung untuk pemasangan kerucut lalu lintas, baik yang menuju ke arah KM 8.100 keluaran Polda terlihat saat ini ramai lancar. Sedangkan untuk di ruas tol lainnya, kami imbau kepada Anda berhati-hati di sekitar gerbang tol Cikarang Timur KM 37.400 dari arah Cikampek. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk terbalik miring di lajur 1 atau bahu luar kiri, dan saat ini sedang pengopokan atau pemindahan barang-barang muatan dari truk satu ke truk lainnya. Agar Anda menggunakan jalur alternatif selain menggunakan jalur arteri ataupun ruas tol tadi. Agar juga waspada, selalu disiplin dalam antrian karena masih dalam penanganan. Sementara di ruas arteri, terutama protokol Jakarta, baik di sekitar kawasan Merdeka Barat menuju Harmoni ramai lancar, demikian pula arah sebaliknya. Sedangkan Merdeka Selatan menuju arah Gambir di kedua arah juga masih ramai lancar, baik Budi Kemuliaan sudah ditempatkan di Ure Mandala Jaya sepanjang protokol utama Jakarta dan juga Satgatur di Telatah Pura Metro Jaya. Sementara untuk penyangga, dilaporkan Sandra Tech menuju ke arah Pondok Pinang padat perbatasan antara Tangsel menuju ke arah Pondok Pinang. Demikian pula penyangga Depok terutama di sekitar Margonda yang menuju Unpan saat ini ramai lancar, namun di depan Unitas Pancasila sudah mulai terjadi sedikit antrian atau perlambatan karena turun naik penumpang dari komuter lain. Dan mendekati Pasar Minggu, saat ini cukup padat karena di simpang pertigaan Kalibata dari arah Pasar Minggu, volume kendaraan cukup tinggi, di sana pengaturan sudah dilakukan oleh Sudit Kakum di Telantas Polda Metro Jaya. Dan kami menghimbau karena nanti kemungkinan ada penyampaian pendapat di sekitar kantor KPK RI dan juga Monas Barat Daya agar diwaspadai titik-titik tersebut. Dan pastikan Anda saat ini gunakan sabuk pengaman dan taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Salam sehat selalu, selamat bertugas seharian ini Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Bagi Anda juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, silakan berbagi pantauan lalu lintas dengan kami ke WhatsApp di 0812-122-9200.
0: Sonora FM News.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Witcher with Kiss Me. Di sana lo pagi bersama Sony Witcher. Sono, gimana kabarnya sahabat Bos Nora? Semoga bisa punya energi yang cukup banyak ya untuk bisa menghabiskan energi di hari ini. Supaya enggak kehabisan energi ya makan guys sih sahabat Bos Nora, tapi ingat makannya harus dipastikan selain bergizi benar, tapi juga harus dipastikan aman untuk dikonsumsi. Karena kalau enggak aman, wah, bisa-bisa bukannya prestasinya yang gede malah lari ke IGD. Aduh, jangan sampai sahabat Sonora, jangan sampai kasus keracunan yang masih marak terkait program makan bergizi gratis ini terus berulang sahabat Sonora. Karena berulangnya kasus keracunan dengan dampak yang meluas itu menunjukkan bahwa kondisi ini sudah masuk ke dalam kategori darurat, di mana kasus keracunan ini tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan pada mereka saja yang terdampak, siswa-siswa kita, tapi rentetan keracunan juga adalah pelanggaran hak atas kesehatan dan keamanan pangan yang bisa mengancam jiwa juga, dan tentu saja bisa mengganggu proses belajar mengajar ya, karena siswanya juga sakit toh gitu karena keracunan, dan guru juga sakit akibat keracunan makanan juga. Jadi harus dievaluasi lagi. Kalau saya baca dari analisa dari kompas.id ya sahabat Sonora, apalagi sasaran penerima manfaat ini sangat besar. Tahun ini saja targetnya itu bisa mencapai 82,9 juta. Dan dengan adanya keracunan yang masih sana-sini terjadi, itu menunjukkan masih ada kedodoran lah di sana-sini. Melihat maraknya kasus keracunan, bagaimana kalau menurut Anda, apakah sebaiknya diberhentikan saja atau dilanjutkan atau dievaluasi dulu besar-besaran sebelum dilanjutkan lagi? Mari kita cek, mari kita baca yang sudah masuk ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Kata Pak Adi Krishna, berhentikan sementara, kalau perlu segera. MBG ini perlu dievaluasi ulang secara besar-besaran, mulai dari bawah sampai ke tingkat pelaksana. Mengingat korban dari siswa ini terbilang cukup banyak, mungkin udah lebih dari 1000 siswa dari berbagai wilayah yang mengalami keracunan, bukan yang menambah gizi murid, tapi malah meracuni murid-murid sekolah. Begitu kata Pak Ade Krishna. Ada Ibu Dita. Kalau Ibu Dita bilang, berhentikan saja programnya, bubarkan saja karena tidak ada gunanya. Pak Rainer Tasno, mungkin program MBG itu baik, cuma masalah eksekusi saja yang harus diperbaiki. Karena memasak dalam jumlah besar, nah ini benar kalau kata Pak Rainer ya, memasak dalam jumlah besar itu tidak mudah. Lebih baik untuk dapur diserahkan saja ke perusahaan yang memang biasa menangani catering, yang udah biasa bikin masakan dalam jumlah besar. Ada pesan dari Elina. Oh udah dong, doranya sudah terputar. Terima kasih anyway Pak Rainer ya, sudah berpendapat. Tadi di TikTok ada yang bilang gak ada tindakan ya dari aparat kalau keracunan hajatan aja gercep. Jadi sebaiknya ada aparat juga yang bertindak ya, kalau menurut Kak Yayan dari TikTok. Anda juga masih ditunggu pendapatnya, kalau ada yang mau ikutan di 0812-122-9200.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait soal usulan dari Koordinator Nasional Kepala Desa akhir masa jabatan yang ingin agar jabatan Kades diperpanjang. Menurut Dasko, para Kades yang menjabat saat ini jabatannya akan berakhir mulai tahun depan. Dengan situasi yang terjadi saat ini, para Kades tersebut menilai bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa akan membebani keuangan negara. Berita selanjutnya, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok dan pasokan BBM di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Eksekutif Jenderal